0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
4: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Penerak Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lontak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Ujau.

Seragawai, api aku lagu kedipai Sawah Band pagi tu 11 minit jam kita di studio dah pukul 8 pagi. Selamat berlabuh ke sawah ngagai balaya ke baru aja pulai ari tasiak beleda ke gawa opsionya meau jadi pulai aja ari tasiak artinya panjai pemisi selalu ya mejaran kita tinggal sarito tadi datai di benua sangkai berlabuh sawah tadi pergi lalu mupuak baru bisi nang ya bisi entang jarang wai ngarap ke bala kita kelebih lagi sila ya ke gawa dia tasiak biru dan sempat meh ngawa ngintu pengrami gawai daya ti deka datai atau ila laban pengawa kerja atas dia atau siti gi utai ya ke cukup pedias nur kita ya minta pemisina beka pengawa ya kebukai pemamu puak kurang

upuak meh kata siak tu. Pama pulai korang, pulai ya nak ngira dikagawai nak mamanya. Okey, jadi lagi yang ngelalu ke peningga bawah penggerak pagi YFM ke pagi tu solo pagi kediri aja. Ya kita berpegai ke setir yang biluan pagi tu lalu bersebut berkawal ngawal permisi. Mari kita beranak untuk aku berkenang pagi tu ianya tadi senentang au berapa ribulan kita berengkah permisi gawai. Tahu lawak Facebook kami yang tadi bawa YFM Iban, bawa YFM Iban ada gmail.com. Oh, Gmail kan salahnya email yang tadi bawa www.facebook.com/YFM Iban. Lalu tinggal ke post komen kita dia berkawal ngau ni tahu ke kemaya berengkah permisi lalu ni pengelama pemisi kitanya. Lalu nada salam gang ke bala kita nyangkanya ke beranau ngawaku ba studio ke pagi tu hotline kita pun reka dia buka dah tu lagi yang luar ngenang ke kemaya kita ke pemisi gawainya kanya bisi utai ke dia kerandau ke kita ba pengawa kita ke pemisinya tadi udah tu lagi untang sebenarnya sekali lagi mood gawai bulan lima kita ba solo pagi ke pagi tu lagu kedibai Musa Tua mai amai pulai maya gawai untung sida wai nak diri pulai ke tahun tu bisi urang enggak pulai kira rami minya terus gulai sejalai pengerap pagi YFM.

0: hari gawai dayak ngadai kita semua.
1: Yang ini berniang ke penggerak pagi YFM. Pagi hari ya tinggal kita ke Sarito. Okey, jadi ya sebenarnya macam komen peningat baran. Nau kita ini tentang kemayana kini. Kita tertarik permisi gawai berkunci ke mimet berita lomba ngau main. Jadi ya tu berkenaan ke ba EPL. Asaiku panjai tujuan bala fan Arsenal ke apa gitu ke alainya tadi pengudah 22 tahun Arsenal itu sah jadi ya champion EPL English Premier League ba sesi talk about musim ke tahun tu 2025-2026 pengudah ada malam tadi dia Raban ke tim ya ke bimet lagi nyau kira uliah kini boto ngasuh Arsenal tu pulai nade mujur baru ba EPL ke tahun tu ianya tadi Manchester City semina seri aja 1-1 ngelaban Bournemouth de malam tadi. Ha, kira bagam balas di dalaman kita berarti ke dalam 2-3 musim ya aku dah mimiat dah belama sudah Arsenal tu kan menang. Ngumainya menang dah gang. Ngumainya menang dah. Dan nyoba ke berdial tadinya ulama 6 letup dah jadi Sarito asaya ku pu pamadiri letup bala fan Arsenal tang anang kelalu isen iga kia kasih aga bala ya kekalah ke kami itu neh. Okey, jadi pulai gaya Ranau Solo pagi kita ke pagi tu kemaya kita tu tadi permisi selamat pagi dengan peningkat kita Darling Kumang. Jadi yang mudah dari start permisi 27 hari bulan 5 tu pulai terus ke Sarawak hari Langkawi. Yahoo, kaya main untung sida ya di Langkawi kita selalu yang nanti baka bala kita ya kebesi gawa ba Langkawi atau ke gawa ba Pulau Labuan maya gawai tu bisi ke pepedia bimbel laban orang kelalu mayu berpesan mai utai labannya menua ya ke bisi free duty shop deh nemu-nemu me nama utai dikirim bala di menua tu minta baik pulai maya deka ngintu gawai. Lalu pihak bersama pagi ngagai Jonikel Juan peninga kita 19 tahun udah pinjen jadi bayar tiap hari meh sigi public holiday belama. Jadi laban ke udah pinjen tu menyika nak dengan orang berbuat cuti jadi ni koya media orang kepulai nak pulainya laban ya sigi tap tangan dari bisip kamu maya ari gawai tu ilah. Terima kasih ya Jonikel Juan laban habis ke maya retirement Juan meniang ke kami bawa awak YFM kita ke pagi tu. Lalu munyi kaku tadi ya. Harus telefon mengapa sini buka ngaji kita nyangka jadi ke berandau ngawaku ba. Solo pagi YFM kita pagi tu nombor 082-258-634 ngau nombor city lagi yang jadi 082-258-633. Nur kita ke mana kari menyangka kita tu tadi kreditnya bisi lebih ya ke expired lagi saya ketemu expired ngapa jadi mana bertelepon terus ngagai kunti apa sih sekedar tadi unlimited data kedong ya pri tahu enggak bertelepon ngagai nomor ke dipadah akunya tadi pagi tu. Okey, jadi kita nguci yang mana apa sih peninggal kita udah nyapa apa nomor tahu. Hello, selamat pagi. Ya, hello, selamat pagi. Nang gua dulu nama nak penanggul tadi onya ya. Hello. Aha, yang kaya bisi penanggul kini ba harus telefon nanti ngawak kita nguji nyawet setiap lagi kangawari peninggal kita ke sekali tu ba nombor ke setiap lagi. Hello, selamat pagi.
2: Halo, Je.
1: Iya, hello, siapa tu dah?
2: Bujang semalam tadi, Je.
1: Oh, bujang semalam. Mayan mana permisi gawai tu bujang semalam?
2: Kira ke 29 lawannya gigawo.
1: Oh, gigawo. Nama pengawal di kerjaan mana bujang semalam?
2: Kilang, tu kilang sawit.
1: Oh, kilang sawit. Kilang sawit ini ya?
2: Bawa masak jale bakun tu.
1: Oh, masak jale bakun dia. Bapak hari cuti dia suah orang dah?
2: Seminggu liah.
1: Oh, kira seminggunya. Sigi tap tangan meh. Nur pegawai benar.
2: Lama anda pulai ke rumah panjai.
1: Oh, ini menua nuan dia tahu dah.
2: Nua kulu suai dia antara suai munia.
1: Aw kira nari jauh. Memang nua kena gawak dia nah.
2: Kira 2 jam hari tu kian.
1: Aw lama kena pulai ya 2 jam. Ganti tiap-tiap kakak bos nak 2 jamnya. Tiap-tiap minggu pulai. Tanya mana kadang-kadang pedia kita tu kan mulai ke diri. Nampak ngomong deh. Nak boleh
2: pulai
1: belakang
2: ada je lelak
1: diri bahawa. Amat, belakang segi lelak. Nama, ni bisa pasal bas kena jalan kita dia takut biar orang meribiat kena?
2: Nadainya masuk ladang mimin.
1: Oh. Ipan
2: benio.
1: Amat, ni tamak ke ladang kena? Oh,
2: kira 11 kilometer masuk ke dalam.
1: Oh, okey. Jadi, yang nyak meh, maya pemisi tau, terubah yang datai di rumah lah, nama utai ke dikerja kenuan.
2: Nah,
1: dari pengawal
2: tu dia
1: jeta
2: makainya,
1: makai ngiru. Sikit ya, kita belalas. Sikit makai ngiru, nyawanya, makai kedahan siang ni pihak ya.
2: Oh, sekali setahun dah.
1: Aman. Okey, jadi ke pagi tu, beri awak ngagai Nuan-Nuan minta nama lagu gawai kada dengan Nuan pagi tau.
2: Kau minta lagu Tuak Daro, Gerba Kawal.
1: Tuak Daro, okey. Jadi tujuan aku sampai lagu tu dah. Tujuh orang ke siapa? Si kena juga orang kini?
2: Tujuh kami rumah penyayi dia.
1: Oh, kira tak pernah kesedak yang ngadang kami dah tujuh hari bulan tu lah ni? Oh,
2: sedih kalau manggang ni
1: lah. Aman. Acara dapur dan perasap sudah gawai. Okey, gawai nama ya, ni pihak ya?
2: Ya, betul.
1: Okey, jajan sama pagi ke Nuan.
2: Okey, terima kasih DJ.
1: Sama-sama. Peninggal kita ia ke terubah bisi. Hanya apa-apa. Online kita ke pagi tu ngenang ke Maya ya kak pemisi gawai. Okey, dan lagi kita ya tahu enggak berandau ngau bala peninga kita ya ke habukai bawa solo pagi ke pagi tu kira ngulu kaku meh dalam konti YFM Bantan sebenarnya merindah ngau lagu kebardah dipinta bujang semalam peninga kita ya ke kak pemisi 27 hari bulan tu ilah lagu hari gilbert kawan ngau Jessica Timah Tua Darah. Ba, solo bagi YFM pagi hari 3.

0: Nanti orang minta pada kiru anam, kita kiruah kiagi, wai wai. Lagi kita nyoba jadi kiruahnya kita ega dia nu orang. Lagi bapengra pagi solo pagi ke pagi tu genang kemaya kita. Pemisi gawai itu ilah peningkat kita hari hospital limang pagi tu bunga ya cempaka. Jadi laban ke udah lama nak tembunga balam jadi balap tunggal di menua. Jadi batawan tu dia yang ambil pemisi 28 hari bulan 5 tu ilah. Bukan nama mansi tahunnya kemarin 2025 nadai pulai kemudian laban bukan gintir ya pemisi maya gawai. Jadi tahun tu uliah meh pulai ke lawas. Kayak ramai sih dah lawas gawai ni. Ketika kayak orang lawas gitu gawai tahun tu ni. Laban lalu budak kelak ampiat gaau mendak ketiga ya pengrami gawai daya ba menua lawas tin. Okey, jadi sama pagi mengga ngagaya peninga kita ya Juni Band ke pagi tu peningari Bandaraya Miri. Jadi sida ya sebilia 27 hari bulan 5 atau pulai semanggang 6 hari bulan 6 mila baru pulai ke Miri baru 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 oh ke 11 hari sedah sedah ba semanggang ila. Okey, kita ya ngudi nyawat akan awari peningan ke Siko tu. Okey, hello. Ya, hello.
1: Hello, Kaga.
0: Ya, hello. Mr. Mike jagat pagi tu meh. Okey, jadi Mr. Mike, berapa hari bulan pemisi tahun tu?
1: Apo semua misi itu, tak perlu pandah misi tak milan.
0: Boleh gini tu lah, boleh kesemian kan?
1: Boleh kuciang apa ko?
0: Ah, boleh kuciang ni dia tu ini dia tu.
1: Boleh kuciang, benda semua boleh semua tu.
0: Oh, nak kau? Okey, boleh kuciang, mungkin kira pemisi tentang nak bunda dah temu kiri pun jauh.
1: Tidak, buat aku.
0: Oh, pia. Nah, okey lah, tadi. Nanti
1: yang tang, nanti senang lah. Kayu guru, telah tindak, menemukan orang kita sendiri.
0: Okey.
1: Semua kita iban sini tu gawai, ngadap ke gayu guru, gaya nyamai, magamai lah. Nanti dapat.
0: Okey. Okey, ini aja, Mr. Mike.
1: Ya.
0: Ya, aja.
1: Jadi lagi minta lagu nyanyian. Apa lagu gawai tu? Apa namanya? Jeffrey Nyalwe tu. Apa gawai di kapal?
0: Nau, lagi ngujingi kan.
1: Mana mana
0: jangan. Iya iya.
1: Tentang menyumut gawai tu. Ngarap kita semua DJ dan lantai senang kerennya melan gaya guru lah maju dan semua pengamal kita di kantai dia. Okey, selamat pagi semua.
0: Selamat pagi, selamat sekolah siala ya bawa kita ke pagi tu Mr. Mike. Okey nama ka berandau ngodenyo dalam palampanyo ka berandau ka kenyanya petimba sepatu antu leh kita tu tadi berandau me pagi tu au ngambil ke kini nyimbo tu nua nyamai ninga aku pan nyamai haninga nua nialah sikup jaku sikup lampan sikup jaku sikup lampan nemu siapa bagi keninga siapa bagi ya ke bejaku. Okey, jadi sama pagi menggagaya peninga kita pagi tu Agustin pergi 30 hari bulan baru start pemisi pulai ngagai batu 4 rumah Julian 100 dian pemisi dah lama kai trona bos manya iga gemeri pemisi nyau 30 tang nasib ga ngorang ampiat gawai ne hari ke ningarita orang aja apa deh kita ningarita tentang dak ngau begawai. Okey, jadi berpenang baru kita ke sekali tu kita ya berpenang kau lagu gawai 1 2 3 4 semina ba pengerap pagi YFM pagi hari 3 solo aja kita pagi tu baki ya.

0: Pagi riwai.
1: Nganai bala nek mana puak ke? Nanti nak mu ngintu pemakai kemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kak pakai aja.
2: Betul. Ya aku mana dua merangsang
1: bala
2: ini Indo. Dan aku siti aja aku perangsang hari ni aku ku sebab nyesal aku ninga aja aku perangsang takut ke aku perangsang sebab dia nemu sebab ni aku kalau ngajar aku dek ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti dia ngai sekolah ila asai dek anjuang ku bebini ke menua ulu kian dek ya awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu sekali dia tu nyesal aku mendiang ke aku ya dia nama aku buah sekali aku ke menua ulu baju pagi ya dia menua ulu. Ini aku nak nesale. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
2: Aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru mana empurau dia nula.
2: Ini aku pada mana aku pada. Ini aku kunci aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini game menua lulu.
3: Anana mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu retro kita di YFM.

0: Tinggal lagu gawai atas kepalanya tadi. Ya, teringat ke kabana ke maya gawai mendah diri, gebala mendah diri. Nah, uli hapulai mendah diri gawai atas kapal. Nemunya udah di pansia, ya begawai bak Batam din. Oke, jadi ya menang ke cerita kita ya pagi itu berapa hari bulan kita udah bermisi ya bakia sama pagi ngagai Junan Ami peninga kita hari sibuk ke pagi itu jadi bak yang pu tu saya akan jebuat lah mana kak minta permisi gawai tu nantu nyemetak belama saya nyau dah 31 hari bulan 5 nyame cuti ngalih ke pagi ka laban marnar sida ia ke gawaknya di sekreti hagato kap misi pan maya nak cabut undi dulu ngentu ke siapa maya gintir pemisi gawai ya mai gantinya bala hagatonya pemisi siapa kang ibun nuhurnya tadi laban sis kada pegawai tu tadi nda uliah ditinggal kita bakanya aja oke okay, jadi bisik kejap halus tanpa pun kita ikuti nguji ya nyawat kang ore peninga sekali tu hello selamat pagi ngulo hanya ya cari neratai ya hello oke okay, kanya bisi penanggul lalu terputus dari ngawa uliah nguji bertelepon baru ngagai studio YFM kita ke apa gitu kita bisi kira 7 minit lagi jam seberau kita berserak jadi kita nyawat kan orang peninggal sekali tu hello selamat pagi
1: selamat pagi DJ
0: iya selamat pagi kenyat kulaban dekia siapa tu
1: oh ini beria
0: tau oh ini beria hari ini beria
1: hari betul 15 jelai wak sibuk
0: pemisi tahun tu ini beria
1: nak tu DJ nanti penatai anak hari lebuan
0: oh nanti penatai anak kirain tadi kirain nanti nanti bisi sikit ni buah minta pemisi melapa sikit mampai pemisi belah mana pihak ini beria
1: iya
0: tanya mai baka nuan tadi kita itu tadi nak pemisi tang harap ke anak pemisi ke begulai ya. Kita mai gawai tu lah nepi ya
1: 30 hari bulan ya
0: datai oh iya datai hari lebuan ya ngena bilun ngena darat
1: hari lebuan ngena bilun nanya ngena pas
0: oh ngena pas hari sibu
1: ngake sibu
0: oh api ya ne
1: nanamu pukul
0: berapa datai ngarap dia datai tumu jadi maya kedua-duan dah live bar radio itu pesan ngagai anak nuanya nama utai dikirim dan bala buan dia
1: aku mai utai ke sitai nemu di DJ
0: nemu aku sama labuan Langkawi temu ku bagi yang nemu tika dibai pulai
1: nah nuliah
0: ko oh pia nyamai
1: sitai nuliah ko
0: au nya kan jalban atur itu nya terlihat lagi nantu baka suba lagi deh
1: ya Meli ke ditau ke mimitnya ama kena nyamainya ama
0: ya ama ukai kira nyamai raminya dikira kita pia ya
1: ya, kami itu kayak rumah panjang itu DJ, rumah nyembuah.
0: Oh, rumah nyembuah, bablah nih ya.
1: Untuk bawa tu 15 tahun maju lewat ya, tu dua pintu aja
0: tahu. Oh, boleh pedat sih jalan ini punya kaku kasih nggak helak ini.
1: Nggak jawar aja lewat saya DJ.
0: Oh, biar. Atap
1: pun aku tu nama dak tu DJ.
0: Oh, pia ni. Atap punya kasih salah tanya aku tadi. Oh.
1: Nanti
0: ngawak ni
1: DJ.
0: Kau nyengan nong. Oh, kenapa kena nemu?
1: Game dah pun. Nanti jawab aja lebih besar. Nanti orang kemenda. Peda orang motor di rumah kami tahu.
0: Pia.
1: Mak jalan pembinionya maman.
0: Aw.
1: Nanti jawab man. Hari simpang nanti jalan kaki 5 minit kini aman kami nama tak laju udah terlebak jalan
0: oh lebihnya kini buat dah dia saya kena lama kena
1: ya aku ke pesan ke DJ
0: oke okay, terus ke pesan nanti ya umurnya wak meh lalang jam tu
1: selamat hari gawai ngagai kita segila ya ngagai balamnya dari balam tunga balai pa balan nak balau cu ngagai kami serumah dian pak rumah menyimbang ulun tayah dan jawa tu DJ.
0: Oh, di menimbang
1: deh.
0: Oh, menimbang deh nah.
1: Kain tayah.
0: Oh, tayah satu limbang di aku tadi. Bengal me pian pagi tu.
1: Orang tengah serikai kian, ulun serikai jawa dan pekan.
0: Oh.
1: Ngay matay ko ba klarat ng pili sa matay gawain, ngay sito ay makibini, ngay matay ko ba jilambian, ngay matay apay ko, ma, semua matay apay, matay inay, mapatan ng sita. Ngay semua orang, kengin to regawain, mas lamar regawain. May gawain to, jimat kadriba, namun tay mabuan ng gawain bialay kita eh.
0: Ama.
1: Siya udah jinuwa say, dapde pala, dapado ko de pala. Baru bialay, nanti naulah say dari batu karga.
0: Ya, ma, jaga pelikuan kita ini.
1: Nyaga pengikuan.
0: Mm-hmm.
1: Ni pegawai ku jekung lantang kati. Nyaga suah susah ti nyak ma.
0: Tau.
1: Susahnya.
0: Tau, betul nyamat keduanya. Oke, jaja.
1: Kaya baik semat gari gawai.
0: Ya, semat hari gawai nga gaya nuan mega ke pagi tu. Oke, nyaga dia peninggal kita. Ya, ke penuh di. Bisi, gulai ngu kita ba. Solo pagi, YFM kita ke pagi tu. Oke, jadi, ngarep ke kita bertemu baru ba. Hari yang gawa jam ya kebukai pukul 9 kita melihat ke berita hari Kota Media Angka Sepuri Kuala Lumpur.

0: Krisis bekalan global, import dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual melibatkan lelaki meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkokoh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Siaw Wai yang menaiki kapal El Sione, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 yang sesulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan. Sekaligus

6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California, mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa sebagai menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Sewoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyik bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Semestinya RTM teman setia anda untuk pertemuan kita hari itu 20 Mei 2026 yang mana bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah untuk tahun 2026 ya. 9.23 minit pagi kita kini di talian kita bersama rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca untuk Sarawak Tengah situ untuk teman kita pagi itu ya. Kita bersama dengan Encik Fairul. Halo Encik Fairul, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ.
1: Lama sip, apa nama tu, bersama di udara kata orang tu.
2: Oh, iyalah, sip temu
1: ya. Iyalah. Apa nama tu, mungkin apa nama tu sip. Terlalu awal je oh, mau ucapkan selamat hari Raya Haji dengan kita tu bro.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih DJ.
1: Yalah, apa nama tu? Orang kata tu pejam celik kata orang tadi. Dah apa nama tu dah tiba dah dekat, apa nama?
2: Hari okay, berasa.
1: Dik berasa je oh. Dah sampai di hari kejadian kata kita tadi. Baik. Tanya macam cuaca kita untuk itu. Jangan gua silakan di Sibu. Ya.
2: Yeah. Okey, terima kasih DJ. Sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini keadaan tiada hujan, manakala pada petang ini dijangkakan keadaan hujan di beberapa tempat. Dan pada malam ini pula dijangkakan keadaan tiada hujan. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
1: Selamat bertugas, Cik Merul.
2: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih banyak-banyak untuk tinjauan cuaca.
2: Ya. Okey, sama-sama.
1: Ya, rakan kita Cik Fairul dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca itu, terima kasih kita ucapkan kepada beliau dan juga sahabat tugas. Kepada rakan-rakan lain di Jabatan Met Malaysia Sibu, apa khabar kita orang itu semuanya, dan juga kepada semua pendengar, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada anda semua. Diharapkan semuanya sihat-sihat belaka lah untuk pagi itu ya. Dan sekiranya Panama tu mengalami sesak nafas ke apa kata nak, biasalah sebab cuaca tadi kita sempat dia menyalahkan cuaca. Okey, apapun, okey, jaga kesihatan diri sendiri dan juga apa nama tu, dengan cuaca yang sikit menentu, ada kalanya panas selepas hujan ya. Nang bersilih gantilah kata orang tenak. Jadi kita harapkan juga golongan yang berisiko ya, orang tua semua tenak. Jadi kita harapkan sidaknya juga turut menjaga kesihatan. Kita sik galakkan juga sidak tu berada terlalu lama di luar ya, di luar rumah sebenarnya. Sebabkan cuaca yang sik menentu kita tu. Apapun hati-hati dalam pemanduan anda. Sebagi juga kita ucapkan kepada di anda yang di mana juga anda berada untuk pagi itu. Juga sebagi kepada DJ Sazia kita ya. Apa khabar itu?
3: Bagus, sihat. Sama tugas DJS.
1: Sama ya. Itu yang belajar Vimic ya, di Konti. Apapun yang terbaik untuk anda dan juga kepada semua pendengar Sibu FM segalanya untuk anda. Hati-hati dalam pemanduan di jalan, mesti silap lah jalan nasi jauh dari apa nama tu, dari Emperan Jawa kah? Jalan menuju ke Sibu Jaya loh. Jalan Debah lah, jalan shortcut kata orang. Okey, yang pagi tadi ya. Pada malam tu ditutup setengah jalan dia tadi untuk memberi laluan kepada kerja pembaikan jalan. Okey, dan juga mungkin kerja-kerja pasang culvert kot. Mesti silap pagi tadi lah. Tapi apapun yang dilakukan, kita harapkan kita memandu bak kereta, motosikal ke apa ke. Okey, berhati-hati di semua jalan raya kita di Sibu situ ya.
4: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.
2: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz. Oh, bujang Sibu. Sarike 94.6 MHz.

Malaga 103 MHz. Buka 98.7 MHz.

0: The Crew featuring Phyllis. Sempekat pengerindu, kita harapkan rakan-rakan kita turut berhibur dengan kita menerusi ekspresi CBFM. Segalanya untuk anda juga kita ucapkan selamat pagi kepada rakan kita Bulan Pengerindu di Batu Nia. Jadi akan jaga kesihatan. Katanya agak sesak nafas pagi tu katanya. Maklumlah dengan apa nama tu. Kerja-kerja yang banyak lah katanya tenak. Persiapan tu nyembuk gawai. Belum lagi dengan apa nama tu. Orang madah tadi, asap orang mulah kuih semua tadi. Mungkin maknya tengah mulah kuih, apa nama tu, kuih sangat sebut ini tu. Kuih penganan ke apa ke nak. Ya pastinya sambutan gawai untuk tahun tu. Okey, meriah dengan kehadiran orang-orang yang tersayang ya. Rakan taulan, adik-beradik kita yang mungkin berada di kejauhan, semua dapat pulang untuk sama-sama menyambut perayaan gawai untuk tahun tu.
1: Penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.
2: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada
1: waktu kritikal. Berhati-hati, terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, PK, dengan keadaan kehadiran buaya.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sirah kita pada hari ini akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Adi bin Hatim. Di mana Adi bin Hatim tu adalah salah seorang daripada raja kafilah Arab yang telah memeluk agama Islam, yang mempunyai sikap yang lemah lembut dan juga seorang yang sentiasa sebelum ini memusuhi Islam. Namun akhirnya apabila memeluk agama Islam, dia menjadi seorang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Allah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tu menyeru beriman kepada Allah, satu demi satu negeri tunduk kepada dakwah baginda. Oleh itu, Adi beranggapan bahawa dakwah Nabi ini merupakan suatu kekuasaan baru yang akan menghapuskan kuasaannya. Dia rasa bingung sebab kedatangan Nabi Muhammad SAW itu akan membuat kerajaannya akan ranap dan sebagainya. Ini menyebabkan Adi bermusuh dengan Nabi SAW, merasakan baginda ini satu ancaman lebih kurang dalam 20 tahun. Nah, susah hatinya nak buka untuk menerima dakwah daripada Nabi Muhammad SAW. Namun pada suatu ketika, apabila mendengar berita mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin dakwah baginda itu semakin meluas, dia pernah berpesan kepada hambanya, sediakan beberapa ekor unta betina yang gemuk dan mudah dikendali. Tambatkan unta-unta itu berdekatan denganku. Apabila kamu mendengar tentera Muhammad atau angkatan syariahnya telah menjejakkan kaki mereka ke negeri ini, beritahu kepadaku dengan segera. Dia berpesan kepada orang-orangnya supaya mendengar tentera Nabi Muhammad itu datang, pesan dengannya supaya dia dapat merancang untuk melarikan diri ataupun keluar daripada negerinya. Maka tidak lama selepas itu, hamba-hambanya pun berpesan kepadanya bahawa telah datang tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalunya madah siapkan unta yang aku telah perintahkan dan aku akan bergerak untuk keluar daripada negeri ini dan tidak mahu menghadapi ancaman daripada tentera Muhammad. Takdir Allah Subhanahu wa taala, disebabkan sikapnya tadi yang gelojoh, yang tergesa-gesa, makanya si sempat untuk mengira ahli keluarganya. Rupa-rupanya adik perempuan, saudara perempuannya telah tertinggal di negerinya tadi. Maka menyebabkannya merasa-rasa bersalah dan si dapat nak balik ke negerinya untuk mengambil saudaranya itu. Lalunya meneruskan perjalanan bersama dengan keluarga yang lain, dengan keluarga-keluarganya tadi, ahli keluarganya tadi, sampai ke Syam dan mendapat pelindungan di Syam bersama dengan kawan yang sama, saudara seagama Nasraninya. Lalu dalam masa yang samanya bimbang juga nasib yang akan berlaku kepada saudara perempuannya. Ketika berada di Syam, dia mendengar berita bahawa ahli keluarganya tadi, saudara perempuannya tadi telah dinaiki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditawan. Namun selang beberapa masa selepas itu, maka datanglah adik perempuannya tadi dengan harapannya nak berjumpa dengan abangnya. Akhirnya nya ngepak dengan abangnya, marah, kena kita ninggal aku apa semua sedangkan aku ditawan oleh umat Muhammad dan sebagainya. Lalu nya bertanya dengan saudara perempuan, macam ni akhlak Muhammad dia. Okey si Nabi Muhammad dia. Macam ni nya melayan kau dan sebagainya. Ditanya dengan adik perempuannya. Lalu adiknya pun madah bahawa Nabi Muhammad tu beri layanannya yang istimewa. Kan berapa lama nya merayu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya baginda memberi peluang untuknya pergi ke negeri Syam untuk berjumpa dengan saudaranya dan juga keluarganya. Lalu Adi bin Hatim At-Ta'i ini mendengarkan khabar daripada adiknya mengenai berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus menyiapkan untanya dan sebagainya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerananya pernah mendengar berita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah pernah mengatakan bahawa sesungguhnya aku berharap Allah menjadikan tangan Adi berjabat erat dengan tanganku. Maka pergilahnya ke Madinah, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatkannya tadi dilayan dengan teruk. Subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi layanan yang istimewa. Bahkan apabila melihat layanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, akhlak baginda yang memberinya alas untuk duduk, dia pun beri balik dengan Nabi. Nabi madah sihal kita ajak maki. Dalam masa yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di atas lantai ajak, menyebabkannya tertarik dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Adi ini adalah mereka yang memeluk agama Islam dan seterusnya berjuang di atas agama Islam, merampas
harta Kisra bin Hurmus sebagaimana yang telah diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah seorang raja yang amat rendah diri setelah mendengar akhlak yang baik daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, hatinya lunak untuk menerima agama Islam. Jadi sekadar itu saja, mudah-mudahan dapat kita ambil pengajaran daripada kisah Adi bin Hatim ini insya-Allah. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

Blaga 103 MHz. Buka 98.7 MHz.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Baik, bandingkan harga, baru kita beli. Ada jadilah pengguna yang bijak. Kadang-kadang tadi ialah di supermarket tu harganya contohlah RM1 nak. Di depan sini di depan supermarket depan ya 80 sen. Of course lah. Kita akan pergi ke tempat yang lebih murah ya. Tapi apa pun tentukan kualitinya bagus ya. Kadang-kadang yang murah ya semestinya kualitinya pun murah jelah. Apa nama bagus juga. Kadang-kadang yang mahalnya kualitinya bagus ataupun sebaliknya. Okey, kadang-kadang yang mahal pun semestinya kualitinya pun sebagus harganya. Okey, jadi kenalah, kena bijak dalam buat perbandingan. Okey, apa-apa yang kita nak beli, sila gunakan aplikasi Price Catcher ya. 10.22 minit pagi kita gini. Ya, lagu daripada Deja Mo sebentar tadi, Di Matamu Aku Di Jiwamu Dia. Sibu FM, segalanya untuk anda. Tetap bersama anda. Okey, DS, untuk pertemuan kita untuk hari itu. Ada berita sukan kita, ya, sudah tentunya menjadi topik perbualan di pejabat, di kedai-kedai kopi, di meja-meja semua, tenak. Di mana ribuan penyokong Arsenal yang mana sedang itu berkumpul di Stadium Emirates untuk meraihkan kejuaraan Liga Perdana Inggeris EPL yang pertama dalam tempoh 22 tahun. Okey. Pada Selasa semalam, okey, selepas Manchester City hanya mampu seri satu sama dengan Bournemouth. Dan sedikit perkongsian, okay, di mana City harus menang untuk membawa saingan kejuaraan ke hari terakhir musim. Tetapi Bournemouth melanjutkan rekod tanpa kalah mereka kepada 17 perlawanan Liga. Satu tempoh yang memastikan mereka layak beraksi di Eropah buat kali pertama dalam sejarah klub. Dan selepas menamatkan saingan di tangga kedua untuk tiga musim terakhir, skuad bimbingan Mikel Arteta akhirnya menamatkan badi untuk menamatkan kemarau 6 tahun tanpa kejuaraan. Dan Arsenal diambang kejuaraan Liga yang ke-14 selepas kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley. Isnin lepas meletakkan mereka 5 mata di hadapan City. Dan Arsenal yang mendahului kedudukan Liga untuk hampir sepanjang musim bangkit bergaya selepas tewas kepada City bulan lepas dengan memenangi 4 perlawanan Liga berturut-turut dan sebarang gol yang bolos. Dan pada Isnin lepas, hanya 48 jam selepas melengkapkan kejuaraan berganda Piala Domestik dengan kemenangan ke atas Chelsea di final Piala FA Inggeris, City terkesan dengan laporan di mana Guardiola akan meninggalkan klub selepas satu dekad pada akhir musim ini. Dan kemenangan di Stadium Wembley pada Sabtu memberikan kejuaraan ke-20 klub sepanjang Guardiola memegang tugas. Dan untuk kedudukan English Premier League yang terkini, kita bermula dari tangga ke-10, Sunderland di tangga ke-10, Brentford 9, Chelsea, tu dia sebenarnya, apa nama tu, memang fan Chelsea lah sebenarnya, tapi apa nak buat lah. Di tangga ke-8, Brighton di tangga ke-7, Bournemouth di tangga ke-6, kedudukan yang ke-5, Liverpool, Aston Villa ke-4, Manchester United, kedudukan yang ke-3, kedudukan yang ke-2, Manchester City, dan ya, sudah tentunya di kedudukan yang pertama, Arsenal. Okay, English Premier League untuk musim 2025-2026. Intra sukan kita untuk itu. Sebelum kita nak teruskan dengan info sukan seketika, Kita dengarkan lagu terdahulu.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Dan intra sukan ataupun info terakhir lah ya untuk pertemuan kita hari itu. Atau di Kuching, di mana Stadium Negeri dijenamakan semula sebagai Stadium Taha Arifin sebagai tanda penghargaan dan pengiktirafan atas sumbangan besar Allahyarham Dato' Muhammad Taha Arifin dalam sukan bola sepak Sarawak khasnya. Menteri Belia dan Sukan, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahmah Hamzah, beliau berkata penukaran nama itu telah pun diluluskan oleh Kerajaan Sarawak. Dan beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan bagi Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan pada persidangan Dewan Undangan Negeri. Beliau berkata pencapaian itu bukan sahaja mencerminkan kekuatan pasukan dalam tempoh berkenaan, tetapi juga visi, dedikasi dan kepimpinan Taha dalam membina budaya dan identiti sukan yang kukuh untuk Sarawak. Dan menurutnya, pengiktirafan ini merupakan satu penghormatan yang sewajarnya kepada individu yang khidmat dan komitmennya banyak menyumbang kepada pertumbuhan dan kejayaan bola sepak di negeri Sarawak. Dan sementara itu, pada sidang media selepas menyampaikan ucapan penggulungan, Abdul Karim berkata Stadium Negeri akan dinaik taraf membabitkan perbelanjaan berjumlah RM7 juta. Okey, dan menurut beliau, jumlah ini katanya tidak mencukupi, sudah tentu peruntukan lebih besar diperlukan. Dan beliau mahu melihat kerja-kerja menaik taraf dilakukan bersama dengan kemudahan sukan sedia ada. Dan bagaimanapun, menurut beliau, semestinya Sarawak memerlukan Stadium Negeri untuk Kuching City FC beraksi. Oleh sebab demikian, kerja naik taraf belum boleh dilakukan sekarang. Dan antaranya untuk membuat persiapan untuk sukan C. Dan mengulas lanjut, Abdul Karim berkata Stadium Negeri mempunyai nilai sentimental dalam kalangan peminat bola sepak di Sarawak. Ramai masih memilih ia sebagai venue berbanding kemudahan-kemudahan yang baru. Dan turut menambah juga, Kerajaan Sarawak berhasrat untuk mengubah suai Stadium Negeri. Ini termasuk membesarkan lagi tempat duduk utama berhadapan dengan bahagian VIP untuk menambah kawasan tempat duduk untuk tetamu kehormat. Buat masa tu, sementara tu, Stadium Negeri akan terus digunakan sebelum kerja-kerja naik taraf utama dijangka mula dilakukan selepas sukan C. Okey, itu antara info untuk tatapan dan juga renungan kita bersama ya, di mana Stadium Negeri dijenamakan semula sebagai Stadium Taha Arifin. Dan kerja-kerja renovation akan diadakan ataupun dilakukan selepas selesai dengan sukan C yang akan datang. 10.47 minit pagi. Hati-hati dalam manut anda. Dan mungkin cuaca agak panas di luar ya. Sila minum air kosong banyak-banyak ya. Dan anda yang mungkin sedang menjamu selera kini tu di Pasar Sibu, okay, kita ucapkan juga selamat menjamu selera kepada anda. Hati-hati di jalan raya, hati-hati dalam pemanduan. Apa jua yang anda lakukan ya, sila pastikan safety first lah orang kata. Tidak ke kebun sawit apa semua tadi, hati-hati ya dengan peralatan-peralatan yang tajam ya, contohlah. Okey, yang mana bertugas di Panama tu dalam kerja-kerja pembaikan jalan apa semua, tak nak. Okey, pastikan ada menggunakan vest yang orang kata tadi yang dapat dilihat lah kata orang, tak nak. Ya, untuk keselamatan kita juga lah. So, reti tadi orang dari jauh ada nanggarnya. Oh, ada orang ni dah kerja semua tu. Dan jangan lupa untuk menggunakan safety helmet juga. Okey.

0: memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh.
1: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Ya, semestinya budi bahasa budaya kita amalkan di mana jua kita berada, di pejabat, ya, di rumah, okey, di mana jua kita berada. Kerana budi bahasa itu adalah amalan yang mulia. 11.08 minit pagi ketika ini. Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat sekalian, disampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari ini, Rabu 20 Mei 2026 Masihi, bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah.

0: Maghrib pukul 6.38 minit petang, Isyak pukul 7.51 minit malam dan Subuh 5.09 minit esok pagi. Manakala bagi solat fardu zolimah, yang mana merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lau Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.33 minit tengah hari, Asar pukul 3.56 minit petang, Maghrib pukul 6.39 minit petang, Isyak pukul 7.52 minit malam dan Subuh 5.12 minit esok pagi. Dan solat fardu zuhur 6. Yang mana merangkumi Kabung Lingga Seri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Serata Roban dan juga Debak. Zuhur 12.34 minit tengah hari, Asar pukul 3.57 minit petang, Maghrib pukul 6.39 minit petang, Isyak pukul 7.52 minit malam dan Subuh 5.13 minit keesokan pagi. Selamat menunaikan fardu solat buat muslimin dan juga muslimat sekalian. Dari Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, ulcer ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu . Ya, mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Murah juga emas tuh, rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah, murah. Dalam emas yang satu nang. Rezeki tuh, susah cari emas murah ke dah tuh. Dalam emas naik tegak ni tuh. Tuh benar-benar tuh, benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau maki tuh nak, aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki bangga. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rabi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang, mas 16.
1: Oh, murah jua. Mok bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku
1: muka. Nang benar tu.
0: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar. Mun kami maki barang masuk nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena.
1: Oh, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tahu si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak bawa tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Si dulu dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya,
0: scammer dah apa dia sih dah. Cayak gila lu macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Si sampai. Titik. Nak makan kami tu. Kalau. Ya kacak ikan jul nyonya ngecek emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar kasi tu nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh ya aku si dengar kata laki ku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Hai, Ria aku telefon ada apa? Apa di dalam talian dah? Hai, kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat itu angkat apa tiku ye. Kau kasar buku kuntang tak tidak tu menipu aku cepat tu. Nyam aninya tak aku apa aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami di RTA.

0: tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan luar negara.
1: Overseas lah. Ui. Lalu imagine kami, best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja, kita kena siasat dulu, tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik lagi dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya. Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan.
1: Selepas tengah hari dia tu kita mulai ngaku Imelda Joni bawa berita tengah hari hari 3/20/5/2026. Hari ke-8 Awam Keterubah Penggal ke-5 Awam Kaunsel Negeri Dun Sarawak ke-19. Berplasa ke Atau Awam ti dipansut ke bak lama web Dun Sarawak. Awamnya berengkah pukul 9 pagi lalu dipun ke ngau pengawak sembayang. Ditangkan ngau proclamation hari speaker Dun. Udahnya nampung berjurai ke usul merit terima kasih jaku dipansut ke tuai pemegai menua Sarawak. Awam Sarito berkawa ngau nyimpu jurai usul hari sapit premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan ke mega Menteri Pemansang Menteri ngau pengeraja asal kedua serta Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukul. Lalu ditangkan ke nyimpu jurai jaku hari Dato' Amau Douglas Ugah Mbas ke mega Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru kedua serta Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal. Sesi nyimpu jurai ke penudi ianya hari Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Usul nangguh awamnya dekat dibantai ke sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sebastian Ting. Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak menjalai ke pengawak meresa 4,782 kenandur bak sepemanjai Optiris 4.0 bersepadu berlabuh hari 16 hari bulan 3 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tu tadi. Operasinya dipejalai ke ngau kerjasama Polis Diraja Malaysia ngau unit pengelikun serta penerit adat Sarawak UKPS di Serata Benua. Sekretari Perintah Besar Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan madah ke penyampau minyak disil direkod ke kes pemaduk mayuh ianya 97 kes lalu semua ke udah dirampas lebih 1 juta liter ngau rega RM3.7 juta hari penyampau semua rega ke dirampasnya manggai RM9.6 juta. Nyak lai atu titerit agi dekat dipejalai ke ngagai sebarang raban ke bisik kawo ngau pengawak nyeludup subsidi menua tu. Ia madah ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah pengawak ngempang jalai ba operasi bersepadu KPDN Sarawak hari upis kereta darat JPJ ngau UKPS Semak Batu Lapan jalai Kuching Serian malam tadi. Berbak ngaunya 3 kes pengawak nguci nyeludup ngau nyimpan minyak disil cara belalai udah ditemu di Sibu kemari. Ditiah ke penerang hari Dato' Ahmad Nazri madah ke penyampau semua rega barang ke dirampasnya dipelabak ke manggai RM78,490. Lebuh berjalai ke operasi bersepadu Optiris 4.0 sidak tertemu kedua kes ianya sebuah kapal tinggunan minyak disil semak 10,000 liter ke berharga RM21,500 di disimpan dalam 4 itik tangki di pelabak kenadai permit kesah. Nangkan kenya sebuah van di pelabak kenyeludup meli minyak disil ngau nakak penyuah bak sebuah stesen minyak. Siti agik kes nyimpan minyak disil ngau nadai pemandau bak sebuah premis tingawa dua buah skiten di pelabak kengundan 3,200 liter disil di berharga RM15,680. Taja pihak siko lelaki rakyat menua tumpu ke Bu Umo urung 40 tahun kenyadi pengurus premisnya mega udah ditan lalu kes tu udah diserah ke ngagai KPDN ngambil ke dipansi ngau sili agi. Berbang ngaunya pengawak merasa keterubah tertemu ke premis ngau kapaunya nak muju ngayan ke dokumen kesah serta orang ke bempu perengka pengangkut bahan apinya. Ketiga-tiga kes tu asyik hari baru Ops 555 ngau Ops Jeriji nitiah ke Seksyen 21 Akta Kawalan Perbekalan 1961. Kes tu dipansir ngena Akta Kawalan Perbekalan 1961. 500 ikut kaban. Upis Kereta Darat JPJ Sarawak diasuh berjalai ke pengawak di serata menua nyerumbak pengerami Ops Hari Raya Idea Adaha ngau Ops Hari Gawai 2026. Direktur ya Norizan Jili madah ke Ops Hari Raya Idea Adaha dekat berlabuh di berjalai ke kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tu lalu Ops Hari Gawai berlabuh kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ilah. Antara operasi dipercalai ke mayanya, ianya pengawak merasa bas ekspres ngau perangkap pengangkut mensia mayuah. Bak tiga bengkah palan penyangkai bas besai, ianya Kuching, Sibu, ngau Miri. Pengawak berjalai ke operasinya ngambil kira penambah penyampau kes berbadi bak jalan alun di Sarawak. Kepanduk tinggi ianya 21,746 kes dalam tahun sitik tu kemari. Kelimpah harinya bagi pansi engau peneri adat trafik Sarawak Mega ngenuku ke 57 itik kanandu ke suah nyadi penusah berbadi di serata menua tu. Tingawa 27 itik jalai perintah besai engau 26 itik jalai menggeri. Ia madah munyinya ngeke penggeram berita maya pengawak ngempang jalai JPJ Semak Batu Lapan jalai Kuching Serian. Nyanaka berita tengah hari hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
2: Bisik SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai amai mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
2: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
1: Ya, selamat tengah hari peningat. Itu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Sri Aman. Ba awak ngelah tengah hari.
4: Terima kasih, Imelda Joni di YFM Kuching.
5: Ngelah tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Ya, selamat tengah hari agak kita balap peningah dini nur kita jam dia tu Arab kesemampai lantang mendiang ke YFM. Jadi berangkat hari dia tu nyentuh ngegap pukul 3 dia ada kita dekat mendiang ke YFM Seriaman. Ungkup 20 hari bulan 5 2026 kali sore itu aku Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita. Dalam awak ke sekali itu nuara berkunci ke mayuh macam berita ya kedata hari ya dua bengkah bagi menua. Seriaman sekali kenyap betuang. Kelimpah berkunci ke berita-berita yang kebisik nyadi di Sarawak, Tanah Bumi Kenyalang. Tanah Bumi Kenyalang. Nama berita kita sarita walap ninga, dini nur kita menyikap kota de Arab Kelantang mendiang ke YFM. Terima kasih labas mampai netap kati kita, Merwan mendiang ke YFM, dia tu mendiang ke YFM Seriaman. 20 hari bulan 5, 11 hari dah agi nur kita dekat nyingkang agai bulan 6, berengkah hari 30-31, nur ngatur pengrami gawai daya tahun 2020.

Kita bekawal ngau mantar gawai, pragawai di menua kita di itu. Mayuah udah di perkongsi ka? Mayuah udah diatur di tikas pasar tau ke mengeri? Udah diatur, benuang diatur, piam gak dekat diatur dalam sepemanya bulan lima itu. Nyalai kami megak maik ke kita pemerindang. Jadi sekali itu kita berengkah mending ke lagu yang sudah ditusun nitiah ke playlist Ungkup Sari itu. Lagu Ariah Mariana Jara Kedekumbai Bojang Ulu Sungai.

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 atau 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, maka selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi aku berengkah berkongsi ke pesan berat yang akan diterima hari balap Peninga. Jadi pukul 1 Nur Kitai dalam program Ruai Kitai berkongsi ke penerang yang kedatai dari opis-opis yang kedabai dari opis-opis perintah di menua kita itu dibagi menua Suriaman sekali kena dibagi menua Betuang dan berkongsi ke bawah Ruai Kitai lagi hari pukul 1 mendiang ke temuai yang kebisik di kangau kita datai ngagai YFM Suriaman. Jadi pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama, lalu pukul 2.30 ngalih hari bekas lama berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap Peninga. Jadi lalu ke balap Peninga ke baru mendiang ke kita jam dia tau YFM Suriaman ngau kita berengkari sepengudah mendiang ke berita tadi nyentuh aku ngegep pukul 3 atau lagi lalu kemegah balap Peninga ya kebisi mendak kita live hari Facebook YFM Suriaman Suriaman FM. Selamat ngelih hari ngegaya ya kaban kita ya kengena account Andrew Ujai Masing piamga Ros Liao Kennedy Ama piamga Ujuh Cawong piamga Boniface EP ya ngau Jonathan JJ piamga Sinun Edi. Ya, peninga-peninga kita ya kebisik ngau kita ya bisik nyapa kita di live Facebook Suriaman FM. Kita berkongsi ke dulu pesan tau kegerah dari opis meteorologi, opis pengemata gaya hari di bagi menua Suriaman. Kalau di Suriaman, ni tiap penerang dari opis tu, info dari opis tu, bagi menua Suriaman ngalih hari ngelemai tu lagi nanda hujan. Lalu tikas pengangat gaya hari serito antara 24 nyentuak 34. 34 degree Celsius. Lalu dibagi menu betul mega sebakal mega gaya hari kita cerita ngalih hari ngau lemai itu lagi di pelabak ke nadai hujan dibagi menu betul tikas pengangat gaya hari mega cerita dibagi menu betul sebakal ngau Suriaman 24 nyentuh ngagai 34 yo 34 degree Celsius. Okey, nya info gaya hari kedip kunci ke upis gaya hari upis meteorologi bagi menua Suriaman. Atau lagu hari menua kedip kumbai Ila Akukia. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM segulai sejalai ngau YFM Suriaman.

Ya, lagu kena kumbai Ila aku kaya ko lagu hari menua. Ila aku kaya ko ya. Kini kita nyerumba pemisi ke dekat datai tau ke minggu ke dekat datai pemisi sekolah berengkah yang mengamnya adik kita ya ke dekat ngintu pengenami hari raya Adil Adha bisi muka dekat berengkah kemisi minggu ke dekat datai pian muka kita ya ke kita ya ke bangsa daya bisi muka udah meramu dekat berengkah pemisi gawai daya hari minggu tau ke minggu di dekat datai tau. Jadi nama-nama pengawal kreator kita harap ke semampai lantang kelebih lagi pengawal kita ya ke bekawal ngau atur pengerami gawai kita yang kup tahun tau. Okey, mari selamat ngalih hari megang gaya Father Ijau, Father hari Saint Benedict Chapel Anglican, Saint Benedict Gereja Saint Benedict di Suriaman. Selamat ngalih hari Father, pian megang selamat ngalih hari ngagai selamat tengah hari kemenaria. Ngagai bos Ricky Ribot. BBC megang sama mendiang ke YFM Suriaman. Terima kasih ya. Ke penetap hati kita. Kawan-kawan ya ke dikusayau balap ninga ya ke dikusayau kelebih lagi kita ya ke bisa mendak kami live jam jatuh tetap kati kita semampai mendiang ke YFM sebengkah pengalaman ke dikumbai RNR Jelukung rehat dan rawat Jelukung angkelili dia tu benung tau ke udah beroperasi penuh sepenuh ya berengkah hari 15 hari bulan 5 tu tadi udah tau alai mensemayuh ngetu belelak pian mega ya ke udah lelak bebaik ke perenggah pengangkut nah ada perangsang ngetu bandor ke dikumbai RNR Jelukung Angkelili. Jadi tengah bulan 5 tu tadi mega raban upis residen Sri Aman bertuai ke tuan residen Sri Aman Tuan Mahra Saleh udah ngabas palanto sebengkah fasiliti ia kena sedia ke perintah ungkup kita tip tengah ke jalan alun kelimpah kena ngangkat ketikas pemansang ekonomi penatai pemisik mesin mayuah di semak palanto jadi RNR Jelukung tondang meruan di kemata ke Sokan Jaya JKR Kelab Sukan dan Kebajikan JKR Sarawak pihak muka palanto bisik air bisi muka bilik air bisi alai nur ngenduah nak lama bisi alai nur makai pihak muka surau kelimpah alai parking lalu dijaga mengenak sistem CCTV pihak muka dikemata keraban pengelikuan 24 jam sehari kena nyaga pengelikuan palanto serta mensiamanyuah ya kebisik ngetu bak palanto RNR Jelukung Angkelili mari selamat lari ngagai brother cendang pihak muka ngau brother migi ya ke sekedar hari raban pengelikuan ya kebisik ngemata ke pengelikuan palanto RNR Jelukung Angkelili. Lagu dari Edmund Edward kedikumbai Nuan Bisik Menalan.

0: Pesan berat ngau jaku gerah ba YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatut digerah ba YFM Siaman. Kirim ka jak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Okey, aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari kita belah tinggal. Kalau pesan keterubah tu pesan yang kedatai dari Joriana. Joriana Kueh Si Cheng Sin. Joriana Kueh Cheng Sin. Kalau pesan tu dituju ke yang agak ke Bamlayan, ke dia di Banting, Lingga, Seboyau, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, Seriaman. Gau semua kaban belayan bukai, kelebih lagi kita yang kengelala. Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina disebut mega dito ndok miet. Jadi pesan tu madah ke pemati Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina ya kudah nadai kena hari 2 tu tadi 19 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu madah ke niang tu niang Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke disebut mega ndok miet. Jika ada sengai, kena ke malam hari 3, biar ke malam hari 4, tu 20 hari bulan 5, enggau 21 hari bulan 5, 2026. Bak persatuan, bak palan kena kumai persatuan meninggikan akhlak Cicuan Ko Jalai Akses di Seriaman. Jadi niang tu, niang Cecilia, anak Sagir, tau kena Jurina, dekat Danjung Kependam, kena ke hari 5, pagi hari 5, 22 hari bulan 5, 2026, ke Pendam, Anglican Sutuang Seriaman. Jadi penterang kesiliak berkawan dengan penusah tu kita tahu bertanya ngagai anak ni yang tu Jorina lumut teleponnya 013-8468-828 013-8468-828. Tahu mereka bertanya ngagai Fiona lumut teleponnya 014-8368-690 014-8368-690. Tutup tadi pesan ya kemadah ke pemati Cecilia anak Sagir disebut mega Indai Jurina disebut mega ngau gelar Ndok Miet. Jadi niang tu dah nadai hari 2 19 hari bulan 5 2026. Niang dekat di Sungai 2 malam ianya 20 hari bulan 5 ngau 21 hari bulan 5 ba palan ke dikombai persatuan meninggikan akhlak Cicuan Ko Jalai Akses Seriaman. Jadi niang tu dekat di dekat di Anjung ke Pendam pagi hari 5 22 hari bulan 5 2026 ke Pendam Anglican Sutuang Seriaman. Jadi pesan kedua pesan pemati mega kalau ya pesan tu dituju ke ngagai ke Bamlayan ke diau di kediau di Tituak Ilek dua buah rumah, Tituak Ulu dua buah rumah, Nibuang dua buah rumah, San Semanjok dua buah rumah. Pian megak San Semanjok Merenggang, Semanjok Berenggang tiga buah rumah. Bunuk Begiang, pian megak Batu Lapan Memaloi. Pian megak dituju ngagai kamar belayan kediau di Pelasuak, Payes, Bunuk Ilek, Mujan, Mejong, Murat, Rumah David Nyato, Ngemah tiga buah rumah, Rumah Anau Bila Antu. Rumah Ani Kesiat, Lubuk Subuang dua rumah, Serubah dua rumah, Merindun Sebeliau dua rumah, Gua Sukat, Kampung Kurak, Sungai Kurak Semunjan, Anyai Sebiliak di Tajur, Sayang Tauka Jundah di Ensarai Limbang, Kabam Belayan di Rumah Bun Niah, Kabam Belayan di Kelasian, Rumah Jipun Masjid, Rumah Usit Barit Ruban, pihak megak Kabam Belayan kediau di Rumah Layang Nengah Ibus Ruban, Boy anak asun sebiliak di Batu 15 Sibu, Kaban Belayan di Kerangan Mak Limbang, Munan anak Arnau sebiliak di Niah, Kaban Belayan di Sebangki Lubantu, biar muka semuanya Sujang, engkau semua Kaban Belayan Bukai, jadi pesan tu madah ke Berdai anak Jampi, Berdai anak Jampi udah nadai kena 18 hari bulan 5, 2026. Niang tu dekat Senggai, di Senggai, lemai itu lagi, lemai hari 3, 20 hari bulan 5, 2026. Lalu Danjung ke Pendam pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Jadi itu tadi pesan yang kedatai dari Jimbau anak Usup, Ngau Ide anak Luang. Nuju semua kabar belayan kelebih lagi kita yang mengelala Berdai anak Jampi. Pesan untuk madah ke pemati. Berdai Anak Jampi yang kuda nadai 18/5/2026 ni yang dekat Desengai kena kelemai tu lagi lemai hari 3 20/5/2026 dekat Danyuang Kependam pagi hari 4 21/5/2026. Jadi pesan tu tadi di jadi pesan nangkan kenyap pesan pemati mega kedatai hari Dula Anak Kasa Madah Kapaya Kasa Anak Jubang udah nadai kena 18/5/2026 ni yang dekat Desengai lemai tu lagi 20/5/2026 baru mah Joseph Bangkuang Panto Suriaman. Jadi dekat Danjuang Kependam pagi hari 4 pagi 21/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngegaya ke membelayan lebih lagi kita yang ngelala ni yang Kasa Anak Jubang bakal ke membelayan dipantau seduku sapak keranggas rapak lacau kubau empelanjau sebemban ulu karak mawang selantiak jiruak laduang semunjan kucing miri bintulu sibu ngau semua kaban belayan bukai lebih lagi kita yang ngelala Kasa Anak Jubang. Pesan tu madah ke pemati Kasa Anak Jubang. Kasa Anak Jubang yang kuda nadai 18/5/2026. Ni yang dekat di Sengai kena kelemai tu lagi 20/5/2026. Baru mah Joseph Bangkuang Panto Suriaman. Dianjuang ke pendam pagi hari 4 21/5/2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan tu kita dipinta datai ngagai rumah Joseph Bangkuang Panto Suriaman. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan penusaha tu. Tahu ditanya kita ngagai Dula Anak Kasa. Nombor telefonnya 012-8794-546. 012-8794-546. Sebengkah muka pesan berat. Kalai pesan tu datai dari Ngonian Anak Cabuk. Tau ke Inai Dunggau. Madah Kelaki ya. Tangai Anak Munan. Tau Kapai Dunggau. Udah nadai 18/5/2026 tu tadi hari 1. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah kena kelemai itu lagi. Lemai hari 3, 20/5/2026 baru rumah Gruda atau ke rumah Pengulu Thomas Ulu Nyeluang Sungai Rusak Serikai. Jadi niang dekat Danjung Kependam pagi hari 4, 21/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamblayan kediau di rumah Edmund Ulu Ribuang. Rumah Jengayang Ulu Nyeluang, rumah Linsawati Sungai Pamak, rumah Munan Sungai Kuap, rumah Limbang Sungai Kuap Mega, rumah Gani Sungai Kuap, rumah Mary Rose Sungai Rusak, rumah Ayu Sungai Kuap, rumah Rosli Kim San, rumah Lat Grogo, rumah Ramen Sungai Rusak, rumah Ajak Bukok Pakan, rumah Jack Suji Bukok Pakan, rumah Francis Bunsu Bukok Pakan Mega, rumah Selia, rumah Melana, rumah Pada, rumah Pada, Bukok Pakan Mega, rumah Layang Pakan, pihak Mega Kaban Belayan di Kapit, Pakan, Julau, ngau semua Kaban Belayan, kediau di Bayuang, Ulu Serikai, pihak Mega Kaban Belayan yang kengelala Tangai Anak Munan. Jadi pesan tu madah ke pemati, Tangai Anak Munan, disebut Mega ngau nama Apai Dungau, ya kuda nadai kena hari 1 tu tadi 18/5/2026 ni yang dekat di Sungai Bebala Mayuah kena 20/5/2026 lemai tu lagi lemai hari 3 dan juang ke pendam kena hari 4 pagi hari 4 21/5/2026 nyalai kabar belayan ke di tujuh kepesan kita dipinta datai ke rumah Geruda atau ke rumah Pengulu Thomas Ulu Nyeluang Sungai Rusak Serikai. Jadi kita ingat tu nak lama sebelum kita nampung, ngenatai kepesan-pesan berat ia kebukai.

Ya lagu Ariraban Masterpiece kini kumai anak. Tebal lagi anak kita ya ke benua bersekolah jam dia tu secondary sekali kenya primary. Menung dalam program KK Kau Kurikulum berengkah hari pukul 12 lalu tadi. Tahu ke berengkah hari pukul 1 atau tadi. Nyentuh aku ngegai bisa sekedar pukul 2, bisa sekedar pukul 3. Jadi kita apa yang naik ya ke Bambik kerana jam dia tu Banyuang ke Bekal di benung mai perengkah pengangkut berjalan lalu. Harap ke lantang dalam perjalanan kita, lantang mansang, pihak muka lantang pulai. Jadi aku berengkah berkongsi tahu ke ngepun ke baru. Pengawak berkongsi ke pesan-pesan berat diterima hari kita bala peningah. Kali pesan ke sekali itu, pesan ya ke data dari minggu ayaw, data dari SDNU tu sebengkah jaku tersau sebelum kita ngagai pesan berat ya kebukai. Sebengkah jaku tersau ya ke data dari SDNU Sibujaya. Jadi itu berkawal dengan pengawak sida SDNU Sibujaya terdekat ngatur pengawak ngerupan disebut megak gotong royong meresi pendam SDNU Sibujaya di Lubuak Pelai Sibu. Jadi ngagai kita mensia mayuah dibisik ke bemlayan ya kuda ditombak ke bak pendam Lubuak Pelai. Jadi kita dipinta datai ngulok pengawak ngerupan gotong royong meresi pendam pendam SDNU Sibujaya di Lubuak Pelai kena 23/5/2026 hari 6 ke dekat data itu. Lalu pengawak tu diatur berengkah hari pukul 8 pagi. Jadi kerban kena kita ngerupan gotong royong pihak muka pemakai diperansang belak mai Kediri Empu. Jadi penderang kesiliak berkawal ngawa pengawak tu gotong royong bersih pendam ngerupan pendam Lubuak Pelai Sibujaya. Jadi kita tahu telefon ngagai Encik Salang Kara. Nombor telefonnya 017-8560-283 017-8560-283. Tahu moga bertanya ngagai Encik Morstin Steven 011-5111-5282 011-5111-5282. Pesan nangkan kenya ianya pesan ngetah sulit. Jadi itu pesan ngetah sulit ni yang ex turun masyarakat anak tambun. Dituju ngagai semua ke pembelayan di Miri. Bintulu, Kucing, Sri Aman, Nengah Kesit, Nengah Kumpang. Pihak megak ke pembelayan di Sekayok, Batang Undup. Ke pembelayan pihak megak ya kengelala ni yang ex turun masyarakat anak tambun. Jadi pesan ngetah sulit tu. Lalu pengawak ngetah sulit ke ni yang ex turun masyarakat anak tambun tu. Dekat datur hari 6 ke dekat datai 23/5/2026 berengkah di pukul 10 pagi bak rumah Remba Tintiangkah Undup Sudirman. Penderang kesiliak berkawal dengan pengawak tu kita tahu tanya ngagai Syirin Shania. Shania nombor telefonnya 019-8189-285 019-8189-285. Tahu moga bertanya ngagai Scott nombor telefonnya 013-9460-229. Tu tadi pesan ya kemadah ke pengawak kita sulit keniang ex rumah suriat anak tambun dekat datuar 23/5/2026 hari 6 ke dekat datai berengkah hari pukul 10 pagi datuar diatur barumah Remba Tintiangkah Undup Sriaman. Jadi pesan nangkan kenya pesan kita sulit moga data dari Duri Anak Pilong tahu ke indai Dylan madah ke pesan sembiang kita sulit ni yang indai ya ianya Duluang Anak Abbas dekat diatur kena 23/5/2026 hari 6 ke dekat datai berengkah di pukul 8 lemai. Lalu diatur ba rumah sidak ya ia ke Belumur 4 SS 1 /11 lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabam Layan ke dia di Sungai Suang. Sungai Kabam Layan dia ke dia di Nanga Temiang, Sungai Iran, Nanga Sebuluh, Sungai Ketibas, Batu Labang, Bangkit, Ayat, Nanga Manap. Biar muka Kabam Layan ke dia di Kapit Suang Bintulu, Miri, Kucing, Sabah. Engkau semua kaban belayan bukai tinglala niang indai sida to ianya niang Duluang Anak Abbas. Jadi pengawang kita sulit ke niang
Duluang anak Abbas dekat diatur lemai 23 di bulan 5 2026 lemai renam perengkar pukul 8 lemai diatur ba rumah sedaya ke Belumur 4 SS1/11 lorong 1 Jalan Cas Linang MLNG Housing Tanjung Kedurung Bintulu. Jadi penerang kesilia berkawal dengan pengawal tu. Tahu ditanya ngagai anak ni yang tu. Ianya duri anak pilung. Nombor telefonnya 013-8382-566. 013-8382-566. Tahu mereka bertanya ngagai jani anak jaun. 013-5665-612. 013-5665-612. Agi berkongsi ke pesan. Jadi itu pesan gawai antu tau kena nam regang kena yang kendoi anak bungun pia muka niang kalung anak ko pia muka niang email ta anak abuang. Jadi pengawak gawai antu tau kena nam regang ke niang-niang tu tadi diatur 23 hari bulan 5 2026 hari 6 kedekat datai berengkari pukul 8 pagi bak rumah tinggum selepung jinggau dau atas. Lalu nanam pengawak. Lalu regang dekat ditanam kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu. Pesan tu dituju ngagai kebambelayan kediau di Gayau Panto. Isu Panto jenguk rapak lacau lacau pasir padang pasir lacau jinggau lacau baru lacau ilek lacau ulu lacau ungkabang. Punggok jinggau, punggok dadak, punggok mawang, punggok tinting, karak, bayat ulu, bayat ilek, sebemban, selanjan, sungai besai, kubau, bangkuang, empelanjau, ran, gua, selepung, tujuh buah rumah, kabar melayan di rumah kamut, engkeramut, puaik, nyelam, kelawah, kelawah nyematan, panggil, melugu kuari A, melugu kuari B, melugu tengah, melugu sungai dor, melugu ilek, melugu temawai, melugu skim, melugu Jumbit, melugu Tekalung, Entulang, Gran B, pihak megak kebam melayan di Bukuang Kelili, dituju ke megak ngagai ex-konsula Masir di Suhang Kelili, kebam melayan di Merinduan Lubang Antu, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, engkau semua kebam melayan bukai, lebih lagi kita ya ke Ngelala, dipinta datai ngulup pengawak, gawai Antu, tau ke nanam regang, niang kendoi anak bungun, niang kaluang anak ko, ngau niang Imelda anak abung, diatur bak bilik Patrick Arya anak kendoi, ya kena pegai rumah tinggum selepung jinggau dau atas. Kena ke 23 bulan 5, 2026, hari 6 kedekat datai, perengkai pukul 8 pagi. Lalu nanam regang diatur hari Minggu, 24 hari bulan 5, 2026. Penerang kesiliak berkawal ngau pengawak tok, tahu ditanya kita ngau cara bertelepon ngagai lumur Encik Patrick Arya anak kendoi. Nombor teleponnya 013-751-3144 013-751-3144 pihak mega Jacob anak kendoi. Nombor teleponnya 013-882-5180 013-882-5180. Lalu pesan ke sekali itu, pesan kawai antu mega. Jadi itu data dari Tony anak Min madah ke pengawak nanam regang niang bugeng anak Jimbai atau ke Sunggau. Jadi pesan itu dituju ngagai kabar melayan di Sungai Biruk, Sungai Putuang, Sebangkoi, Sebujuk, Kenyungan, Guntuang, Entawa, Bayai, Panggau, Batu Besai. Pihak mega Sutuang, Gua, ngau semua kabar melayan kengelala niang bugeng anak Jimbai atau ke Sunggau. Jadi pengawak nanam regang keniang bugiang anak Jimbai dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 hari 5. Lalu kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah John Ricky Pakit B Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak nanam regang keniang bugiang anak Jimbai diatur kena 29 hari bulan 5 2026 kita dipinta datai ngagai rumah John Ricky Pakit B Sri Aman. Jadi pesan ke sekali itu data dari Jelendai anak Mawang. Madah ke dekat berantu.
ke niang apai ngau niang indaya ianya niang mawang anak sawang ngau niang engkiang anak bansang diatur 29 dari bulan 5 2026 hari 5 baru mahdina ulu lasik julau. Pesan tu dituju ngagai kebang belayan kediau di Dijah Mukah, Dijah Selangau, Batang Mukah, kebang belayan di rumah Intiang, Batang Sungai Lasik Julau, pihak muka suai ngau semua kebang belayan kengelala niang mawang anak sawang ngau niang kiang anak bansang. Jadi kita dipinta datai ngulo pengawak berantu ke niang mawang anak sawang ngau niang kiang anak bansang. Diatur 29 dan 25 2025 2026 hari 5 baru mahdina ulu lasik julau. Jadi nya sekedar di pesan yang di perkongsi kaku dalam awak sekali itu pesan-pesan bukai dekat di perkongsi kah bahawa nangkan kita lagi semana ada penanggul ada perkongsi baru bah pukul 1.30 ngali hari itu lagi. Jadi pukul 1 bakal selama kita dalam program Ruai Kitai. Lagu dari Olivia Christie kedikumbai Rajai Baati.

0: Kulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Selamat tengah hari semua. Aku staff nurse Ismayati binti Khatan ahli klinik kesihatan Sri Aman. Sari tu dekat berkongsi dengan kita tentang talasemia. Talasemia tu igi penyakit genetik tauka hari purih ternyadi bak sel darah merah kita mensia. Orang tingembuan penyakit talasemia tu sida anda boleh ngasil ke sel darah merah tidak kumbai kita hemoglobin enggau cukup serta berkualiti. Tu nyadi laban jentik ngawal penghasilan darah merah. Tu tadi udah terjejas tau ke ndak berfungsi enggau mana laban jen udah ndak normal tau ke bisik nyelai. Hemoglobin tau ke sel darah merah kita berguna kena mai oksigen ngagai serata sel-sel bertubuh kita. Penyakit talasemia tu dibagi tau kan dikategorikan ngagai tiga itik jenis iaitu talasemia minor, nanti jaku kita di tu tadi pembawa jen talasemia, talasemia intermediate ngau talasemia major. Nitih ke pansit tip pemadu baru dah digagak Malaysia Talasemia Registry tahun 2018. Statistik orang tip sakit talasemia ba Malaysia penyampau sidak tu bisik 7,984 ikut. Hari 7,984 nya orang tip sakit talasemia ba Sarawak penyampau ya 223 ikut tau ke bersamaan ngau 2.79%. Bakal ni sakit tu tau nyadi ba bala anak kita eh. Okey, ni teh ke pansik, sakit talasemia itu penyakit genetik tau hari purih ti ulih ti turun ngagai bala anak-anak hari kedua dua apai ngau indai ti ngembuan jen igik penyakit talasemia tu. Penyakit talasemia tu ukai igik penyakit ti ulih berampit hari darah kitai mensia, angin, air tau ke hari kitai berteguk ngau pangan diri serta ukai megak berampit hari beleman ngau orang ti ngembuan sakit talasemia tu. Orang laki tau ke orang Indo sama belak bisik peluang tiap sama oleh kena penyakit tu. Ngambil ke contoh yang pertama, entik laki normal atau nadai ngembuan sakit talasemia kawin ngau Indo ti normal megak, seduai dekat boleh anak ti 100% normal. Contoh yang kedua, entik laki tau ke Indo normal kawin ngau Indo tau ke laki ti ngembuan pembawa talasemia atau talasemia minor, seduai dekat bisik risiko boleh anak 50% normal serta 50% pembawa talasemia. Bagi contoh yang ketiga, entik laki pembawa talasemia kawin ngau induk pembawa talasemia megak, seduai dekat berisiko boleh anak 25% normal, 50% pembawa talasemia serta 25% talasemia major ataupun intermedia. Untuk contoh yang keempat, entik laki pembawa talasemia tok kawin engau induk ti ngembuan sakit talasemia major, seduai ia dekat berisiko boleh anak 50% pembawa talasemia serta 50% agi talasemia major. Contoh kelima, entik laki tok ngembuan sakit talasemia major kawin engau induk ti nadai sakit talasemia normal, seduai dekat bisik berisiko boleh anak 100% pembawa talasemia. Yang terakhir sekali, contoh keenam, entik laki ngembuan sakit talasemia major kawin engau induk ti bisik sakit talasemia major megak, dia seduai dekat boleh anak 100% nyadi orang ti sakit talasemia major. Nya alai saringan tau ke peresa prenatal tau ke dikumbai peresa sebedau seduai induk tau ke laki ti dekat jadi melaki bini tu sigi amat penting. Utai tu digagak untuk ngesan atau nemu tumu agi enti seduai ti bisik sakit talasemia major tu tau ke seduai ia bisik pembawa talasemia. Seduai dekat boleh anak ti uleh ngemuan sakit talasemia bakal ke udah dipadah aku tadi. Jadi seduai ia uleh berunding sama anda dekat ngugur ke kandungnya tau ke nerus ke kandungnya. Tu digagak engau konseling engau bala doktor pakar. Nama tanda tau ke kelaik dikembuan sidak ti kena penyakit talasemia tu serta kemaya sidak tu boleh ditemu bala dutur kena sakit talasemia tu. Okey, sakit talasemia tu boleh diklasifikasikan tau dibagi ngagai tiga itik jenis bakal ke udah dipadah aku tadi iaitu talasemia minor pembawa, talasemia intermediate engau talasemia major. Sakit talasemia sidak tu gerai nadai nunjuk ke sebarang tanda masalah pengerai sebab sidak. Pembawa talasemia tu boleh ditemu hari peresa darah. Untuk pesakit talasemia major, sidak tu dekat nunjuk ke tanda sakit awal ianya hari berumur sidak 6 bulan ngagai 18 bulan. Sidak megak ngembuan takat sel darah merah ti amat baru suah agi takat darah sidak baru hari 4 gram per desiliter. Tanda serta kelahit ti nyadi ianya, yang pertama bentuk mua sidak anak metu nyengkaum tulang mua, pipi engkau dagu ti majak berubah nyelai ya tanda lewatnya. Okey, yang kedua mua atau

0: endak tentu diasuh makan multivitamin engau ati ari jelu baka ati mano ati capi tau ke ati babi laban utai tu ngembuan zat besi ti tinggi. Pesakit talasmia diasuh makan vitamin folic acid kena mantu pembentukan sel darah merah bakanya megak kalsium awak ngasuh tulang sidak kuat. Pesanku ngagai pendengar semua, aku harap bala peninga oleh berarti serta isi penemu pasal urang ti sakit talasemia tu, laban kita jarang tahu ke suah hage ndak entu nemu nama utai sakit talasemia tu berbanding engau penyakit-penyakit bukai bakal sakit kencing manis, darah tinggi, asma serta penyakit bukai. Tajak sakit talasemia tu jarang tang sakit tu oleh nyadi serta oleh ngubah cara hidup dalam ruang bilik kita ari segi pengerai runding, ekonomi serta pengerai kita kelebih lagi. Untuk penemu bala mayo, kos perubat sidak ti sakit talasemia tu cukup mal, ianya kira-kira 30 juta untuk siko selama 30 tahun. Kos tu semua dipelanja spital perintah. Nya alai persatumu tau ke seringan tu sigi amat penting kelebih lagi ngagai bala orang Indo. Tau ke laki ti kak nyadi melaki bini ndak ngira peringkat umur. Gaunya aku meri besai terima kasih ngagai pihak RDM laban nyemput kami hari ofis pengerai bahagian Sri Aman nyelara penemu pasar talasemia tu. Terima kasih.
1: Ya, nyana kak kita mendiang ke program Ruai Kitai berkongsi ke info tadi berkawal ngau penyakit talasemia. Lianya Puan Ismayati bin Tiah Katan, ianya Indonesia dari klinik pengerai dibagi menua Sri Aman.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suong 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: YFM Sriaman 89.5 MHz. Segulai sejala.
2: Ya, lagu Gawai Kedikumai Pulai Gawai Dekwai disada ke Stephanie G Sherry Piabuka Pet Mimin Pulai Gawai Dekwai ku sidak ya. Pulai Gawai kita bela peningah Pulai mehau nyengok bilik penayak kita Piamiga nyengok apa yang kita nyerobak kita ya ke bisik minta misi panjai berserimai gawai-gawai public holiday mega bertampung-tampung ya pun bulan 6 kedekat datai lalu diserumbak kemegak engkau pemisi nembiak sekolah sebab ada semua anda salah dikingat kaku minggu baru sidak di sekolah lebih lagi balain anak kita ya ke bersekolah dekat pemisi baru menyerumbak sebengkah dua bengkah pengerami Merami Hari Raya Aidil Adha hari 3 kedekat datai jentuh ngagai pengerami Hari Gawai Dayak 2026 sebelum kita yang ngagai info berkongsi ke penerang berkawal ngawah sekedar hari atur pengerami mantar gawai dan menua kita itu sudah diatur atau sebangkah program yang kena kumbai nyuak ke bantu inisiatif pengelantang rakyat satu rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani ke ungkup Pelilah Seriaman ngawa Pelilah Pantau. Jadi itu tadi pengawak nyuak ke bantu inisiatif pengelantang Malaysia rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani ungkup Pelilah Seriaman ngawa Pelilah Menua Pantau. Jadi program itu mayanya mujur di Golok Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brody. Lalu maya itu bantu voucher tunai RM500 sudah disuak ngagai 40 ikut tuai bilia. Ti sudah berregister bak sistem ikasih. Bas bengkah palan nur berjual ke balang nur berjual ke barang di bagi Menua Sri Aman itu yang kita bilang. Lalu semua bantu itu disuak ke bantu ia kedisuak ke tu semuanya penyampau ya RM20,000. Jadi itu sebengkah inisiatif perintah tinggayan ke komitmen tinggi perintah Malaysia kena mantuk ngelempong kaget tatian belanja kemaya hari mensia mayuah. Jadi bila datang agak program tu mayanya ianya Puan Urediah Muhammad pegawai SDO Syaman pihak mega Puan Syarifah Murdia pegawai upis pengintu pengelantang mensia mayuah Syaman pihak mega pegawai-pegawai Ari Upis Residen Sri Aman, PMK Upis Pelilih Sri Aman serta Upis Pelilih Pantau. Kita lagi merindang bala peningang ngau lagu Ari Lucy M kerikumai Badok Kiroh.

Okey, nyak lagu Kerekumbai Badok Kiro, Rilusi M. Nama pengawal kita di Atok Balam Ninga, nyangka kita benuang milih pemakai. Tidak kena kita ngisi perut. Tidak kena kita makai tengah hari. Bisik kini kita milih buah semangka. Nyadi ke antara sekedar pemakai kedi pilih kita, ungkup kita ngetu tengah hari tau. Nanti bisiknya mana? Aku tahu dekat ngenang pengawak bertanam ke buah semangka di negeri Sarawak itu. Jadi benua Kerikumbai Telaga Air Kucing udah ditemu oleh nyadi alai manah kena bertanam ke buah semangka. Buah semangka dandang besai di Sarawak. Bertanam ke buah semangka dandang besai di menua Sarawak. Pihak ko Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak timenggak pengemata projek ungkup agensi pemansang kandang menua DBKU pihak menggap perkara pengarap Islam Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Koyo mega nambah tanah manah ti besai to ba menua to patut di kena manah sidak ti benuang bertanam ke semangka jam dia to. Lalu pihak mega koyo perintah dekat nyukung atur-atur pemansang kualiti buah semangka. Pihak mega pengawak berjual ke buah semangka datai dari Telaga Air Kucing serta berkena ke teknologi bertanam topik moden yang diperansang perintah negeri Sarawak. Jadi penerang tu dipi pansut ke ya. Lebih berjadi ke program nyuak ke bantu perkara bertanam topik ngau agih belanja fasiliti perkara bertanam topik AFF diatur ba Telaga Air Kucing empai lama. Jadi maya tu bisa 104 ikut sida yang kengemeran ke pengawak bertanam tupai hari Pantai Damai udah nerima bantu tu. Bantu perkara bertanam tupai ngau agih belanja fasiliti perkara bertanam tupai AFF. Lalu pihak mega perintah menua ketua Sarawak meruan komited bak pengawak transformation digital bak perkara pelajar tumu nembiak miat. Pihak kok menteri pemansang orang Indo nembiak miat pihak mega pengelantang komuniti Sarawak yang merumat Datuk Sri Fatimah Abdullah. Lalu kuya mega dengah upis to upis pemansang orang Indo nembiak miat pihak mega pengelantang komuniti Sarawak udah ngagak application Kerikumbai My Sedidik. Jadi gagak kena ngelantang kage pihak mega kena ngelancar kage operation upis to serta pengawak ngemansang kage sedidik Sarawak. Jadi hari apps to kuya semua perkara terbekawal ngau pengawak ngatur pemansang upis to pihak mega program-program ngau bala pengajar pihak mega apa indai demia ti uliah diatur mana hage udah to ila. Lalu kelebih hage ba pengawak pemansang perkara pelajar tumu anak miat. Naka kedia to 107 itik palan sedidik udah dibekal ke laptop. Lalu pihak mega hari nyak tadi 100 itik palan to udah disedia ke arus internet. Lalu 7 itik dah agak palan to ya kesebaka menuang bak program ngemansang ke agak arus internet. Jadi penerang tu depan suat ke yang berhormat Datuk Sri Fatimah Abdullah lebih berjadi ke hari pengajar palan sedidik Sarawak diatur empai lama di menua Kuching. Lalu palan alai ngintu orang ya ke udah tuai umur PAWE Bukit Saban empai lama udah mujur ngatur program mantai ke pengelandia ngagak kuih asal pihak mega pengawak mandang ke produk hasil pengelandia jari bak sebengkah palan di Kuching. Pengawak mandang ke pengelandia ngagak kuih asal ngau pengawak mandang ke produk hasil pengelandia jari diatur PAWE Pawai Bukit Saban bak sebengkah palan di Kuching. Jadi program untuk kebenaran ianya inisiatif yang berbahagia Datin Amar Dato Dorin Mayang kena ngungkup ke pihak mega nyerakup ke orang Indo yang sudah tuai umur hari pengawak mandang ke pengawak asal pihak mega aktiviti ngagak produk pengelandia jari. Lalu kok ya bala community uliah bersurakup hari pengawak to lalu pengawak asal pihak mega pengawak bergagak ke kerban asal bangsa kita Dayak kelebih lagi Iban uleh ditan ke nyentuk ke belamaya. Jadi maya tu kuih-kuih asal bakal kuih linggang penganan irik
kena sebut muka ngau nama penyaram bisik di gagak Raban PAWE Pawe Bukit Saban pian mega produk-produk pengelandek jari bekas lampai mania pian mega produk tenun craft-craft mania pian mega mari empang udah dipandang ke ba program dimandang ke pengelandek ngagak kuih asal ngau pengawak mandang ke produk hasil pengelandek jari diudah tiudah diatur PAWE Pawe Bukit Saban bas bengkah palan dibagi di Bandaraya Kuching Empai Lama. Lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu kedekomai Indok Kayan.

Okey, nyala tadi lagu kena kumbai lagu kebernama Induk Kayan dari Maxwell. Jadi aku ngatai ke sebengkah pesan megato bekawal ngau semiang berkat keregang datai hari leju tau ke gansi anak amiang madah ke semiang berkat keregang niang cili anak sirai dekat diatur barumah Ici entawa asal Suriaman kena 29 dari bulan 5 2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan kediau di Perwan, Empadik, Guntung, Sungai Tengah, Sungai Tengkak, Lubuk Jo, Kelasin, San Ugul, San Munggur, Ibul, Bayai, Sungai Pinggai, Sutung, Punggo, yo semua kaban belayan bukai, ia kengelala niang cili anak sirai. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang berkat keregang niang cili anak sirai, dekat datua 29 dari bulan 5, 2026, hari 5, mayanya, barumah Ici, entawa asal Syaman. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawak tu. Kabar melayan tau bertelepon ngagai leju tau ke gansi. Mu teleponnya 010-460-7350. 010-460-7350. Tau megap tanya ngagai enti. 010-93-58-819. Yang tadi penerang berkawal dengan pesan berkawal dengan semiang berkat keregang. Yang cili anak sirai. Dekat diatur 29 dari bulan 5, 2026, hari 5, barumah Ici, entawa asal Sri Aman. Diatur kita dibaik kami ngelansak program-program mantar gawai Yakuda Datur. Kelebih lagi di menua kita dua bengkah bagi menua dito. Di Sri Aman sekali kenyak di Betuang. Kalai di rumah Gara Belasau Debak udah datur program UKAS Enggau Community pihak megak program Mantar Gawai 2026 pelilang miat Debak diatur empai lama di rumah Gara Belasau Debak dibagi benar betul. Jadi program itu dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Muhammad Razi Sitam Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak yang kemegaknya di Adun N35 Soribas. Jadi macam aktiviti diatur berserimai dengan program itu yang nyabaka pekit nyura ungkup nembia pihak megak pekit karaoke, pekit kumang pihak megak mayang itu program itu mujur megak digolok kaban Parlimen P204 betul Yang Berhormat Datuk Richard Rapu. Lalu pihak megak bisik megak digolok Sapit Direktur Unit Komunikasi Awam Sarawak Encik Muhammad Faizal Shah bin Ali pihak megak Encik Kato Anak Dorsi di O Betuang. Pihak megak sama-sampal sama ngau ngolok program tu kemarin ianya Encik Muhammad Khairul Rani bin Muhammad Ibrahim SO Pelilih Miat Debak. Pihak megak Encik Denny Lim SO Pelilih Miat Asbawah. Pihak megak Pengulu Kadam. Pihak megak pemesai-pemesai opis perintah ngau tuai-tuai Raban Bansa di Pelilih Miat Debak tebal lagi. Jadi pihak megak community komiti kebenar ya, komiti pengintu ngau pengelantang genturong pendiau J3K Sungai Pinggai Undup Seriaman. Udah megak ngatur pengerami mantar gawai 2026 diatur basbengkah restoran Tik Tebilang dibagi menu Seriaman. Jadi pengerami tumayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Seriaman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Lalu maya mansur ke penerang dia ada MP P202 Seriaman madah pengerami gawai kemaya ari kuya udah mayuh ubah nak sebakar bakar yang kedulu tebal lagi mantai ke pengagati pengudah tembok ngetau ngetau padi. Jadi dia tahu pengerami gawai kuya lebih lagi nyadi platform negut ke pemanah kawal antara diri sebilia pihak megak diri serumah pihak megak komuniti tipu-pupu bansa dia menua kita sama gagati ke pengelantang menua kita di atok. Pihak megak Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody megak nambah mensia mayuah dilalau ngambil meruan berkelimat ngau belanja nyerombak pengerami lalu sama datai bak program tumayanya ianya ketuai JKK ketuai J3K Sungai Pinggai Puan Avi Yana Giang pihak megak Temenggong Linet Libau pihak megak Pengulu Empagal ngau tuai-tuai sekedar hari opis perintah di menua kita dito pemesai-pemesai opis perintah ngau tuai-tuai Raban Bansa di menua bagi menua Sri Aman.
Kita nguyang ngagai info tiap kawal ngawa karnival gawai peringkat bagi menabetuang ti udah di penyadi ke berengkah hari di penyadi ke 2025-2026 tu tadi lalu pengerami jadi ke karnival tu di pejalai ke Mega kena ke 2025 pukul 7.30 lemai bak dataran Tasik Medan Betuang beramai ke Jakok Mujur Mansang Segulai Sejalai. Lalu nyerombak pengerami itu mayanya karnival gawai peringkat bagi mena betuang Basar Gawai Dayak Betuang di Pejalai berengkah hari 2025 nyentuk ngagai 16.05 atau tadi bak dataran Tasik Medan Betuang. Jadi pihak Mega di karnival gawai peringkat bagi mena Suriaman udah dipenyadi kena 15 hari bulan 5 2026 tu tadi kena ke tujuh lemai Mega di mini stadium di Suriaman itu lalu diatur berserimai ngau karnival gawai peringkat bagi menua Suriaman ianya Basar Gawai Dayak Suriaman 2026 di Pejalai berengkah hari 15 hari bulan 5 2026 tu tadi nyentuk 25 hari bulan 5 2026 terdekat datai bak mini stadium di Suriaman. Nyalai mesin mayu ada perangsang ngolo Bazar Gawai Dayak bagi menua Suriaman 2026 tebenung di Pejalai ke berengkah hari 15 hari bulan 5 tu tadi nyentuk 25 hari bulan 5 2026 bak mini stadium di Suriaman. Sebengkah program alai ungkup orang-orang dagang di menua kita dito mandang ke pihak Mega berjual ke produk-produk sida kelebih lagi hasil pengelandiak jari pihak Mega pemakai asal Raban Daya. Okay, kita itu berkongsi ke info dulu kita mendiang ke lagu-lagu bukai tu Mega lagu-lagu gawai ungkup tawan tu.

Ya, lagu kena kumai berbajak sesigat Ari Ika, Dorentia, Shasha, Celia G, Tiffany, Jesse Dian, Piamga Steph Shigan, Relation, Gerol, Piamga Sylvester Sawang. Mayu berkongsi ke gambar-gambar di media sosial Facebook, Titi, Piamga IG, berkawal ngau orang tau. Ati ngagak buak. Ngagak buak aku kita. Abak palan-palan luar ngagak buak. Jadi kenap di pasar, di negeri, jam dia tu dah ngagak buak. Ngantak ke gawai kereka datai ungkup tahun 2026. Jadi bersama saya ngau kanibol gawai peringkat bagi mana betuang. Pekit ngambil gambar main piamaga adat asal bangsa Iban. Pekit megak ke dikumbai, pekit fotografi kanibal gawai bagi menua betuang 2026 benuang dipejalai ke. Pekit ngambil gambar main piang megak adat asal bangsa Iban. Jadi kita ya ke dekat engkau, tahu lawak bak page Facebook kanibal gawai bagi menua betuang. Page Facebook kanibal gawai bahagian betuang 2026. Laban penerang register bisik dipkunci ke dia. Jadi komiti pengatur pekit tu agak menerima peminta kita ya kedekat ngau ba paket tok paket fotografi kanibal gawai bagi menua betuang 2026 agak menerima tau ke udah terima peminta kita kedekat ngau ba paket tok hari 2 hari bulan 5 2005 tu tadi nyentuh 7 hari bulan 6 2026 kedekat datai. Lalu pihak megap pengerami mantar malam mantar gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 dekat diatur 23 bulan 5 2026 kedekat datai hari 6 kedekat datai bak Dewan Sukan Dewan Lombak Ngomain Tan Sri Datuk Amar Stephen Keloningkan di betuang berengkah hari 6.30 lemai 6.30 lemai. Jadi maya tu dekat diatur Pekit Kumang berbuat ke siapa bagi jadi Kumang betuang 2026 tikas malam mantar gawai Dayak bagi menua betuang 2026. Jadi peradakan gawai Dayak bagi menua betuang tahun 2026 dekat Datuk 6.6.2026 berengkah hari komplek sukan komplek lombak ngemain dibagi menua betuang kena ramai jako mujur mansang sekulai sejalai.

Terima kasih ya. Labanagi mengkang ba awak ngela tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Adakah program seruan dikenang? Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Okey, nya tadi lagu Kerikum Bayi Selamat Ngintu Hari Gawai Ari Jenatan Jubin. Jadi selamat ngelai hari bala peninga kita dia tu dalam program Seruran Dikenang Ungkup 20 hari bulan 5 2026 awak nak berkongsi ke lagu lama. Jadi sebenarnya kita berkongsi ke dua bengkah lagu lama ke udah ada sedia. Aku berkongsi ke sebengkah penerang tau ke Jakarta Sau tu benar ya. Data dari sekolah SMK Semanggang ya. Akalai SMK Semanggang dekat ngatur program Hari Muafakat. Dekat diatur hari 5 ke dekat data itu 22 hari bulan 5 2026 rengkah di pukul 7 pagi. Badewan Raflisia SMK Semanggang. Jadi program tu di penyadi semua ada penanggul dekat di penyadi ke Cik Nancy anak Nosio sapit pemesai Opis Perkara Pelajar, Sektor Pelajar, Opis Pelajar di Peliliah, Sri Aman. Jadi program itu ditangkap pendang, diatur kena negut ke kawal pihak menggak kerjasama antara sekolah ngau apa inai, kerjasama antara sekolah ngau apa inai miak, yang kebisi anak bersekolah ba SMK Semanggang. Pihak menggak beri peluang ngagak apa inai nemu penguliah anak sidak diatur, nengah pengawak merik pemutus persa pihak megak randau ngawah bala pengajar ya kebisik ngajar bala anak sidak. Jadi berindah adanya semua apa indai ngawah staf sekolah nang dilalau datai sama ngawah program to program Hari Muafakat, program Hari Muafakat SMK Semanggang. Hari Muafakat SMK Semanggang diatur 22 hari bulan 5 2026 7 pagi Bak Dewan Raflesia di SMK Semanggang. Jadi kita bisa nyedia ke lagu dari Pini Lili Kedikumbai Seruran Ingat ditangkan ke lagu dari Christopher Kelly Kedikumbai Nuan Ngelengkak Sekejap Ajak.

Ik lagu-lagu lama ungkap kita bala peningan dalam program saluran kenang. Kita nyapa bala peningan yang kebisa nyapa kita megak di sistem live Facebook YFM Sri Aman. Live Facebook YFM Sri Aman ke sekali itu baka Nor Agat. Jadi ku Nor Agat yang kebisa nyapa kita selama bila pengawak ku ya minta mutar ke lagu. Minta main ke lagu Tuak Dara Ari Kelebet Gawang dia kena merindang semua peninggal YFM Sri Aman ngalih hari itu. Pihak mengga selama ngelari ngagai Lina Bugis, jadi ku Lina Bugis ngatai kepesan di Facebook Sri Aman FM jam dia tu. Ya break selamat berjalan ke pengawak genuan di konti YFM. Aku hari utama saya Johor minta main ke sebarang lagu gawai dia kena merindang terimpu ngau semua orang keninga di YFM Sri Aman. Orang yang keninga ke YFM Sri Aman. Kau ya. Lalu Alex Barau. Alex Delta Bina Walta Barau. Kedua balik nama ya. Selamat ngali hari kau ya. Selamat hari ya. Selamat dalam semua pengawak ngagai semua kita kau ya. Minta main ke lagu hari lagu gawai hari Ramlis Walter. Dikena yang merindang kaban ya ke suah ngau ya. Mesan ya ke ya ngelamat tu. Ngajuk pesan selamat mujur dalam semua pengawak kreator kita. Ngajuk pesan mega salam saya, salam rindu. Ariaku Alex Deltabina, Walta Barau. Pihak mega beri selamat ngalih hari ngai semua kita ya kebisa nyapa kami di live Facebook YFM Sri Aman. Baka Juni Pen, Hillary Jonas, pihak mega Josh Brayun, pihak mega Andrew Ujai Masing, James Pengiran, Dublin K. Baja, Dawson Diong, pihak mega Adeline Wilfred, pihak mega Sasha Amanda, pihak mega siapa lagi? Pini Josephine, Indai Dule, pihak mega Day Entebang, Day Entebang, ngau Lily Anthony, pihak mega semua kita yang kebisa mendak kami live jam dia tu. Terima kasih ke sokong kita sampai mendiang ke YFM. Agi mengkang YFM Sri Aman ngau kita. Jadi ke sekali itu kita nyedia ke lagu hari milik Awil, lagu Kedikumbai Sayau Pemadu Sayau, ditangkan ke lagu hari Stewart Tinggi, Nuan Ngerosak Hati Aku.

Ok, berintai ke skeleton jediak lagu dari Wilfred Brinson ragam engkau Lina Kidang. Lagu kerekombai tuas tuju dekat skunsi ditangkan ke lagu dari Mr. David Till. Penanyi kita di Menua Suri Aman itu ianya Mr. David Till engkau lagu yang kerekombai selamat hari gawai.

Okey, kena kita hujung ke program saluran dikenang ke sekali itu. Nyak meh lagu kena kumbai selamat dari gawai. Lagu dari David Till. Sikup nanya kita ya ke asal dari bagi menua Suriaman.

Ya, selamat ngelari yang kaya balap ninga. Agi mengkang YFM, agi mengkang IBN kau kita. Nyentuh ngelari pukul 3 ngelari hari itu lagi. Maya macam lagu dah disedia untuk kita kelebih agi program Terima Kasih Pesan. Terima Kasih Pesan program setengah jam ke penudi. Sebelum penudua tu di suak kebaru ngelari kaban kita di YFM Kuching. Terus ke program, ngelari program sudah di Kuching. Rentak ngelari hari.

Sebenarnya aku berkongsi ke pesan Reno Ati ada bola peninga sitik lagu hari Gibson Seagal kedai kumai selamat belayar solo. Ah, lawa lagu tu lagi kita ninga ya.

oleh suratku ya, kirim ke berita. Aku terus berkongsi ke pesan Rino Ati dari Balap Ningah. Jadi Siti itu data dari keterubah ya, data dari Sindun Edi. Sino amain dengan lagu-lagu lama ya ku dah di Mayan Nuan tadi. Lagu ya kari tahun 72-73 aku ya. Lalu ke sekali itu berkongsi ke pesan dari Tab Bennett. Selamat ngalih hari ku ya. Panas kami di Supik baru awak pakan. Minta lagu Nubai Maya Gawai dari Richard Lee. Nubai Maya Gawai ne. Dari kena merindang semua kawan Facebook pihak Mega Peningah WFM Iban, harap kesempai terperindang. Beri selamat gawai ke dekat datang ke semua kita. Venus Jonas, selamat ngelih hari. Seminang datang ke pesan. Terima kasih Anggen Wan ya kudah merindang kami. Ya kudah meganya paku ko Venus Jonas. Neo Fu, selamat ngelih hari. Minta pasang ke lagu dari Matthew Francis. Semina penyangkai dituju ngagai semua ikan lala. Tapi yang mega kaban di rumah Senin serupai tengah tatau. Ngejoko pesan rindu-rindu masa lalu. Mendiang ke YFM Suriaman. Terima kasih Neo Fu. Ali Malang ke segala itu minta main ke lagu. Sebera lagu gawai kena merindang balas security ya kegawa di SK Nanga Macan. Sarito, kami panas di Tok ko ya. Ali Malang ari SK Nanga Macan. Kennedy Ama, ari miri ko ya minta main ke lagu wari Ricky Anderson seperti yang bunga jarau ditujuh ke semua peminat YFM kelebih lagi yang kaya pengajar Raymond Merayang di Long Lama. Harap kaya terperindang ngali hari itu. Selamat gawai ke semua kita yang ngelala. Kok Kennedy Ama. Lalu Nur Agat, selamat berjalan ke pengawak Gen 1. Minta main ke lagu Tuak Darah. Hari gebet gawang dia kena merindang kaban Balap Ningah YFM Suriaman. Ngajak kau pesan, harap kita terperindang menang ke lagu kuda dipilih aku. Kaya minta megak menatai ke selamat gawai Dayak. Tidak datai menuju semua peningah. Semua yang ngelala aku tu hari SK Ulu Durian Kibak di Sibu. Kita terus masang lagu yang dipinta Balap Ningah. Lagu yang dikumpai Tuak Darah dituju kemegak ngagai sida di rumah Philip Sungai Rak Lubantu. Terima kasih kesokong kita ngagai program kami kemarin. Recording 34 Suruh Nyawa Nemban Baadan. Pihak mega recording tabuah ngawak genang pampat dari rumah Philip Sungai Rak Lubantu. Kelebih lagi ngagai bro aku, bro Davis Mering. Harap kenuan semampai lantang pihak mega mujur dalam semua pengawak.

Terus aku ngatai ke pesan-pesan Rinwati kebukai nyadi siti itu datai hari Jos Brayun. Hai sanok kuya hari rumah Roland Sabang selinung ilik ngelili panas gayari kami dito. Minta seberang lagu gawai kelebih lagi gawai lagu gawai hari penanyi Ricky Anderson Ngalai. Ditangkan ke pesan Rinwati ke datai hari Andrew Ujai Masing. Selama menjelai ke pengawak kuya minta lagu gawai hari Winnie Albert. Ngau Jeffrey Nyaloi begawai atas kapal kena merindang semua peninga YFM ngali hari itu selamat terperindang meniang ke lagu ke dipasang. Lalu ke sekali itu Edlin Wilfred hari IPD Ulu Terengganu selamat menjalai ke pengawak minta main ke lagu Sayonara selamat dari Gau Hai dikena merindang rempo berbenua orang ngau merindang apa ya Wilfred Tini ngau semua warga kampung Nangka kota Samarahan menyadik ya ke benung operasi balu bantu balaya barumah panjai Spencer Biju lubuak sengelang ulus betan suratua nak tinggal megan tua ya nambi lohom ajan Jawa di kampung Sambun kampung Sampun Baru harap kesidak ya gerai pihak mega salam lelengau selamat regawai kedekat datai angkai okay, semua bangsa daya. Terima kasih ya. Nah, tadi pesan dari Edlin Wilfred. Lalu kita ngambil pesan bukai Dai Entebang. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat berjalan ke pengawal. Apa dua kali nah. Panas hari kami di Danau Dayang Setapang. Ini itu nah. Danau Dayang Setapang. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu kedebai Lucy M. Rarah Bulu Palak. Di kena merindang Mambang Jack Entry Stang Bada Isa Rashid Pia Megak Kaban Pia Megak Lia Anco ngau semua orang Kemlala Lily Entry terima kasih ya udah macam pesan aku ko Lily Anthony Lily Anthony Jessica Itan selamat ngali hari ku ya mana gaya hari kami di bau berita Dreampu untuk mana Hamgak Kuya minta main ke sebarang lagu gawai dikena ya merindang semua peningai Kenglala semua ya ke Kaban Group ya ngau pia Hamgak Balantua Bala Kazen jauh sekali kena semak ngau jokok pesan harap Kelantang kita dalam semua pengawak terima kasih ya Gainwan ke Bak Kunti dia merindang kami ko Jessica Itan apai lambai minta tebah ke lagu sakit gawai udah ditebahnya tadi neh apa lambai harap kenuan bisa dengar lagunya tadi Eva Vincent merik selamat ngali hari aja selamat berjalan ke pengawak Genwan ke Eva Vincent Mary Antayen selamat berjalan ke pengawak panas gaya hari kami di menua Sungai Rebuah Undup oh selamat ngali hari kita di Sungai Rebuah Undup minta tebah ke lagu Aib Mata Bari Gawai hari Melissa Francis jadi sebenarnya kita mendiang ke nebah kita lagu gawai Siti to Betarina Natasha selamat berjalan ke pengawal selamat hari gawai yang kita sebiliak panas gaya hari kami di lupa hantu minta mayan ke lagu hari Remjana pulai ke sarang lagu untuk dituju ngagai kawan Facebook ngau semua ia kenglala Betarina Natasha kita nyedia ke lagu hari Ricky Anderson Ngalai lagu kerikumbai sepatiang bungai jarau.

Ya, nak datai 8 minit dah lagi. Sebelum pukul 3, bekas selama pukul 3, menyekaku tadi. Penduduk tu dekat Desa Wak Kebaru ngagai YFM Kucing terus ke program sedaya di pukul 3 lagi. Dengan program rentang hari. Tapi yang menggap perkhidmatan sudah di Miri tahu ke YFM Miri dekat Berbalai Nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 ngali hari itu lagi. Abang kongsi kedua bengkah pesan kalau si itu datang dari klien temawai MJ minta tebah ke seberang lagu gawai kena merindang semua sudah serumah di entana nanga ajau betung pia mega ngagai serimah ia kediba ia keba entana pia mega kemam layan di nanga ajau ngau di betung ko klien temawai MJ lalu pesan ke penodi di kongsi pesan inovatif kita bala peninga Emilia Amy Richard. Lalu aku pesan, ya monyeto, aku dari USM, Pulau Pinang. Angat kami dito, jam dia to, minta main ke sebarang lagu gawai, kelebih lagi lagu gawai, selamat hari gawai, hari Melissa Francis. Air mata di hari gawai, hari Melissa Francis, dituju ngagai semua, kita ya kengelala kawan Facebook, mayuah sudah dito, ko ya. Nah lah dirintai ke nama, diselintiang nama, tapi yang megang ngagai mam ya dad ya adik-adik akik ngau nenek tersayang ko ya harap ke mam ngau nenek mak ngau inek ya ngagak kuyah mayuh-mayuh laban aku kumpum pulai pemisi gawai ke dekat datai nyak pesan si ku ucuk ngagai mak ngau inek ya ya kebenung dalam pengawak ngagak kuyah asuh yang ngagak mayuh-mayuh laban ya ndang sigit pulai nyerumak pemisi yari gawai Dayak tu. Okey, nya pesan-pesan ya kedip kunci aku nyedia ke sebengkah lagu gawai di Duna. Terima kasih abrat ningai kita ya ke bisi mendiang kami sepanjang ngau kami tadi nyentuak ngagai pukul 3 tu lagi. Jadi dari aku Ibin bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih anggih kita ya ke bisik ngau kami sepengelamat jam tu tadi. Terima kasih yang menggak kita ya ke bisik mendiang kami. Harap ke berita kedip kunci, mai pengelantang, mai penyenang anggih kita. Pihak menggak lagu-lagu ya ke di karap ke kami tadi. Merindang hati kita sepemanjai kita ngau kami. Terima kasih setiap lagu dari Duna. Kena kita ngangkat ke diri. Kami bertemu baru ngau kita balap ninga. Bawa ke Bukai. Bye-bye ada kuibin. Kita mendiang ke lagu dari Duna. Lagu kedip kumbai. Lagu si Tito kerikumbai begawai nadai apai. Terima kasih.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Datai în dreptul pavilion kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar
1: 3.000 kaki di langit biru.
2: Menu kita ke sehari itu pagi, program menu ngelah tengah hari, tengah ngelah hari sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mantua kita ujau.
4: Ya, kita banyak banyak cinta, deh. Nak usai kerenah orang, nak mutin pakai tay. Nak hidup bilo dan nak kacau ya, anak.
5: Rentak ngalih hari.

Ya, 2 minit lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari ngagai bala peningah. Di agik ngagai Nuan Steven. So, dah mulai ngau peningah kita ya. Pengalamat 3 jam bah awak ngelah tengah hari. Datang bah awak aku dekat bulan kita. Bah awak rentak ngali hari 3 jam. Nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Ya, nama berita bala peningah kita. Udah tentu sekedar hari bala peningah kita. Benuang berunding ke dekat gawai. Mood gawai ya. Tapi pihak mereka. Sekedar hari kita berunding dekat jalan sari itu. Nucing mata menyak ya. Dekat berbeli ke barang. Kena kita pulai gawai. Nak lemak daging kita kat ngintu gawai wai ya. Rupiah megak ngagai bala peningah di serata menua. Ke benua bergagak ke kuih. Payaknya kita bak rumah-rumah panjai. Jam ke dia tu engkau bak sebelah ruai. Bala induk kita ya. Berjimat ngau dapur ya. Jaga pengelikuan kita. Asli hari penuh sangun. Lalu pihak megak ngagai bala peningah kita nang bakal selamat. Ali pukul 3:30 kita dekat bergulai dengan Menti Sigi. Apa aku dah bersedia minta Menti Sigi bergulai kita. Lalu kongsi sekedar berita. Nama kini berita ke dekat di baik ya. 3:30 kita di Kapit. Di Serata Menua. Sama-sama kita mendiang ke berita ke dekat di kongsi Menti Sigi hari Kapit. Lalu pihak megah pukul 4 lagi. Bala peningah kita dekat berpantun. Ngagai bala peningah kita sedia duduk pantun. Lagi kita bertimah pantun. Jadi pukul 5, ningah ke berita nasional. 5:30, dah makan selamat Rana Ruai. Ya, berkenyak ke tusun program ke diungkut ngagai bala peningah kita. Sarito. 20 hari bulan 5 2026. Tinggal 11 hari lagi untuk kita nyambut hari gawai wai ya. Lagu gawai kena muka lawak rentak ngali hari. Hari Sawah Band.

0: Yalah
1: aku. Si SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
1: Nyamai yang main mentepi ya?
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, duit now QR. Anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Ya, peningat mayu dah tentu minggu tu. Aku lebih lagi buat ujung minggu ya. Dia mayu bala kita dekat mulai ke diri ke rumah panjai. Kelebih lagi kita ke udah boleh cuti tau ke pemisi. Berserimai ngau gawai daya. Yang ambil kenyadi penemu ramah kita bala peningat ya. 500 sikut raban upis kereta darat.

pengrami op hari raya Aidil Adha ngau op hari gawai 2026. Tapi aku director Mbak Upisnya Norizan Gili madah ke Upis op hari raya Aidil Adha dekat Belabuh di Pejalai ke kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tau. Lalu op hari gawai Belabuh kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ilah. Jadi sekedar pengawak di Pejalai ke mayanya ianya pengawak merasa bas ekspres ngau perengkap pengangkut mensia mayuah. Bak tiga bengkah palan penyangkai bas sebesar ianya di Kuching, Sibu, ngau Megak, Miri. Jadi pengawal berjalan ke operasinya ngambil kira penambah penyampau kes berbari bak jalan alun di Sarawak ke pemaduk tinggi. Ianya 21,746 itik kes dalam tahun sitik tu kemarin. Berindiak menyak bagi pansiak ngau penerik adat trafik ke Sarawak Megak netap ke 57 itik kanan dul ke suih nyari penusia berbari di selatan menua meletuk nyengkawum 27 itik jalai perintah besai ngau 26 itik jalai menggeri ya. Hanya tadi berkawul ngau semengkah pengawal kedikumai op hari gawai 2006 ngau hari raya Aidil Adha. Ya kita bisa lagu ke di baik Gwen sanggup aku lalu tangkan ngau lagu gawai Aik Sadung hari Philip Jabu.

0: Didengar ke YFM Segulai Sejarai. Sejarai.
1: Ya, sudah kita bergulai dengan menti sigih. Kita ingat ke lagu hari ya, pilih jabu. Aik Saduang.

0: Ianya cari lagu ke di bayi Philip Jabu kena melinang peninga kita yang di baru telefon berdengan ti menti ke dekat berkongsi ngau kita berita ke di bayi hari kapit. Hello menti.
1: Ya, hello Gaby, selamat alih hari. Selamat baru.
0: Okay, nama berita sekali tu.
1: Ya di tempo mana? Jari kami di kapit kemana? Panas mau tu di luar depan pun
0: lah. Sebenarnya aku tamak konti mega kami di Bandar Raya Kuching pun angat panas di to.
1: Aw
0: berita kita nanti. Okay, nada aku nanti nyaga foto. Sama mertua tu.
1: Kalau titik-titik gak kenapa ya?
0: Laban dek nada orang anti deh. Kasih kiki kau nuan ajak dia deh.
1: Iya, nak tunggu
0: ngau nen, ngau
1: cara
0: tu. 360 berapa hari kita?
1: Putar
0: kami
1: ya.
0: Kenti, berita kita.
1: Gaby di Konti YFM di Kuching. Sekali lagi, mari selamat ngali hari, selamat nama kita. Untuk belak kita ke belak kini ke kawak bupi. Sekarang kami gak terus mulai ngau kami di YFM. Mau jadi peringat mayuh. Nang bakas lama ni tiang hari tiga jam maya tu dia nang buku lain aku hari kapit berkongsi ke sekedar berita atau ke info ke bisik dia tu tunggak ke menu kami di kapit. Jadi tu Gaby ngamak peninggal mayu kita nemu akan nang ke dia tu dini menua dini pelilih bahagian kini sikit ngatu program mantal kawai di sempulan ke mega ngau sedak kumang kita minta out. Sekedar nu balas tidak kumang tu udah temu tu au siapa kebala kumang bawa genap itik menua ke bisa dipekit ke jadi utai ke dekat dikunci kaku tu peninggal bagi menua kami di kapit jadi nanti kita berjalan ke Town Square dia sikit udah buka ne orang ke berjual ke pemakai perengkau ke bukai macam-macam utai ke dia ne udahnya cici dia tu nyentuk ke malam lalu muak ke malam bisik pakau pemerinang. Ini peninggal 16,005 tu tadi dia pengawal pengerami mantal gawai bagi menua di suung sudah mujo dia tu kalai pengawal tu diguluk serta dipejadi ke yang berhormat Dato' Sri Alexander Nantalinggi. Hanya basung lalu kena 17,000 tu tadi dia pengawal menjadi ke Kapit Culture Festival KCF 2026. Mereka sudah dipercari serta mereka diuluk yang berhormat Dato' Sri Alexander Nantalinggi ke mereka berjadi ke pengawak atau peningaman. Jadi berlaku hari 17 nyentuk ke penangguhan terelak yang 24 hari bulan dia macam aktiviti atau ke program ke di efek nanti malam. Jadi kena 17 tu tadi Nur berjadi ke KCF tu peninggal mayu dia pekit pengelan dia pekit kumang KCF ke bisik mereka dia tu bersih main ngau di kawai kita mereka udah muju dia tu kalai bagi kami menua kami di kapit bisik 6 ikut penulis bala induk-induk darah ketika berdebut ke gelar kumang kena 24 hari bulan 5 2026 dan kan kanya dia kemari pengawak pekit berpantun, mereka sudah mujur dia tu sudah hari upis kadipa, berulang dengan upis presiden bagi menua di kapit kena 19 hari bulan 5, 2026. Lalu 20 hari bulan, hasar itu dia pekit poco-poco. Tidak tu tidak kapit hari. Jadi kita akan dekat ngau. Kamu tak? Tak kenapa kita buang kaitan Town Square au. Lalu 22 hari bulan 5 untuk sedakan namit dan dia pekit ngepan anak mit dia tu rumah maya malamnya megak lalu nangkan kenya 21 hari bulan 5 2026 dia pekit ngacat individu bisik dia tu 23 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 ketika datai dia muak ke pagi bisik dia tu pengawak ianya Niti Daun bagi menua kami di kapit lalu ke tahun tu mengkak dengan aku mayuh nal tim ke dekat ngau Niti Daun untuk peninga lalu muak ke malam dia pekit bitter of the band mengkak dekat dia tu sidak gerempuh pemusik bahagian ketujuh bagi menua kita di kapit lalu ke penudi bak pengawak penangguhan 24 hari bulan 5 2026. Dia penangguhan bagi Kapit Kerja Festival KCF dekat dia tu lalu lebih banyak termegak dia pengawal Pekit Kumang pen dekat dia tu. Jadi banyak-banyak kami di bagi menua di Kapit atau kita di Mayuah dekat nemu siapa kini bergelar Kumang Gawai Kapit 2026. Selalu ya pengawal tu dia tu Bak Dewan Suara. Jadi ketahun tu bisa lain mimit dia tu Pak Town Square di bagi menua kita di Kapitang nyemak kita nak ulas ngerapai kerempu kini namanya udah cuti pulai ke rumah panjai kini kita tahu terus meta apa Facebook secara live pekit tu dia tu hanya bawa Facebook Kapit Culture Festival 2026. Okay, jadi berkenan ke sida kumangnya peningan mayuh kita nemu out jangka ku mayuh dan nemu namiko finalis ke dekat berebut ke gelar kumang. Jadi bawa pengawak tu menggap bisa doite kategori ke dekat di pekit ke hanya kategori kumang atau ke finalis ke fotogenik ke menggap bisa dibuka lebih maya tu. Jadi bak kategorinya peningan mayuh kita tahu Amli nama aku kita tiket ke berga RM5 dikena nguni siapa bagi kumang ke dipilih kita lebih mayanya. Jadi bahas tentanya dia pemutusnya dekat ditemu kena 24 hari bulan 5 2026 lebih maya sidaknya ke berpekiat ilau. Jadi nyak utai ke patut di perhati ke kita bahas tentang duit kategori ianya kategori Miss Photogenic mega Miss Favorite tau. Jadi orang setahun tu kita bertanya entahnya mak kita dekat meli tiket undi kita tahu ngega clearance abalumo 013-502-0610 tau ke ngega Puan Serani anak Sosili Simpau abalumo 014-209-3405 hanya berkawal ngau sida panelis bagi menua kita di Kapit. Okey, berita bukai ada aku di Kapit tu Nadai tu Gaby ngam ka peningan mayo. Jangan aku benu udah start kiruh nah.
0: Iya.
1: Yeah. Aku ke kuih, pada aku biskut belah media rama, bala pangan ke ngepost ni.
0: No.
1: Ya kena nemu tai bakal aku tu Nadai.
0: Nah, main tunjuk aja banyak. Bakal aku
1: main. Main tunjuk. Main tunjuk aja nah main aku tu. Ya,
0: okay.
1: Nyari aku ke
0: Skype okay. Bagi
1: oleh
0: orang yang di konti. Ya, terima kasih. Menti. Selamat gawai, Menti.
1: Ya, selamat gawai.
0: Ya, nyak tadi berita hari Kapit ke dikunci ke Menti Sigia sudah tentu macam pengrami lebih lagi pekit kumang ke Atul di sebelah menua kita ya lebih lagi di Kapit.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Jadi tu berkawa dengan pelanda peningan mayu atau ke maraton. Kalau pengawak ngatua program Belanda malam tau ke breaking news run 2.0. Biasa ke mana benar dikena merangsang orang nitiak ke gaya penghidup ke berpengerai ya. Kelimpah hari ke nempak menua Sarawak yang dipalan ke mana menal dua ngatua lumak maraton di Malaysia. Jakut tau dipansut Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, mereka program Belanda. Tau yang kau maraton penuh ngau setengah maraton, dan udah maja angkat di Sarawak, setiap ngau pengawak ke dekat ngirik Malaysia Mayu, ngau budaya hidup ke berpengerai. Lalu berubah ngenyak Mensia Mayo udah diperansang sama ngau masuk program Belanda Breaking News Land 2.0 ke diatur kena 11 hari bulan 7 lah ya. Jadi program tu ialah dekat dibagi dengan dua kategori. Ianya 3-7 kilometer. Hanya sebengkap ngawak ke dekat dia tua bulan 7 lah. Ia tinggal 9 minit lagi andul kita mulai program Aram Bapantuan. Tang merinang kita dulu ngau lagu. Kita ningal lagu Deluna. Lalu ditampung ngau lagu Ari Ramles.

0: program Arambe Pantun YFM.
1: Manya amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai. Jalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh tersesai. Peribu kereta lanang tak berkiman, jaga sebut nadai penyukat umur hitai.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Sayang sekoyak tu

0: pagi ngi Sabtu kuyuang salah hari seorang dicapai doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seripas ukai aku nak malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tunggu spring 16 ya
1: akhirnya dia jap nyamai amai buah pedalai oh main tunggu belalai dia
2: Agi belalak dekat berpantun, aram meh ninga ke program Aram Berpantun, bawa rentak ngalih hari di YFM.

Ia darah tai bawa nur kita berpantuan wayah. Jam kita 3 minit lepas pukul 4 lemai. Sekali lagi ngelalu bala peningat kita di sebarang alai kita ulih mendiang ke kami. Banyaknya di pasar-pasar besar tau ke di menua pesisir jam ke dia tu. Sama-sama kita berpantun wayah. Ngericah ke program Aram berpantun untuk ngagai pukul 5 lemai itu lagi sebelum kita mendiang ke berita. Udah berkijap telefon kita. Tang. Kita berperinan dulu au, boleh ya? Lapan mereka awak ngagai kita. Merintai mana pantun kita ya. Tentu ke Timal Munyi ya. Lapan program kita diringa di serata dunia. Tak percaya? Atau tanya sila pula hari Muna Tasya. Sila mada kalak ninga ke kita berpantun ya. Di Indonesia tanya ke? Ni kita orang Indonesia. Ya kita ninga lagu kau kayu ya. Ya, mana peninga kita sama-sama kita berperinang.

0: Semua kita berengkah program Arang Berpantun. Bila aku dekat nyawut kangau hari bala peningah kita nyari peningah kita ke Terubah. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mere selamat lemai ngagai nuan Jessica kita tak?
1: Okay, Carol tak.
0: Okay, Carol. Okay, Carol. Udah nyari pantun?
1: Udah.
0: Okay, terus ke dia.
1: Orang kenyah, orang iban. Nadai salah, tua berpangan. Tajapan tua, jauh hari pangan. Lambat laun, aku sikit ambil kenuk. Ambil nuan.
0: Lagi bisa?
1: Lagi. Satu hari bulan 6, kita nyambut gawai. Orang mayu, datai penatai. Kini ketunga nuan amai. Malam tu tua, jadi mempelai. Lagi, sita lagi. Aku ngigak pangan bernama Ristan. Taban tua sama-sama udah keran. Bajak pentua sama ngai ngai ke pangan. Lama udah aku lengau ke nuan. Siti ke au?
0: Au. Terus ke dia?
1: Au. Aram tua ke pasar Bintulu. Kita ke Bintulu gigak sulu. Aku ngai nuan asak-asak. Aku ngau nuan asak-asak aja sulu. Laban tua sama-sama dada orang ngempu. Ya aja.
0: Okey. Hanya tadi peningat kita ke Terubah. Ya, peningat mayu lah. Maka kita ke dekat telefon 082258634. 082258633. Jadi kita mulai dengan peningat kita kedua. Hello. Hello.
2: Hello, bujang sinong ngenang.
0: Okey, bujang sinong ngenang. Pantun kita, wai.
2: Pantun lah, tau. Pantun lagi sengai semua.
0: Okey.
2: Untuk bunyi, buah sikup, buah sebubu, buah kenanang di muah pintu. Nanti kita ada ngirup pala ngeluh atas kama buah anak mai mutu. Masa hijik, kita jangan agak

0: Ya. Ha, ni aja lah.
1: Ya, nyak tadi peningat kita. Ya, nak ngira dini nur kita peningat jam ke dia tu. Tu idea. Sama magang di perangsang berpantulan. Okey, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello.
1: Ya, mari selamat lemai.
2: Benar tu.
1: Oh, hari ni nun.
2: Hari dalat.
1: Okey, terus dengan pantulan nun, wai.
2: Haa. Laju-laju memara sungai, taban takut ulau baluai. Gayu guru segera nyamai, selamat menyambut si hari gawai.
1: Lagi bisa? Ya, pantun hari gawai. Lama kita ikat gawai, jadi memang ingin bala peningat kita. Mereka selamat gawai hari apa pantun ya. Kita terus berpeningat peningat kita tu. Hello.
3: Hello, Bujang
1: tu. Oh, siapa?
3: Bujang.
1: Bujang, hari ni Bujang.
3: Hari MDC.
1: Okey, terus ngah pantunan Bujang.
3: Kau kan malas pantun mapeng harinya.
1: Oh, ini ina peng, dengar ina peng.
3: Ya, tu sawat ya. Ya, ngomai ku nyake deh. Tu sawat ini. Nomor satu. Ini ngomai ucok nyake, leban. Leban ini adalah nyabung. Nyagam ini ke dalam air. Kena ku jakok ke nyagam ke kuyung. Lagi biar udu aku tu ini. Buka ramau ini betul. Benar nyamai di kimbir aku tu ini. Buka yang saya ngimir kerungan mana sabung. Nombor dua. Rimau mati di ini semada. Kaki kena mati. Semada. Semadanya buka semada sengapa. Alah nyabung. Maka cabai nak pergi ke. Kati kena jaya mimpi tinok malam mimir ngerama. Nombor tiga, aku bujang pengayat tinok darah. Mali pulai, nanti aku berdoa boleh. Bujang sigat, sigin tak putus asa. Nanti aku putus asa, hati inok telih. Kim kia, diempat kurih. Nombor empat, Robina nomina, selalu salah tiup. Tiap kali berpantun, udung umai orang nyaruk. Orang mai bahamai, Rebina milih hantu buyo. Gajah tak mau mata, di kumai Rebina jago. Kayak kepenudi. Orang udah keran, Rebina bengai-ngai. Orang mai bertaban, Rebina sekati hamai. Peluang kemana, nak selalu ya suai datai. Kapak ngalala labin lelubi. Nisa dudi, nada reti. Nyabek nuan wai. Oke, sekian terima kasih ya.
1: Hanya tadi peningat kita ya. Ya, bukulah dengan peningat kita ke sekarang itu. Hello.
4: Hello, DJ Kesang kami.
1: Jessica atau baru Jessica ne?
4: Rindu ke DJ, nanti boleh ke call.
1: Okey, Jessica, pantun kita.
4: Okey, bisa lah panitik pantun. Jelak. Okey, pantun pemuka hari aku. Briswok ngagai kasih biru. Ngatur sekejap makai roja. Tu aku ngau kita berpantun baru. Bansi kena matuk telefon aku rusak. Jadi tu malas telefon hari jeng. Bak tanya FB hari nya. Nyumai lau nak ingat gulai micin. Udah mansau depak nadaya say. Cincin dah dari cincin eksin. Beli di kedai Cina kaki lima. Tok menuju bujang semalam. Turun ke pasar makai laksa. Lalu tapau pulai cempati. Penghasil pengrindu nak uliah paksa. 100% curin ari lubu ati. Pergi ke pantuan menuju orang lelaki bergrup. Arang berpantuan tu. Ngemudi perahu nanjak gelombang. Datai bertebel muntah kuning. Lelaki kemari uduk kat manyuh rambang. Bedau gawai udah dulu sebening. Jadi, buah ridan asam payak. Dikerindu hidup benung nyerah. Janji manis murid lelaki anak percaya. Sarai itu jadi pergilak mai berselara. Okey, tu nuju Macagat ngau kunci serikat.
1: Oh.
4: Tengah malam

0: hujan banget dan pagi terkenyit medak bakilat diri bulu peguk serta isi celap angat sidak kungsi serikat berebut ke janda ngau jananyu berkuntau berkilat berkuntau bersilat tuk nuju miang ngau maerek dengau miang ngau maerek gunung gunung sentubung bak semata lunduk tempat bersejarah dalam Malaysia siang malam diracun pengrindu nak udah diseliah nasi kita yang mansia penudi pancun penutup hari aku mana-mana daun sabung nak telaban ke daun getah ukai lawa ukai sumbung juga ati sigi ngiga sulu gawak perintah ok ngajar DJ selamat gawak ni kita sebilik gayu guru gerainya mai bye bye
1: bye bye ya nya tadi Jessica Itan. Ya kita ngetu nak lama kita linga ke lagu kadibai Eddie Kuyang. Saya Warintan.

0: Ya, kita lagi Express Jalai bawa program Marang Berpantun. Saya boleh selamat dalam air megak ngagai Luk Antas. Kebenuan meninga program Berpantun ya. Ya, kita berkelain opening kita. Hai, hello.
1: Hello. Ya. Aru merindun tu, aru merindun.
0: Merindun, orang merindun nama berita orang merindun.
1: Mana DJ mana?
0: Kata udah ngapa bubu tadi?
1: Bisa kah kini ngagak penganan benuang ya orang itu?
0: Apa nih? Nyangkuan kami ya. Di YFM eh? ya. Okay, pantun kita.
1: Pantun terubah sektor DJ.
0: Ya.
1: Lama amai aku ndak ke kebun. Deka aku nurun takut berlama. Saja udah lama beribu-ribu tahun. Sang di dalam mati asai kebaru berlama.
0: Akai dai.
1: Okay. Tunuju malam-malam tunggal. Malam tunggal ya. Menjadi nge. Nama me kebuah aku tindak malam suah mimpi rawan. Yang kalah berlemai aku selalu kenyang makai. Ngarap ke kita kawal kita bertunggal menyadik tetap ruan. Saja apa indai kita sama udah ngadai. Ya DJ aku beri selamat hari gawai tika, dekat datai ngagi semua. Ngarap ke kita sama belak gerai.
0: Aman. Ya. gerai. Rami kita gawai ne.
1: Ya. DJ. Ui. Aku minta lagu. Minta lagu.
0: Lagu mana?
1: Lagu selamat hari gawai hari di Betiu, di Bet, kati kata mana? Di Betil.
0: Okay, lagi kungi kat keluar.
1: Selamat hari gawai hari di Betil.
0: Lagi kungi kat keluar. Okay.
1: Terima kasih DJ.
0: Ya, orang merinduan, wai. Ya. Ni kita orang merinduan. Seluruh ingat ke kami di YFM orang merinduan, wai. Ya, terima kasih yang ke orang merinduan. Nah, selamat berkakak ke nama kakak kita, wai. Selamat semua. Ya, tadi apa kami udah nemuai kian. Tak silap lagi ingat ke kami. Terima kasih mayu-mayu kelebih lagi pengingat bukan lain kita seruran mati kami.

0: Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, sengah lemah-lemah, Dara.
0: Hello, Rubina. Okey, mesti ingat pantun ke asai ku supaya ku hari kucing tadi, mesti.
1: Ukainya, Dara, anak-anak kemelik dia, dia merdana sadinya.
0: Oh, okey.
1: Lagi ingat pantun ku.
0: Okey, terus ke dia.
1: Udah hari Minggu di kumbay hari satu, ngureng keladi gulai sayur ke jaruk, sampai menda cerita katun. Tumunuan ke Tanjung Batu merdana sadi laban wan udokan nyaru maya tu pegeri maram bepantun. Tu ke Dara nurun ke pasar meli henga ngambil we seru lalu ngesan padai aku madah ke kita bala peninga orang ke udok nyaru nya me merdana sadi. Oh iya Dara.
0: Lagi pantun baru. Okay, nyata dari Ari Robina.

0: ya, kita mulai ngopi dengan kita. Hello.
1: Hello, selamat lemah.
0: Hello, Inapeng. Mereka selamat lemah dengan mereka Inapeng. Lama apa kau waktu ini, Inapeng?
1: Nadai, pagi tadi ke pasar, udah nyak nyembi.
0: Nadai, apa
1: kau buat pandai tadi?
0: Nadai, apa kau ke kue tahun tau?
1: Ah, bisi gak ti tu tang bedau, tapi aku bisi melim-melim mimit. Anak ucuk kau nak mulai.
0: Oh, kediri empuk, kediri ajak menyambut nah.
1: Ya, kediri-dirinya ya.
0: Oh, ilang.
1: Biasa-biasa. Oh, tu mem, tu pantun gawai ku terubah okay, sana ya.
0: Kediri.
1: Ah, tu menyipantun aku. Buah petai tiga merundai, empat semawa, lah buah sepating. Aku meri selamat hari gawai, nuju kita, kita dipinta datai sampal, karuai indai piang.
0: Mm-hmm.
1: Ah, tu ngambil gawai deh. Ah, tu malas pantuan, kemadah dari bujang, dari kuciang tadi ya.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Kayu daun sebarang daun, daun kupumpun, kayu kemali. Tusun mana keleka pantuan. Anang nyebut jaku kau du kanji. Ni tahu okay. Kita nyebut bikin-bikin biat ni ya.
0: Mm-hmm.
1: Aku bala peninga aku tu dah lama ngorok pantuan. Start buka pantuan selia. Nah kalau aku nyebut tanya nyelai menyenya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita berbahasa kurang berbahasa kedrim pun ya.
0: Ya. Yeah. Okay.
1: Okay. Makasih ya.
0: Ya, bisa betul mereka jago Inapeng ya. Dalam program kita didengar di Serata Menua. Ya, tu bisa ya pantun hari Luk Anta. Dengar mana-mana pendengar ya. Berjalan rawun agai bulan akai terbaik ngenak daun buan. Pengrinuk penyayang aku ke Nuan. Lebih hari aku rinuk ke Intan. Okay. Ya, terima kasih Luk Antas. Boleh tahan kapan kita tahu ni? Ya. Ya, kita terus bergulai dengan peningkat kita. Hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, bujang silang enang?
2: Bujang semalam.
0: Bujang semalam, okey terus ke dia.
2: Mantap, malam panggung kira minggu dulu sebab begitu bunyi kira. Makai lemai belau salai. Pandua gulai ngupok sawit. Anang ngai nuan kelati tuai. Silok malam nyamai dekimbit.
0: Mm-hmm.
2: Atau nunggu cikitan tu. Nurun lubai ngelaban hujan. Ikan mati mudik kulu. Maya gawai tu aku ke ngebang nuju nuan. Mayuan bergulai ngirup aik pengayu.
0: Mm-hmm.
2: Burung tu mene lemai. Iga indai minta sandi ya. Si aku mabu anang ngasuk tindak duai. Baik ditamuk tindak bila ya.
0: Mm-hmm.
2: Nurun mandi ngelaban hujan. Pulai mandi ke dekat tanggo. Pinan bisik datai ngabang ngegenuan. Buka na pintu baik aku tamo. Nyaja dia.
0: Ya, okey. Tanya tadi peninga kita. Eh?

0: Ya, 36 minit lepas pukul 4 lemai. Kita agak bisai awak. Sudah pukul 5 berpantun ya. Ya, kru telefon dengan kai kami di Konti. Kita pula dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, Tumina Ramirei tak?
0: Oh, Ramirei. Okey, berapa kita pantun cerita?
1: Bisik 2 tak tak.
0: Awak terus ke dia?
1: Punya tak ke ya? Hari bentuk lo, kita kesibuk, ngetuk nak lama. Irup kupi. Aneh lo, lalu silo ilo, kita mesulu nyadi ke ganti.
0: Amat, ya.
1: Tuk ke tuk si tak dah. Burung kuci selalu memunyi, pulai makai buah karak. Ana ngarap kejak ke orang laki, labang sida kok manis di mulut aja.
0: Okay. Lagi apa kilat nyawatnya? Okay, apa kilat? Ni dek.

0: Ya, mengelanggar peringat kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Siapa engkau ke beranau?
1: Geberi Seriat, Arif Batu 28, Jalan Bintulu Miri.
0: Okey, orang Bintulu kat berpantuan, eh? Okey, terus ke dia, Wai.
1: Bisa dari saya pantuan dulu je.
0: Okey.
1: Aki nikai buah dabai. Lalu nikai buah binjai. Aku meri selamat kawai. Harap ke gayu guru gerai nyamai.
0: Oh, mana nak bunyi pantuan, okey?
1: Buah petai berterungai. Labuh seperti yang dempak tupai. Minta putar ke DJ lagu gawai. Harap kau lihat pemisi gawai. Ari Zabia meringai. Okey, nyajak DJ.
0: Ya, lanjut lirik orang Bintulu berpantuan ya. Terus berpantuan lah ya. Lekap pantuan betul lah.

0: Kita buka line dengan peningan kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai darah nuju apa kilat.
0: Okey, terus ke dia. Awak apa kilat ayam, eh? Lalu nak empat ya, bunyi apa kilat?
1: Ya, nganyong kias kalik metok.
0: Au.
1: Buah pensik berasai kilat, duduk darwai nutua serai. Ngagai nuan apa kilat, maya gawai mesti nyaga pengerai.
0: Au, okey. Oh,
1: tau ke darah? Lemai hari satu lepak nak lama medak penari bangsa Melayu nak lama dah agak kat 31,005 lor bala kita semua nyambut aik pengayung. Terima kasih Adara.
0: Okey, nyat tadi peningat kita.

0: Ya, 0822-58634 atau ke 0822-58633. Itu ya, harus telefon dibuka dan terus kita ke dekat berpantun kita mulai dengan peningkat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Hari Baya Tasik.
0: Okey, Atok Rosliau tu.
1: Betul.
0: Rosliau, nama penguat tadi Rosliau.
1: Ladai, ladai pengawak.
0: Okey, Rosliau.
1: Anak dunia kami ditahu.
0: Kami
1: anak.
0: Terima kasih. Ya.
1: Ngadai kita sendiri Arab gerai nyamai gayu burung celak lindap puan menua.
0: Ya, okey. Terus ngapa pantun
1: ah? Tahu nak mesti pantun ku tahu.
0: Terus ke dia.
1: Tumo pagi ikan ubai sungai, na mukai-mukai hari berabuah hujan. Kang uliah kesembah boleh ikan seluai, bergerugok batu selepak kerangan.
0: Ya, ya, okey.
1: Ati kenyit nyau tegepam, medok belalang cukup besar. Kaki ngai nyadi nyingkang, kayu rebah ngempang jalai. Lebuah rawun ngenok bilun, lawong ngai ngenok kereta. Hari jai balat bersebun, bilun sepawah patah pilo. Berjalai lebak bak tanah lucak, ditinggang hujan tanah rata. Orang laki lebih agak juga, untuk ditimbang lebih 2 kilo.
0: Menuju
1: janangnya. Malas pantun janang, kemudian menuju jubiat arenya.
0: Janangnya. Ada janang, okey.
1: Hari ke, asal ke luput, spray rumput, rumput ke spray madam lai. Lebuah ngirup air, bisa anang nak ngirup put, ngicok tumul kita wai panjai. Sarang gamang induk ngerawai, debalut semut induk kesok. Aku merik selamat hari gawai, semua kita kebeban sedaya. Nah, jadi
0: je.
1: Terima kasih,
0: Hagan Wan. Ya, sama-sama. Hanya tadi peningkat kita hari bayam. Pak Bayam Tasik. Barong muka, tau ya. Ya, yeah, peningkat kita je. Hello. Ya, yeah, hello.
2: Hello.
0: Hello DJ. Ya, jawab ke Mimi hari radio au. Ngambil ke nyawa orang teran di dengar. Siapa ngau ko berandau ai?
2: Ai jam sri DJ.
0: Hari ni nuan.
2: Hari kuti.
0: Okey,
2: terus kita sudah ada.
0: Au pia, ketumbah yang mulai kami bapa grand berpantuan tau.
2: Ya.
0: Okey, terus ngapantuan hari nuan.
2: Tino na minga orang berpantun.
0: Iya, kita betul naik doai. Sementara nganti.
2: Pantun kita naik DJ, kita tu pantun juga.
0: Okey, nak ngawaknya, nak ngawak. Terus ke dia.
2: Hari teratu aku pergi ke Belawai. Ingat di pusat membeli jaru. Ikhlas ucapan selama hari gawai. Pantang senang gayu guru. Nyajak DJ.
0: Iya, iya, nyak tadi ya peningat kita. Ya, kita mulai dengan peningkat kita ke sekali itu. Hello.
3: Hello, Nim. Juspin, Tani. Dari Sibu Jaya.
0: Hai, Datuk Mas Sibu Jaya, Datuk.
3: Au.
0: Pula pemisi kawai, ne. Tumuh orang.
3: Ya, deh.
0: Au.
3: Tumpen tu tanya, Tani.
0: Okey, terus ke dia, wai.
3: Au. Lalu-lalu kelubuk antu beli ikan salai panduak ketabas. Dia tahu aku dekat nanya bala peninga kati bubu kita semua. Bubu tua kita uai udah dia abas. Ya pia maya tahu nenen, mereka sama kawai nen.
0: Oh sama kawai mega. Maya yang tahu nen, baba bubu ya.
3: Aku mabah bubu orang dia tok. Kami kelihat pia muai tunggu babah bubu.
0: Suak lama sama bubu ne. Okey. Okey.
3: Okey. Terima kasih nen. Nada orang tu nada nyuang kan. Kurang dah kan. Ulah nak nimba aku, nak dai strom kan.
0: Ngai, ngai ku rat pelapa aku legek apa kilat kini legek. Okey, kita sama-sama ninggal legek ya.
3: Lama pelat nak merasa aku.
0: Iya, takut apa kilat. Okey. Ha, break me pantuan ngai gai je spen. Nah, ya kan nai aja. Dan mengai ya malas.

0: happening ah Keca? Hello. Hello.
1: Aku tuh Carol baru.
0: Carol, okay Carol, bantu kita wai.
1: Au sipe ja. Adam kita pulai gawai. Kita pulai gawai ngemai ke sulai. Anang lama ninggal ke ku amai. Tajak panduan gai aku sikit nitih ke amai.
0: Apa ne? Au menti ama ake. Ya ja. Ah. Ya tadi Carol.

0: Begulai ngopeninga kita. Hello.
1: Hello, semua rumah DJ.
0: Hanya pekilat. Okey, pekilat. Terus ke dia.
1: Mengapa tuan sampai kul 6 lagi tu?
0: Jakob mana ni? Pekilat.
1: Ya, teman main ni je.
0: Terus ke dia.
1: Teman dawa ya terbato. Pantuan ngerah-ngerah mimit lah balau ke pantuan mamanya kenuan. Bingkuk tanwa rosak buruk. Rumang batang sebab tunjuk. Cabi selaka ap, angat setriwa. Setian tusu kerah selubuk. Ha, nemoranya si pantuan dalam. Nemoranya. Tegal siku kita pantuan nak mana. Semua kena. Tiap kerti je pantuan. Yeah. Terbaik gude tali niluan. Cari kertas laban hujan. Amat rugi aku nusun pantuan. Nak dibalas miau ngeje si kaitan. Atau malas pantuan nenek tu air tadinya. Mendang ya kena mental lagi. Dengan mana kah? Orang induk kurang sama. Mimit lurus mayuah kecunduang. Luar mana tipedok mata bakal nangkau delamun karuang. Atau nujo pinta tujo ke despian dre. Dari nirian ke tujo ko. Bintang buyuk berjalan malam. Senawah bulan di selang dinding. Lingar perahu sarat luan. Lepung di benuang karam di tebiang. Musi yang terbaik ngulu ke sungai. Nyamar pantar panas pagi. Bayau di pantai makai meradai. Buruang di sangkar mati berdiri. Atau nuju netu airnya baru nyual lagi ya. Buahnya akan rusak, bulan sangkok di langit. Rusak pedias kerigai terbata, induk lacau di sangkok nyumpit. Munyi cerita sarung kumang, dia di karang kerubung balo. Induk sampuk kenagak sarang, antu kambak kempu tusu. Terima kasih DJ, selamat lemai, selamat hari gawai.
0: Iya, selamat gawai. Banyak ya, pekilap ya. Berdau ke Nurian. Nurian lama nak berpantuan. Ikut hari orang ke. Lamiak megak berpantuan.

0: ya, kita mulai dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello, aku kenyawa tantuan Y Justin.
0: Okay, terus ke dia Y.
1: Oh, enggak nak lala nyawa aku ge.
0: Iya.
1: Wow. Si jalai tu, kan nyaru.
0: Okay, jalai nyaru. Okay, ya, bersih senior tau.
1: Nang, enggak ya. Atau punya pantuan ke Y Solo. Mesti tebu datas batu. Umbang ya, si kau kalubu. Aku nadai ngetan bubu. Bisi gak mimiat-mimiat berbelah seluak.
0: Ya. Mm-hmm.
1: Amat ada ngetan bubu, ku nama terkena bas.
0: Amat.
1: Ya, okey. Sama gawang agan wang sulu, Justin. Ngagi kita sepilih ya. Okey, keba.
0: Ya, nyata ada inapeng. Nuju dengan Justin. Ya, tinggal 10 minit lagi ya. Kalau kita sekolah sejalan bahawa program Aram Pantun sebelum kita ingat ke berita nasional dari Palang Bilik Berita Kuala Lumpur lalu nangkan kenyak 5:30 mulai dengan kami Bak Randau Ruai program ke disedia komunik kami di ya. Ya, kita bergulai dengan pendengar kita. Hello.
2: Halo, selamat lemai baru, Dara.
0: Ya, Robina. Terus enggak pantun, Robina?
2: Nurun nginti boleh ikan seluai duduk di tanjuk main terup. Harap kelantang ati nyambut gawai. Pengerai mesti dijaga sebedau ngirup. Ngagai temuda mata jabang di ulam kita duduk di ruai. Harap ke kita semua ngelati terindu nyambut pengabang bak mayari gawai. Terima kasih, Dara.
0: Iya, sama-sama, Robina. Iya, nyata di Robina.

0: ya pendengar mah ya siapa kak bapanduan tahu tipe neto ya pendengar kita hello
1: selamat lemai DJ
0: hello selamat lemai terus siapa ngobrol now Roslia okay ini terus ke dia
1: awal. Kenapa dari aku tu?
0: Mimi lah. Terus ke dia.
1: Malah utang tu DJ, malah utang.
0: Bayar dia ngai ke? Dikakai utang lagi.
1: Kamu yang bantuan apa kilat? Minggu itu tu tadi pada umbiak debalah aku. Ya kan, tujuh ya ngai kami dua. Yes, pian. Jadi tu aku kamalah. Siti awak kembali, aku kena dia utang.
0: Okay.
1: Tunggu bantuan aku pekilat. Malik melenang lalu tersangkut. Mereka jematan kaki terbasuh. Air pasang bulan meduang. Nyak kebuah bulannya bak ketungguang. Aku ulang bantuan aku tu baru DJ.
0: Oh, terus ke dia.
1: Air Malik melenang lalu tersangkut. Mereka jematan kaki terseliwang. Air pasang bulan meduang. Nya kebuah bulan ya pak ketungguang. Hanya munyi balai kopi kilan. Ya genuan matah kah ngirup air ngun sedekan. Ngirup air ngun sedekan. Nya bulan yang pak ketungguangnya ya menya.
0: Ya.
1: Yeah. Air pasang bulan meduang. Nya kebuah bulan ya pak ketungguang.
0: Amat. Okey, betulnya apa kilat? Lagi meh.
1: Itu aja DJ nah.
0: Okey, terima kasih. Ya, nyak tadi peningat kita. Ya, mengulang peningat kita. Hello.
2: Hello DJ.
0: Ya, Mak Cagat. Terus dengan bantuan Mak Cagat kita.
2: Jessica Intan.
0: Jessica yeah, Intan dengan mana Jessica?
2: Okay. Okay, Jessica. Tu balas aku ngegen mana? Okey. Getah kati dijual si Manang. Kena meri air sungai di Europe lemai. Mana lagi ambil sekali kilat di dua janang. Kesuluhan mayang itu gawai. Nyaya boleh. Ya.
0: Okey, nyaja.
2: Terima gawai semua. Terima gawai semua nanti.
0: Terima kasih. Okey, nyak tadi peningat kita Mak Cagat. Jadi peningat mayuah jam kita nyokap pukul 5. Anak kata aja aku sekelas jalan kita buat program. Alam kontak lagi bisa memang berkijap di tau ya. Gulai ngaku baru buat minggu baru kau laman kita dekat linga ke berita lalu lagu ke sekali tu lagu ke bisik dipinta peninga kita ya ke minta lagu Arizabia Maringai ya ke minta lagu David Tia tadi aku nak medak lagu ke dipinta kita ya. Gulai baru kita mak minggu baru ya. Sedia ke dulu kan bantuannya kita ambil ke bisik di bantai minggu baru kak. Okay, terima kasih ya hangga semua bala peningat dibagi kita ke berpantun dari Miri bisik, Bintulu bisik nak tadi hari kucing ya betuang tu dia hagi di muka ya.

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Sari itu 20 Mei dalam tahun 1990. Game latihan Scouts Ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak bujur digagak Bapa Mesai Tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Yang tu digagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala Nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur Kiam tu kesemak ngau bukit, ngau sungai nang manah benar Nur ngatur mayu bengkai aktiviti. Nyak kebuah mayu benar orang ngasai ke Kiam tu nang bakar rumah untuk balas Kalsenal Girls Guide tim rapid ke kawul ngau pangan diri kelimpah hari tim negak ke penemu disiplin boleh nampak bala nembiak nyari tuai ke jemah hilal lalu ngada ke mensia tim menyanal. Jerana jerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Uji ginsit ke Mimit. Agi, tak terang? Mimit tak agi? Minyak baru ya? 101.3 FM YFM Begulai Sejalai.

Iagi silas jalan kami bawa rentak ngali hari. Pukul 5:30 atau lagi kita ningal karana ruai. Ya udah tentu bala peningal kita. Kelabak aku kelebih lagi kita ke benua di rantau jalan. Laban sekedar hari menua panas nah ya. Di mana raya Kuching tadi sudah tamat konti langit panas kelalu wangan jangka pengerai main menghirup air amat ya.

pukul 6 lagi kita dekat bergulai dengan Monica Midi. Pak awak sadar main. Ya, terima kasih semua laman kau dah bergulai dengan kami. Kau dah agak kita ke bergulai kami ke nyatu mu pagi tadi yang tu akan dia tahu. Anak lejuk bergulai dengan kami dengan nak uliah kami hari YFM. Merinang bala peningan. Tapi megak nyedia ke main macam program untuk kita. Ya, sebenarnya kita ingat ke Ranau Ruai. Dulu menerang kita dengan lagu peningai ya. Kita lagu

0: Belum.
1: Wife.
2: Oh, aku selalu terasa sampai jatuh pagi berasa melibuan pasal dana nak mendapatnya. Jai kan baik pula.
3: Aku nak dah kerap mias sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukun aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Ya kita ijan ada nama dah ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa je pas kemua. Dan nama dia ini pernah tayu tayin. Jadi kami itu laki-laki lah ketawa. Nah sengaja duduk beban. Kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke apa yang tadi awak ke kami mendah maya maya kita bujang biak tu pokoknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah majika maya kelia jadi dia tu ngain tu jadi baik tu kenyo terduduk aja leningau tai ke pasang lah kita kemar dia nah jadi lagi kita nung udang lagi terkak udang tu lagi nak dai bekapek ke sumpitnya nak tadi gitu.

ingin tahu nilai kita jauh. Nyanda baba kebukau kita. Kati bakai meram bisa kita udah sedia ucau. Ini mamang kita udah sedia mageng. Mina sida sangau sendiri cengelai. Menu ngau memakai di sedia kena mengawai kamu tahu. Orang gak dekat bersamping ngau orang pilihan ucau. Bah, sama haram sama tinggal selama ruai ke sekali tau ucau. Atau berkena ke

0: soit dédiera la kuna.
1: Apo ya sendram. Bentong bab diu ko ngagi pangan indo tilean ya. Kai nyang bapai nai kap kap dai ni. Kai dai murti dai kap bapai nai ni. Na mau dai disebut aya sendram.
0: Kun kalanta kari.
1: Kaya senerapnya gini minta pangan yang kirim ke kari ukainya kejualnya itu ya pangan kau sudah kejual sudah karina kapur pemaka ke engkau tahu ke ngasuh yang kirim kari patut ya ngasuh induknya yang kirim ke kesantum liam kah sumtum kah apakah ngerja perencah sumtum pemaga ke?
0: Kun, kun cama?
1: Udah minta kirim ke kari, minta kirim ke kacang ma ayah seneram. Ketemu aku, nadai orang tilian di makai kacang ma, makai pes pansu. Kina kian bisa ke kini? Setengah jam udahnya, ayo saya sudah pernah iman punya cekap. Ayah sendram, udah apa video, apa live video. Aku tuka ma live pa Facebook, live pa TikTok. Tu sige mayo, peminat aku telagi. Nih, tau ala laban ayah sendram. Ba TikTok mayo lagi, mari bunga-bunga, ikan paus, rumah gereja. Ikan paus lagi, pemame kena ku beli prayas. Hari pengada ngake kepren aku sebaiknya dini aku tu aku live tu belakang bilik din mana lagi bisik mayo lagi kayu kemuntiang kayu daun buah.

Halo semua sister, brother, guys, ladies and gentlemen. Bertemu baru ngawak aku. Kita begitu aku tu jabut tau ke Jackson jabut nama Kristen aku. Siku nambia sekolah kaki-kaki derjah satu. Hari tau 8 tahun ke udah. Nyabat sekolah SK Kanyong. Aku pemadu sigat, pemadu pintar. Bala induk darah bas sekolah sikit mayu rindu kaku. Laban penyigat aku ngau pemintar aku. Nya iya. Bala pengajar ke induk mega suah muji aku very cute. Iya. Aku dia tau benuh live hari kebun berdendang besai. Kebun jelur tupi ini aku. Ianya kebun kami sepilih. Bisik jani, bisik manut. Jani kami mayuh bansa. Bansa sambas. Jani menua. Manuk kami pun mayuh. Manuk sabung. Manuk serama. Manuk tuai. Manuk cina pun bisik. Tuk mis kejual. Ini aku ke sekolah. Isi pagar jani kami pedak kita nyen mayu amai daun sayur tenan ini aku. Daun kerutak, daun kecepak, daun jebung, daun bayam. Semua original makan nanti kita di kere tupi dia. Pedak kita besai daun keladi isinya. Nyau mesai daun pintu rumah. Buaya besai kereta kancil. Akai ini suah nyumai keladi itu ke tempat keempat jani. Udahnya lalu hal lagi lalu bagi empat kami dua ayah sendiram. Bagi ia mimit ke sumai ke lawak kami sepilih. Nyak mim. Kadang-kadang sino gak udah makai keladi. Kamaya meulia makai manuk goreng. Kak melina dai ketu ya kak gawa bedau gaulia bedau cukumur nyemak bisi tu beri orang tu ya maya lah tu pamaga ulia mantop ketendu makai manok guyeng mana makai kesei wow yahoo mayu amai orang beri derma bunga. Bisi mega pick up bak pun bulu. Tak bisi merik sulai. Wow, nak rugi aku live sari tu. Sigi stidi aku tu. Terima kasih semua ke bisi merik macam-macam prize ngau give bak TikTok aku tu live bakal sari tu. Hai Tita Baji, aku dekat meri kita dia bertanda tarian tiang. Jeng kake jeng, cing cing cing cing cing cing cing. Eh nama teto, namanya alu kena padam. Apo lapa TikTok tu tadi dia nutup layap aku tu baru ke bertanda. Lalu ditutup sudah. Lemah itu baru rumah tur mampiteng.

0: Serau, udah makanya kita ini nyebut lalu berdoyan udah ke benar live buat itu pagi itu
1: baru udah makai ke rumah nih pak mama nyebut satu sepuluh pagi itu ladai di pedak punya mama yang tituak benar mati bertituak nyebut
0: aku tu ada yang meda laban ke bisi pengawak Pak Majelis Komoditi ngawi bi kanjuak Barumah Panjai Sungai Ngetut pagi tadi. Tidak Barumah Panjai nya ke bisi meda. Lalu nanya aku, kami serumah nanya aku. Mayuh agak sidak pemberi sien ulia ia gumpul live tituak ku sidak laban ke madah diri makai kradi lalu sumai ke janing terberi di negeri aku ya
1: apa bu meri malu aku aja ucu aku tau nih jabuat mama pengawak di madah kaku meri di makai kadi empat janik mbak titua akai jabuat meri malu aku mama di tau jabuat
2: pihak mini nama kemula sama meh ngawakum boleh sen hari ke orang dan tadi namu di pemain orang kemuda live aku tadi ke seribu iku engkau mbala janik manuak belakang bilik dien
1: merek malu ini dek tau jabut madah kenarai makanya mai labu asam ini dek tau ketinggal dek namu dek ukainya siku dua orang kemedak media ramanya jabut
0: nya masih dak terkenanya aku ukai ucu sanggau nya ku sidak nya bertanya aku padaku ya makami serumah aku
1: nya utai ke ngai aku nusi utai ke nyadi baru akain diri sebili ya bisa puntuang nggak kudai
2: aku bisa pen penguntuang boleh sen tang bati engka nanti penguntung sekekekekaliknya
3: jabut. Oh jabut mayo give boleh debat itu tadi jabut
2: pama gaya sendiran bisi MC jam aku lah tadi mayo oleh aku udahnya aku bertanak tarian tiangnya post tense ke orang putih kena meri radia kesidak ke meri aku send my life nya pantai kaku matumbuang aku punggung aku tetemu padam titu aku tadi saya omaya kain tu
0: kena adanya jabur lapa di nak petanak mantai ketumbuang
2: engka ke mayu lagi mesti tak kemari sen ko jaku sidak kemuji aku kiot kelebih lagi balai no
3: jabut kumai ditau sebarang utai bantai kebal live titu nya ko de sigi terus dipadam ke titu utai kena menuku bekenya nya bisi 18 SH kau ke utai ke bisi kameh mimit sigi nada boleh masuk live titu utai bekenya nemu dicabut
0: amai ko de nya senderam udah ke jabut jagimit dia tu balan miak-miak di baik live tituak pun kadang-kadang dipadam ke sidak kumai sidak eksploitasi nemiak ukai sembina pengawal utai tersebut pun mesti kanitia katur nak tahu nganu orang nak tahu nganu pengarap orang nganu bangsa orang berjaku kasar nak tahu sekalinya dagang kena betul judi nipu pedagang ulir persat itu megang nyak gaya ya
3: mana dina dipadam ke titu tumu nanti ni teh katur titu orang ke ulir live dah tahu umur kurang hari 18 tahun kati dia tahu boleh give ni cabut nanti ni teh ke give tau kesian hari titu atau diberi ngaji orang ke live tu sebenarnya nak masuk ba account orang ke umur melalui hari 18 tahun
2: aku ngeregister tituaknya ngena tinggi ini kau sanggau
1: hah? Tinggi aku dikena dek ngeregister utainya pihak jabuat ya nanti boleh sien nak berbagi dua dek untung nak sama rata
2: Lalu nadai boleh untung gak kau ini. Lalu tutup orang itu akunya ketika berbagi kesin ngede. Ditok pun satu.
0: Aduh aja buat terlalu nak merti. Ya gak nadai de tagang dek sangga patut. Ya dek ngejar ucok dek. Kumbay dek mana mantai kediri di luar minta pada orang. Orang nemu dek menyamai emas. Hari itu waktu orang nemu jabuat nyocu dek. Orang tangkap orang jabuatnya seorang dek nyerah ke emas. Baru dek nemu nyak utai kerkengai kita nemu dek.
1: Kaki kak tangkap jabuat. Mungkin jabuat seminak ngayan ke diri mak itu wak ukainya ulih lah. Taban ke tangkap hari telepon. Nyelai ke dek tok-tok rumah.
0: Ni nemu engkau bisi orang medah live nanya ke dini jabuat mayanya. Contohnya jabuat medah kiri benar bak pasar kenyok. Bak bak kedai makai contoh lalu orang datai ke nangkap ya. Kadang-kadang ngomai diri nak mikitai medah kediri dini live. Orang ke medah, orang ke berkomen dia. Ya ukain semuanya rundia mana. Bisi sekeda kelandiak bejaku nipu. Ngeluhit kita ujung-ujung disebut diri kediri live kita menya nya tenggai kita ye. Ore puta beliat jaku urangnya. Kita ya mana madah orang kena membeliat kita ya. Lalu kita itu pedah tersebut hanya bekenya kecontohnya tadi.
2: Amai tadi bisi orang nanya bak live aku dini aku live. Padah kaku bak sengkar jani ngau manuak mah di belakang bilik aku.
3: Amai betul tai kodenya tu rumah. Aku enggak bisa baca ke berita, ke bisa dipansut ke Sapit Menteri Komunikasi pasal CSAM.
2: Si Sam, nama utai ke si Sam ni ya sendram. Ukai DJ YFM ke nama Sesami Ipat ke Sam nya kah?
3: CSAM tu Child Sexual Abuse Material. Nyarti CSAM tu ianya bahan eksploitasi seksual kanak-kanak. Pasal berkongsi ke video, gambar atau ke gambar serta video meh. Kedega ke orang pasal nama amit. Contoh bakal ke adik bertandak mantai ketumbuang yang tadi jabut. Nyemak bisik direkod orang, udahnya. Orang ngerekod yang tadi ngayan ke utanya abang media ramah. Nyak utai ke salah lalu Siti ada penyalah. CSAM tu nemu deh.
0: Kati ke utai ke dikumbai skamnya. Tu semina bakal sudah jabut live aja kena sendram. Bakal kita ke ngerikut nemiak ke telanjai bebelah ruainya. Nyak kira dia masuk dia megangnya kah?
3: Nyak pandai tahu metode rumah. Bukai semina ngayan ke bebelah pisbuak belah tituaknya aja. Nanti ngerikut lalu disimpan ke derimpu pandai tahu. Siti penyalah negaknya. Laban orang kenyimpan gambar atau ke video nembih ke telanjai atau kena telanjai pan, Siti penyalah minyak.
1: Katinya tahu dikumai penyalah dari sendam.
3: Nai, kati kena salah. Kita nak nemu tuju sudah tu merekod, engkau ngambil gambar. Lebih gentik buat telefon atau ke komputer, laptop sudah tu. Tak penuh gambar, ngau video nembih amit. Kadang tak bisa penyakit sedak tu kini. Ini cebah mengukis masuk nama mit, nemu. Muka sedikit penyakit ingin ke nama mit mana?
1: Geli aku ningau. Tak kemunyi nyak sendram. Nama mit dikenyari ke? Temu ram ke ngau palak hidaknya. Hidup nusah kurang. Patu uap mayu tai tok nyadi di menua kita itu. Dia dengar bak berita. Indah bak sekolah pun bisa jibat ke ngau bala anak kusai.
0: Angka dek uliah berkunci ke hukum ngagai sidak ke ngerja penyalah skem tu sendram. Mana ke utai ke dikunci di baka kedek lemai tu.
3: Ya ke bisi baca aku harinya. Mayu macam hukum ya tu rumah. Mayu pecah hukum mega. Orang ting rekod video, ngambil gambar. Tahu ke ngagai video, ngau gambar nama mit. Kena menunggu tu. Leka dihukum baru section 5. Kita tahu mahu hukum jail. Yang tu kengagai 15 tahun. Hukum sifat nang lui ari tiga kali. Tang sida ke semina medak, download utai itu lalu disimpan ke rimpu aja, sida tau ditinggal hukum jail nyentuk ke 5 tahun, tau ke hukum duit RM10,000, tau ke kedua sekali. Nah, itu hukum baru nite ke section 10.
2: Ketika orangnya hanya doang videonya, contoh bagi aku ke petanda mentai ke burit tadi, bisa kena hukum kena ayah sendera.
3: Ya, besar lagi hukum ya, labannya doang berkongsi serta nyual video atau ke gambar ngememit ke nas noyo dekat ditinggal hukum baru section 8. Hukum ianya di jail lama hari kebukai tadi serta hukum sifat sekali.
2: Kur semangat kek selamat tumbangku.
1: Kata yang pun video ngekama nemiak-miak ajak dihukum berkenyak cendam. Kata yang mak aku benar doang bisa diambil orang gambar lalu dipost buat Facebook dah.
0: Eh, siapa keminat kediknya sanggau? Nanti kami tengah post gambar dan juang buat Facebook. Bisa hari kita belok melakaban ke Facebooknya. Kumai sedang post gambar gani ngena kain. Nya dikenggai.
3: Bisi mayu atur ditetap ke menua kita bab penyalah berkatu penyalah nyadung nyimpan berkongsi ke gambar nak menunggu bayar kenyak gambar ramah atau kedegaga tetap ya salah sekali ke gambar atau ke video nak menit tak kurang besar tu tahu dihukum baru Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 baru Section 233 tau kena hukum RM1,000,000 tau ke jail 5 tahun. Bisa megak hukum baru kanun keseksaan Section 292 ngau Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 Akta 792.
0: Ya, dengar-dengar sanggau Dika memang ngisi-ngisi-ngisi teh berkunci-kunci ke gambar nak menyana belah Facebook, belah WhatsApp. Utai kena betul di kunci kedai me. Kumbai di nadai hukumnya. Lagi lebih lagi dia tu maya mayu lagi gambar kena video atau kade gagak kena utai kini kumbai orang AI nya. Nya, udahnya di kunci di satu orang kita. Dini kak boleh duit kena mayar hukum. Nanti kita dukum orang.
2: Nanti nyemak ku tetemu kurang besar doang ke beliau tumbuang kunya dini aku kak ngeripotnya ya sendiran.
3: Nanti nitif tak kebaca ku kita tahu ngeripot ngagai bala polis tahu mega ngeripot ngagai portal ianya MCMC komplain portal. Nanti tetemu ke kes baka orang kesalaguna bak sida membiak tu atau telepon ngagai upis Menteri Nembiak Ngau Induk Pak Lumbur 15999. Wah, pangan Thailand aku nyirom barang hari menua Thailand. Ibu, kira maga nda uliah kita gawai laban nada permisi. Sudah dia muka bisi permisi gawai. Tang yang nyirom barang hari menua Thailand.
1: Nama kira mia senam.
3: Ya madah ngirom pemakai menua sedak din bisa yang ngirom baju cap talent ke kita tiga jabut sebedau gawai tu datai barangnya lah koya
2: tamam ya makai jenik tom yam campur ngosum tom nasi goreng petaya piak udah me begawai ninga lagu gawai dia tu pun nyomunyi lagu tilian.

udział kita kitai minutau. Katiki ni amai datai utai kani kiruam pangan senramnya hari kaila nila. Nami pau kini kolumian kita. Sama ame kita linga ketampuan anak ruai toku juan kajai ujau. Jadi urat ke ngulung kelirik nyari sangau nensi nagai. Ya buat ngokai rumah petiang marini libet. Lalu senram lajis bukian. Lalu program anak ruai tok. Dikeluar ke munikami di. Ya neng kesau jauh.

0: Sekulai sejalai.
1: Kucing 101.3 FM.

0: like it.
1: Room Talk Ngalihani YFM 101.1.

Yang lagu Hakadi beri nama Selamat Nyambut Gawai. Si lagu Kadi Baik. Tony Engkabi akan baru merindang kita. Terima kasih lebih mendiang ke YFM. Jam kedia tu kita bergelengok kami bawa sadar lemai. Terima kasih dengan Genin Sinanggai. Kau dah bergelengok kita bawa rentak ngali hari.

Siti bisa dengar ke YFM ngena frekuensi FM hari RTM ke Semak Dor kita dia. Pekan lalu ke peninga ke bisi dengar ke kami ngena RTM klik my preview engkau megak portal RTM kalau mai tu. Lalu hari tu hari 3 20 hari 5 tahun 2026 kita belengu aku Monica Midi dalam kandang 3 jam menyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi nangkan ketuk lagi kita dekat begulai engau Christina James Suntai ninga ke nama utai ke dekat dia tu atau ke berita ke bisik dekat nyadi di tengah menua Sarawak. Bak hello Y Sibu. Jalan kita terus ninga ke promo sedalamai sebedau kita begulai engau Christina James Suntai tau kenana Ari Sibu nangkan ketul lagi.

LD Sibu, dekat dia tu apa kari. Selama lemai bala peninga boleh ngakunana ari YFM Sibu. Jadi ya kelemai tu kita ada kat boleh baru ya dalam Hello Y Sibu. Jadi ya berita keterubah kedi kunci ku ngabala peninga kita. Inya bisik sebelah ku Indodara udah dipilih ya. Berpikir berengat ke penudi ngereput kelar kumang gawai dayak Sibu 2026. Kedekat diatur kena ke 23 hari bulan 5 tu. Jadi paket ke diatur Besri Mengoprami Mantar Gawai Dayak Sibu 2026 Baas Buah Hotel di Sibu dekat diatur berangkari pukul 7 lemai. Lalu pengami itu diatur mulai antara Gempung Gerempong Nasional Dayak Sarawak SDNU Sibu, Serakop Indo Dayak Sarawak SIDS Sibu, Gerempong Nasional Orang Ulu Ona Sibu, Ngau Gerempong Nasional Dayak Bidayuh tak ke DBNA Sibu. Jadi dulu ke hari itu dia habis 15 ikut peserta ya. Udah nyerta rengat ke terubah ke diatur kena ke 16 hari bulan 5 tu tadi. Lalu seminak 10 ikut peserta tip pemadu mana dipilih ya ngagai rengat final. Aku mah gawai dayak Sibu 2026 dekat mai pulai mata duit RM4,000 serta jumpang selampai trofi hamper ngau stifikat penyerta lalu gelar luluang dekat nerima RM3,000 selampai trofi hamper ngau stifikat penyerta. Gelar selingan matahari dekat mai pulai RM2,000 disempulang selampai trofi hamper ngau stifikat penyerta lalu pemenang bak lumbur keempat yang tuang ke 10 labelak dekat pulih RM800 serta stifikat penyerta jadi ke prayas Sakwati. Okey, lalu berita kita kedua, tim Raban Pesaka Aki Uban dari Sekolah Sekendri Asfrihat sudah nyari champion pekit bertabuh. Terbuka ke diatur Gempong-Gempong Nasional Dayak Sarawak SDNU Sibu tidak dipercayai ke buat permai Lake Garden Food Court Lakeside ya, kena ke malam hari 6 tu tadi. Nggak nyari champion pekit tu, dia tim tu dekat di pelanja SDNU Sibu merenang maya malam antar gawai Dayak Sibu ke diatur gulai SDNU Sibu Serakup Induk Dayak Sarawak Sibu Gempong Nasional Orang Ulu Sibu Ngau Gempong Nasional Dayak Bidayuh Sibu kena ke malam 23 hari bulan 5 tu. Menjadi bak penduduk lumur 2 dia tim tapang berkumai dengan Salim lalu bujang berjuang kumam bertandak hari buang Asan bak penduduk lumur 3. 5 tim kebukai dipilih jadi pemenang Sagwati ianya Raban Pesaka Ini Uban, Raban Kenyalang Pusat Aktiviti Kanak-kanak atau ke PAKK Sibujaya, Raban JKKK Durian Kanan, Raban Tabuh Menua Panggau serta Rengayong Lundai. Champion mai pulai mata duit RM900 ditangkan ke penduduk lumur 2 RM700 lalu ketiga RM500 jadi semua tu tadi begak nerima trofi pekit. 5 pemenang Sagwati nerima mata duit serta sertifikat penyerta. Nyari 7 ngatu pekit tu dikenak ngemansang ke main asal tradisional kita ngambil ke terus terjaga lalu nak lenyau di seringgit Jerman. Lalu berita kita penduduk bahawa Hello Why kita ungkup ke lemai tu dia berkaul ngau juara Ramah Madani. Jadi juara Ramah Madani

0: Dekat diatur kena ke 22 ngau 23 hari bulan 5 tahun 2026 Bak Sibu Yu Chiong Grand Height berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk anggai pukul 2 lemai. Lalu jualan Ramah Medani bergerak dekat diatur Bak Dewan Masyarakat Melayu Kapit kena ke 22 hari bulan 5 tahun 2026 ianya hari 5 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk anggai pukul 2 lemai. Yang berita jualan Ramah Medaninya tadi ngujung ke Hello Y area Sibu. Terima kasih.
1: Our project Abasai, I think maybe I need to explain. When the longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, Abasai. It's a euphemism, the girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua, sangai tua. Sangainya indicate that tua is a secret drink brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it brings you luck, it brings you improve your age. If you're old, it become young. If you haven't get married, nanti nuan maka ino, empai berlaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jaku iban, nanti kami dia pegai kapit, nemu ya pasal ngabas air, lebuah kita ikat begawai, tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita eh. Jadi orang yang ke madah ke sidak ya uji tuan jepik kasar milik aku ngabas saya kita wai aku ya. Orang nak jebut ngirup nanti yang ngirup orang bukai ke dia yang nitih magang. This is the nama penama jako alus mai orang ngirup. Jadi tua tu lebih orang ke ngirup demi orang ke pakai pengabang. Dia sangai korang dulu sangainya muji tua. Tua tu di tanah bala orang ke kumang di panggau di bau din. Jadi kumang sano. Mula ya jadi kumang. Udah ya gah korang bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke ngirup tua kuyanya. Bisa nasir ke. Bisa budi, bisa tua, bisa limbah. Kita ke tua ya. Tau jadi biar. Kita ke bujang. Tau boleh bini. Kita ke bumai boleh padi. Ya, jis ujung. Isik pun sangkai.
2: Yang berbahagia, Tan Sri Dato Patinggi Leonard Linggi anak juga.
3: YFM, Segulai Sejalai.

Gawai. Lagu Kadir baik Donny Lang. Lagu Kadir beri nama Gaga Jarai Pulai Gawai. Gaga Jarai Pulai Gawai. Ertinya tadi jarang pulai gawai. Tajak pen... Jakuk nyandak sebaka sekedak menua bisa nyebut jarai, bisa sekedak menua nyebut jarang au. Jadi nanti kita berhati ke lagu lagunya tadi. Enang amat bisa sekedak kita itu jarang amat pulai gawai. Laban mayuh megak kebuah kita itu ndak pulai gawai. Kelebih lagi engkau dah 10 tahun baru nyenguak menua. Nanti kita berhati ke megak gaya atau ke tren kemayari, tahu disebut ke tren kemayari jakuk ke dia tu. Mayuh orang ke jarang pulai gawai, ke Tegal sidak tu ukai ngai pulai. Datang nadai agi bilik bak rumah panjai asal. Engka nadai lebuah orang agak rumah baru sidak tu nadai nadai agak bilik sidak sebilik tang berkunci ngau bala menyadi apa menjadi indai menjadi akik menjadi inik sidak kini atau ke nang nadai bilik nadai ngau orang agak bilik agi laban ku dah diau di negeri udah nyadi orang negeri lalu nadai kalak pulai agi ke menua nanti pulai pandang bisik pengawak keberat amai nya uka jarang agi nya sigi nak pulai pulai ke menua jadi mayuh megak kebuah kita itu ke jarang mat pulai gawai bisik sekedar orang yang tadi ia jauh di menua bukai gawak udah nguai ke orang bukai pulai gawai pen kerat mimit kelebih lagi nanti nyemak ke orang tinggal yang jadinya tadi ukai sama bangsa ukai sama pengarap lalu pian megak angka pedis kan nerima pengawak atau ke penghidup gaya penghidup di rumah panjai gaya berbutik lebuah maya rami bak rumah panjai maya gawai bisi megak sekedar orang ia lagi bisi bilik bilik puang nyau di namanya tadi bisnis kedak biliknya tadi nyau di tumbuh akar tumbuh pun kayu ya ukai nama laban nangka ati nak nyamai ukai ke Tegal yang gai pulai gawai ke Tegal yang gai tang bisik kebuah yang gai pulai gawai engka bisik pengingat kena uliah di seliah ke lebuah maya pulai ketebal lagi engka apa indai dah nadai gi di rumah panjai apa indai udah nadai kira ku dah mindah ke Batam Mandai bisik sekedaan tadi nanti jemak ke pulai gawai benda rumah bilik puang lalu mayuh hutai ke ngasuh siatu sino jadinya megak bisik siti ari kebuah mayuh orang ke jarang pulai gawai tang bisik sekedar orang tadi nanti pulai gawai ia nyemilik balam menyadi apai balam menyadi indaya di menua kadang-kadang nak tu nyamai kelebih lagi nanti nyemak ke jarang berpedak tau ke sekedak baru ya ke berpedak jadi kak memalu mimit ya ke buah sekedak tadi jarang maka pulai gawai lalu sekedak ke buah kita itu jarang pulai ke menua lebuh maya gawai ke Tegal pemar pulai ke menua bisik sekedak menua yang tadi bedau bisik jalai agi berkena ke air antik berkena bakal menua kami agi kena air tang nantu jauh gede tunyo nyama nyemeraya jauh anak datai 5 minit dah datai di menua tajak pun agi berkena ke air tang bisi sekedar menua tu tadi berjam-jam baru datai di rumah panjai nya siti air kebuah megak sidak tu jarang tau ke jarai pulai ke rumah panjai tang tajak pihak dini menua kita diau dini kita gawak tentu ya bala kita kenang mit tau ke arimit kalak besai di rumah panjai kalak dia di rumah panjai tajak penudahnya di tuan dia tu di negeri menyikurang tentu ya pengingat kita ke rumah panjai nang enak meleka ari untak ngau penghidup ngau hati kita tajak penadai ki bilik endur kita pulai nantinya mak ke pulai ke rumah panjai jadi nyak sekedar ari cerita siku-siku kita itu meganda sebaka nitih ke penghidup kita ya ok jadinya sembilan kenang kita peningang ujung ke jam 29 minit dah lepas pukul 6 lemai kita ingat ke lagu lama ke sekali itu Roslyn Jati Biang gau Niang Michael Jemat lagu lama Joget Hari Gawai.

program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Ya, lagu Kadia by Madeline Mill berpadu nyawa ngau Shandai Isang. Okey, nanti Isang. Oh, jadi lagu Kadia beri nama Melah Pinang Nyerumbak Gawai. Tentu yang mayuh bala ke dekat Brame Melah Pinang Nyerumbak Gawai. Bukan seminat tahun tu tang maya tahun ini tiang tahun mega suah pengerami Melah Pinang diatur ngambil kena masau belanja menyakini kelebih lagi nanti diatur di rumah panjai lalu nyak meh maya diri sekaban ke bisik pemisi ke tebal lagi tahun 2026 tu mayuh benar pemisi kita di Sarawak di tu ke tahun tu lalu kebenaran lagunya dipintas sikup dengan kita ke diau jauh di menua Semenanjung Din merik selama lemai ngagai leh mambang beliang ke minta lagu tok ko ya dikenak yang merindang sidak serumah laban bisik dekat Brami Melah Pinang hari 6 tu inya igat gerut dekat jadi ngau urang Sabah hau pamang ambil induk ke Sabah lalu pemegang merindang sidak serumah ke Bendung Kisuk nyedia kediri berkemas ke rumah bergagak ke penganan dekat-dekat Brami Melah Pinang hari 6 tu ko ya lalu ngarap ke bala bertemu ngau bala sidak serumah ujung minggu tu nyedia berkunci ke gayari di Kuala Lumpur ke lemai tu manah gayari di Kuala Lumpur nya sikup peningat kita ke bisik mendiang ke YFM ngena artikel RTM klik ke lemai tu. Terima kasih leban terjapan jauh hakik semampai nyukung YFM. Jadi kita berarti ke UPS tinggal mata ke Gayari berkunci ke berita megak di Sarawak. Nanti kita medak Gayari di Sarawak. Sehari tu 20 hari bulan 5 lemai tu nyentuh ke malam tu lagi bisi hujan serta megak ribut di sekedando di Sibu Muka Kapit Bintulu Miring ngau megak Limbang terjapiak tunggak kita kita Kuching Serian sebarahan seraman betul ngau Suri ke Gayari ke mana jadi malam tu lagi nyentuh aku tumu pagila hujan bas kedandur di Kapit Bintulu Miring ngau Limbang tajak pihak kita tunggak ke menua adab kita lagi ngembuan Gayari ke mana kelebagi kita ke diau di Kuching Serian semarahan seraman betul serikai Sibu ngau megak muka nyedinya Gayari tidak dikunci ke opis tinggal mata ke Gayari menua Sarawak. Okey lalu sekedar hari info bukai ke dikunsikan kau kita megak ke sehari tu mayuh pengerami gawai ke bisik diatur ke semina orang ramai Melah Pinang ajak tang bisik megak pengerami gawai ke bisik diatur di menua kita kelebih lagi di Kuching di tu bisik program pengerami gawai Kampung Bumbuk Kampung Bumbuk di Kuching di tu jadi program pengerami gawai Kampung Bumbuk dekat diatur kena 3 hari bulan 6 bak Dewan Kampung Bumbuk mayuh pengerami ke bisik mayuh aktiviti ke diatur bakal pengerami makan lemai berlagu cabut tiket menasib nyuak ke sijil JKK engau bisik megak pengawak berjual atau ke bansal pemakai lalu program tu diatur berengkah hari pukul 6:30 lemai kelimpah harinya kita ke bisik mansak pasar Serian berengkah hari 22 hari bulan tu ujung minggu tu nyentuk ke 24 hari bulan 5 siti program ke cukup rami di Serian inya pesta Serian Timbungan 2026 yang akan diatur bak Serian Conference Center berengkah hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 11 malam ianya hari 5 tu nyentuh ke ngagai hari Minggu atau ilak lalu bisik diatur mega pengawak berjual barang ramah peket belagu maknyo peket bukai ke diatur nyengkawam peket pemajik gamal ratu kebaya Serian Timbungan 2026. Dan sekedari pengerami nyerumbak gawai ke bisik diatur di menua Kitai. Okey, jadi ya. Mayuh bala akan rindu ke lagu tu. Jadi siku hari ke bisik minta bermain ke lagu tu. Ianya Akik Mu'am. Benuang dini dia tu Akik Mu'am. Bintulu. Jadi ia minta lagu tu kena merindang. Semua peninga YFM ke Ngelala. Lalu ia berkunci ke gayari di Bintulu. Kalemai tu cukup manah kok ya. Ngajih ke bala gerai nyamai. Nyak sampai Akik Mu'am. Terima kasih lah pemandian ke YFM. Terus ningat ke lagu Gwen. Sanggup aku. Sebedau aku berkunci ke pesan berat kalemai tu. In

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: Di kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sari tu hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan ya kenalah di hari tai kristo klub bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ya datang kita haba awak anjur haba kongsi ke pesan berat dengan pesan berbatang ke halamai tu. Jadi terus dengan pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah tu ianya pesan pemati. Pesan pemati akan diterima kami ke sekali tu datai Arisli anak ensan tau ke simbah anak ensan. Madah ke ini ya ke bernama Senai anak gaun. Udah nadai kena hari dua tu ianya kemari 19.5. Nya alai minta semua kaban belayan di ulu kota Nanga Kota, Sungai Poh, kaban belayan di Nanga segera rantau beruru, rantau jerenang, Sungai Bungkang, pemega kaban belayan di Lubuk Atak, Sungai Merah, Munggung Pelam, Nanga Dayu, Ulu Lituk, Sungai Pinang, Sungai Rusak, Lubuk Geraji, Lubuk Kelau, Munggung Lengain, Marau, Genegak, Amut, Nyalak Ladung, Nansang, Sungai Ridan Entayah, Sungai Nyuruh, Sungai Rabah, Sungai Ulu Budu, Ulu Buak Kerukuh, Nyala Atas ngau semua kena Allah dirintai kena madi tu. Ia ke ngelala niang tu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh malam hari 4, 21 hari bulan 5, ba rumah Lembang, Dayu Atas Pakan, lalu dekat dikubur ke pagi hari 5, 23 hari bulan 5. Hanya alai minta semua kaban belayan kelebih lagi dikubur ke pagi hari 5 tang hari bulan engka ditu 23 pelabaku ke salah hari bulan ditulis au engka 22 laban hari 5 22 hari bulan 5. Jadi minta kaban belayan ke bisik tanya bekaul ngau pesan pemati ke diterima kami itu kelebih lagi engkai bala kita ke ngelala Senai anak gaun kita tahu bertelefon ngagai lumur asli 0178096440 tau ke simbah 0178580755. Jadi nangkan bala kita ke bisi dekat ngantai ke pesan. Perhati ke dulu hari bulan hari ngambil kendak saruk di lebuh maya di anjung kita ndak nganjung pesan 2-3 kali lalu ndak megak salah lebuh ke dibaca maya ke diterima kami au. Jadi nangkan ketu pesan ke diterima kami pesan ngetas uliat ngau madam ketungkun api. Jadi pesan tu datai Aristina anak limu tau ke Inderis. Madah ke pengawak ngetah sulit niang indai sidak ke bernama niang jempa anak Ros tau ke indai nata. Jadi pengawak ngetah sulit niang tu dekat di intu kena 23 hari bulan 5 hari 6 pukul 7 lemai. Lalu pengawak tu dekat di atur bak rumah uri berbuliang atas pawah betuang. Nyalai minta semua kebemelayan ke lebih lagi ke diau di berbuliang luban pasak serudit selulap tebalau bulu antu rian batang entana bengang seruai bangkit sedarat sekandis lemanak meludam semumuak engkau semua kita kenalah diintai kena madito ia ke ngelala niang ia ke ngelala niang jempa anak Ros tau ke indai nata tu dipinta datai magang sebera tanya tau bertelefon ke lumur Stina Limu 012-8935272 atau ke judi numpang 010-9698412. Pesan ke nangkan ketuknya pesan ngetas ulit serta ngupas ente balu datai Aribata anak kumbang tau ke indai bunyau. Jadi tu pesan madah ke pengawak nguan ulit pengawak nguan ulit dekat diatur malam hari 6 23 hari bulan 5 hari 6 ngetas ngangup ngetas ulit ngangupas tebalu pagi hari Minggu 24 bulan 5 berpalan bak rumah ragai rantau jerenang pakan. Jadi minta semua ke pembelayan ia ke diau di batang tabai julau pakan baliah kapit engkeliling gau Sri Aman serta ke ngelala niang Juanes anak delim tau ke apai bibut tau ke laki Zuzi anak sulang kita dipinta datai magang. Jadi kita ke besi tanya berkawal ngau Pengawak ngetah sulit ngupas terbalu tu tak bertelefon dengan umur Suzy 014-904-6847 Indah Bunyau 013-985-4613. Lalu pesan ia ke sekali tu Datai Ari Livia Miana anak gelima. Jadi itu pesan madah ke apa ya ke bernama Gabriel Gelima anak bakar atau ke apa bia udah nadai ke udah nadai kena minta pun ke pesan tu ke bisik sarok buat pesan tadi. Kita terus ke pesan ya ke sekali tu ianya pesan ke diterima kami Ari Jarak Jawai anak Jarau. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngelumbung niang apai sidak ke bernama niang Jarau anak Manggat atau ke apai utuang. Jadi pengawak ngelumbung ke niang Jarau anak Manggat atau ke apai utuang tu dekat diatur kena 28 dari bulan 7 nyentuk ke malam 29 dari bulan 5 nyadi lumbung lalu pagi hari 30 hari bulan 5 dekat dianjuang lumbung ke pendam. Nyalai minta ke pembelayan ya ke ngelala niang Jarau anak Manggat tau ke apai utuang tu dipinta datai ke rumah Ibin Sungai Metah di Kapit. Seperti tanya kita tahu bertelefon dengan lumur Sulan tau ke indah utuang 017-6505-744 atau ke Jawai 011-243-5870. Jadinya pesan dia ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali tu ianya pesan dia ke bisik dia terima kami ke sekali tu pesan berantu ngintu. Pesan berantu ke diterima kami Ari Thomas anak Angkuh atau ke Apai Rudi. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu keniang apai sidak ke bernama Angkuh anak jantan atau ke Apai Thomas. Nyalai minta semua ke pembelayan ke diau di Batang Anap, Batang Muput, Sengan, Meriat, Sengan Tatau, Pasar Tatau, Jalai Tatau Bintulu, Rumah Joshua Manit Setiam, Bintulu Tatau Sungai Semanuak, Bintulu Rumah Margareta Tujang Julau, Kebelayan di Kapit Sungai Pilar, di Sungai Buloh Selangau, Jalai Tatau Sibu, Batu 15 Jalai Bintulu Miri, Kampung Entangur Sebuyau, Enggau semua kita ia ke ngelala niang tu. Jadi kita ke dipesan dipinta datai kena 2 hari bulan 6, pukul 3 ngelih hari lalu udah semiang ditangkan ke ngau pengawak ngalu pengabang serta pengawak berantu malamnya. Jadi kita akan dipesan dipinta datai ke rumah balis Nanga Jenga Anap Tatau. Jadi kita akan bisik tanya berkawal ngau pesan berantu ke niang Angkuh anak jantan tu ke Apai Thomas tu tau bertelefon ngagai lumur Thomas 019-835-3749. Jadinya pesan berantu ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali tu pesan ya ke bisik diterima kami ianya pesan datai Ari Sarjan Douglas tau ke Rigi Anadio ngadi ke madah ke pengawak gawai antu tau ke ngintu regang apai sidak ke bernama niang Dio anak utu. Nyalai semua kabar melayan kelebih lagi ke diau di Pakit, kabar di Sutuang Batu Besai, Panggau, Melugu, Kelawak, Entawa, Undup, Poai, Bayai, Pemegak Rumah Wan, di Guntung, Rumah Renggi, Bukuang Asal, Rumah Garai, Sungai Minus, Jakar Sarikai, Rumah Belansai, Lubuk Bemban, Mukah, Rumah Keli, Sungai Minus, Jakar Sarikai, Rumah Mula Batu Nindiang Melipis Kapit, Kelitang, Sebuti Miri, Kepemelayan di Sibu, Kucing Gau Miri, serta semua kita kenglala Niang Dio anak, anak utu dipinta datai ke rumah John Ricky, Pakit B, Sri Aman, kena 29 hari bulan 5. Jadi minta semua kita ke bisik tanya berkawal ngau pengawak gawak antu ngau ngintur gang tu tau bertelefon ngagai lumur Sarjan Douglas tau ke Rigi Dio 014-877-1983 Madam Eliza Dio 014-327-060 tau ke Renato 011-3569-5199. Okay, terus dengan pesan ke bisa diterima kami ke Skaletok. Jadi pesan ke diterima ke Skaletok inya pesan ngetas ulit serta muain terbalu datang dari ijah anak lasa madah ke pengawak ngetas ulit serta muain terbalu ke niang lakian niang jos anak kasin kena 24 hari bulan 5 tu hari Minggu pukul 10 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah Henry anak kasin kampung panggil. Henry anak kasin dipanggil ulu kanan Sri Aman. Nyalai minta ke pembelayan di panggil Kelawah Kuari Melugu. Ke pembelayan di Sandian Tulang, Pakit Batu Besai, Pungguk. Panggau Puai Ngkeramut Nyelam, Selepung, Sebemban Betung, Lempung Simpai. Pemegang kemelayan di Keleli Jawong, Sebuyau, Belimbing Besi, Bajuang, Ruban, Miri, San Ugul Ngau Bala ia ke ngelalan yang jos anak kasin dipinta datai magang. Jadi sebarang tanya kita tahu bertelefon ngi lumur any jos 0111-582-1053 tau ke umang 0113612-5146. Jadi pesan dia ke sekali tu sebenarnya kita menggal segmen kita Siti pesan ia ke diterima kami ke sekali tu jadi pesan ia ke diterima kami ke sekali tu datai ari Lerida Jarau Janau anak anggat tu ke apai guyek. Jadi pesan tu madah ke pengawak Muai Basa Keniang Jonathan Jana anak anggat tok kapai paling ke dekat diatur hari 6 tu 23 hari bulan 5 pukul 8 malam. Jadi ya kita ke dipesan ke lebih lagi kabang belayan ke diau di rumah selat Peligong Baru, rumah Bunda Sungai Anak, rumah Demendaji Engkudu Baru, rumah Lidong Engkudu Atas, rumah Abing Krikap, rumah Japar Tintingka, Tintiang Ringka, kemelayan di sebetan sebelah Batang Awik, Batang Kerian, kau semua kita kenalah di rintai kenama itu, dipinta datai ke Lumur 54 Taman Indah Jaya Batu 9 di Kuching itu. Kau sama nguluk pengawak Muai Basa ke Niang Jonathan Jana an angga tau ke apai empaliang. Okay, jadi kita menggal segmen kita lagi mayo pesan ke bak muaku itu lagi kita nampung baru lagu gawai ke sekali itu lagu Arisela Philip Lalau Begawai.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ini cara kita kedekat kena taika pesan berat ngagai YFM. Lalu terus ngak pesan yaki bisik. Agi bisik diterima kami. Ke sekali tu inya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai ari Jorina Kuih Cheng Chin. Nuju semua kaban belayan kediau di Banting Lingga, Sebuyau, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Sri Aman. Semua kaban belayan ke anda boleh dirintai ke nama Dito, ke ngelala Cecilia anak Sagir, tau ke Indai Jorina, tau ke Nduk Mit, ke ngelala Cecilia anak Sagir, tau ke Indai Jorina, tau ke Nduk Mit. Kudah nadai kemari 19 hari bulan 2, hari 2. Jadi Cecilia anak Sagir tu tau ke Indai Jorina tau ke Nduk Mit tu dekat di Sengai. Kena malam hari 3 ngau malam hari 4, 20 ngau 21 hari bulan 5. Ba persatuan meninggikan akhlak Che Chuan Ho jalan akses di Semanggang. Jadi ni yang Cecilia anak Sagir tau ke Indai Jorina tau ke Nduk Mit tu dekat di kubur ke kena hari 5, 22 hari bulan 5. Ngagai pendam Anglican Sutong di Sri Aman. Penerang kesiliak berkawal ngau pesan pemati tu kita tak bertelefon ngagai Lumur Jorina 013-8468828 tau ke Fiona 014-836-8690 tau ke Kelvin 019-8266-943. Ianya pesan pemati ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Arigani anak Mahi tau ke engkuak madah ke pengawak ngetas ulit niang Indai sidak ke bernama Subang, niang Subang anak ungih tau ke engkuak. Jadi minta semua kabar belayan kelebih lagi kediau di dengan dap dengan buan teluk jambu benguang song sibu bintulu miri kau semua kita ke ngelala semua kita ke ngelala niang Subang anak ungih tau ke nengkok tu dipinta datai kena malam hari 5 22 25 ngau pengawak ngawan ulit lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur pagi hari 6 23 25 bak rumah Ida anak Sumbang ulu mejas ke Nawit. Sebab ada tanya berkaul ngau pesan pemati tu pesan ngetas ulit tu kita tahu bertelefon ngagai Lumur gani anak Mahi 011 403 5 0015 Rika anak Mahi 014 354 2303 Toka Catherine 011-516-7558. Pesan ketiga sekali tu datai Ari Harrison Resa madah ke pengawak berantu ngau pengawak beranyam ke niang Indai sidak ke bernama niang pola anak jenat tau ke Indai Ubar. Jadi pesan tu dituju ngai semua ke pembelayan di Ulu Anap pihak mega ilik anap muput batang sangan rumah mulai melipis kapit rumah nyalu nangatakan song sungai semanuak kola tatau simpang bakun jalai bintulu miri ngau ke pembelayan bukai ke enda Allah dirintai ke nama Dito ke ngelala niang pola anak jenat. Jadi ya kita dipinta datai ke rumah Steven sungai Paji Ulu Anap tatau kena 2006 pukul 4 lemai ngau pengawak beranyam kena pengawak beranyam dekat di penyadi 28 hari bulan 5 lalu terus masang tail ke pendam jadi sebenarnya tanya berkaul ngau pesan tu leban ke di padah ditu pengawak beranyam berengkat 28 tang bala ke dipesan tu 2006 tangka bisik cara nama yang tadi cara ngatur pengawak ke berketuk kena sebakar stik menua. Anak salah kita tahu bertanya ngagai ia akan nganjur pesan ianya Harrison Resa 011-250-19746 tau ke Lawai 011-56902-761 tau ke Ubar 011-1999-5573. Jadinya pesan ke dikumbai pesan beranyam ke niang pola anak jenat atau ke indai ubar. Jadi pesan bukai ke GBC diterima kami ke sekali itu. Kita mendapat pesan ke sekali itu datai dari uri anak apuk atau ke indai bungup atau ke indai terumah nyai. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngau muain terbalu ke niang laki ya ke bernama niang Michael Mah atau ke Mawan. Lalu pengawak tu dekat di intu malam hari 5 tu 22 hari bulan 5 bak rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Ulu di Ruban. Nyala yang minta semua ke pembelayan ke ngelala niang Michael Mah atau ke Mawan tu di pinta datai magang. Nangkan kenya pesan ke BC diterima kami ianya datai ari kapuang anak Nayur tau ke Apailia madah ke pengawak berantu serta ngelekat ke gambar niang binia inya niang lanciang anak suai tau ke Indelia ngau niang anak ia ke bernama niang Peter anak kapuang kena 2 hari bulan 6 nyale minta ke pembelayan ke lebih lagi biai anak gawing tau ke apa idi bak batu 27 Jalai Bintulu Miri kebelayan di Satuan Sungai Tasan, Sungai Nawan kebelayan di Balingian, Sungai Liuk Sungai Sebuluh, Ulu Balingian Pedanum Pakan, Setiam Ulu Bintulu, Sungai Mas Bintulu ngau semua kita ke ngelala niang lanciang anak suai tau ke Indelia ngau kita ke ngelala niang Peter anak kapuang. Jadi kita ke dipesan dipinta datai ke rumah renang anak Nayur Sungai Kepuan Balingian Mukah kena 2 hari bulan 6. Sebenarnya tanya berkawal ngau pesan tu atau bertelefon ngai lumur kapuang anak Nayur 011-36-72-6105 Dila anak kapuang 011-217-81921. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai ari tayai anak Lindang madah ke apa ya ke bernama Lindang anak Manggai tau ke apai tayai udah nadai kena malam hari 1 18 hari bulan 5 nyala ya tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam hari 3 nyak malam tu 20 hari bulan 5 bak rumah sidak di Jalai SK Anau Lubuak Mawang Tatau Lubuak Embawang Tatau. Jadi ya niang Lindang anak Manggai tu dekat dikubur ke Pegila 21 hari 5 hari 4 bak pendam Sungai Bangkit di Sangan. Nyalai ke pembelayan ke diau di Batang Sangan entajum Lubuak Ladung Arif Penyarai ngau semua kita kena Allah disebut nama ditok ke ngelala niang Lindang anak Manggai tau ke apai tayai tu dipinta datai magang. Sebera tanya kita tau bertelefon ke lumur anak ya inyak tayai 013-2233-812. Jadinya sekedar hari pesan ke bisik diterima kami. Kita ingat kalau dulu setiap lagu ke sekali itu tok lagu kedai by Ricky Anderson Rumah Gawai Terantang Tawak Gawai.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam. Ya, 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi, ya terus ngau pesan berat ke GBC diterima kami. Ke sekali itu, pesan datang hari terumah Caroline Insat anak Minggu. Madah ke pengawal ngetas ulit niang Minggu anak uban tau ke apa cik. Jadi, pengawal ngetas ulit tu dekat ditangkan ke ngau ngambil terbalu maya tu ilak. Lalu, pengawal dekat diatur kena hari 5, 22 hari bulan 5. Pukul 9 malam berpalan bak lumur 10 rumah Caroline Isat Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bintangur. Hanya alai minta semua ke pembelayan ngira jauh tau ke semak ya ke ngelala niang Minggu anak ubam tau ke pecek tu dipinta datai magang ngau pengawak ngetas ulit serta ngambil terbalu kena hari 5 tu. Okey, pesan ya ke nangkan ketu pesan berantu ke diterima kami madah ke pengawak merantu niang ex rumah Tincin anak bara. Jadi pengawak merantu ke niang ex rumah Tincin anak bara tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 regang nikik 30 hari bulan 5 nganjung regang ke pendam. Nya alai ya semua kita ke pembelayan kelebih hagi ke diau di sapak mungguk sawak keranji kucing miri ngau kita ke ngelala niang terumah ex terumah Tincin anak bara tu kita dipinta datai ke rumah sini anak Tincin tau ke rumah sini anak Tancin nansang ilik banting lingga. Jadinya pesan merantu ke bisik diterima kami. Lalu nangkan ketu pesan ke bisik diterima kami datai area Sepital Kapit dituju ke ngagai Priti Rebelina anak Junis di pelabak kediau bak rumah Riti Nanga Tuli di Kapit. Jadi minta Nuan Priti datai ke Wat Beranak Sepital Kapit kena hari 5 tu 22 hari bulan 5 pukul 10 pagi. Lalu baik anak Nuan ke Ada kena 8 hari bulan 5 tu tadi. Laban Indonesia dekat ngaga ujian saringan pendiang ke anak

Man. Yalah ya sebarang tanya tuan tahu bertelefon ngegel umur Sepital Kapit 084-796-333 lalu minta sambung ngagai Wat Beranak 251. Okay, pesan ke sekali itu inya pesan ke datang dari Akiang Anak Bangkuang madah ke pengawak ngelumbuang atau ke Semiang 100 hari niang anak ya niang Rocky Martin Anak Akiang dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 bak rumah lot 2264 Genturong Puan Sri Tiong Kampung Kemarau Fasa 2 di Kapit. Nyalai minta semua kemelayan kediau di Langatiau Mujung Aman Amang Bebangan Merirai Bata Mujung Baleh Bata Rejang Saya Putih Niah Pasar Kapit ngau semua bakiah kenglala niang Rocky Martin Anak Akiang dipinta datai magang ngau pengawak ngelumbung niang tu. Jadi sebarang tanya atau bertelefon ke umur undi Anak Akiang 019-9789-636. Ke sekali tu pesan ke diterima kami nya pesan ngetas pesan ke diterima kami ke sekali tu nya pesan madah ke pengawak berantu niang tukat anak pasang. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu kena tukar nak pasang dituju ke ngagai kaban belayan kelebih lagi rumah panjai bakas sempat buah rumah rumah panjai pakut luar liam berkelit rantau lugai kenawit kebelayan dimiri suai ruban tibua serungut kelitang ngau rumah apin kuap nyala ia minta semua kita kena alah dirintai kena maritu megak ke ngelala niang tukar anak pasang dipinta datai ke rumah lingu sungai pakut sebuti ngau ngatur pengawak berantu niang tukar anak pasang kena 28.5 ngau 29.5 nganjo bungai ke pendam SIB di Lambir Miri sebera tanya kita tahu telefon ngel umur menantu ya ianya dasu anak sap 011-3309-9800 tau ke ucuk ya 013-76-70029. Jadi ya ke sekali tu inya pesan datai Ari Rebiah Hana Banta tok Indai Rinda madah ke pengawak berantu yang lain minta ke pembelayan ke diau di Betung ke pembelayan ke diau di Nangang Mutuak Jelang, Luyang Begumbang Temedak, Pemegak Kemelayan di Lubuk Numpu, Uluniah Temas, Tapang, Lubuk Apung, Sekaluah Berkelit, Libau, Kelintang, Kelitang, Sungai Mirah, Serungut, Bakas, Bakas Dalam, Ngau semua Kemelayan, Kediau Bak Sungai Karak, Ngau Bukit Song di Miri. Kita dibintak datai ke rumah Lingu, Pakut, Sebuti, Bak Bilik Lumur 2, ngau pengawak berantu keniang tajai anak imban kena 28 hari bulan 5. Sebelah tanya kita tahu bertelefon ke lumur ucuk ya. Nya Stila 016-74-300-72. Jadi nya pesan berantu. Lalu ke sekali itu ianya ya pesan ya ke bisik di terima kami. Pesan Semiang ngintu setahun ke datai Ari Roslin anak Edwin Umpang. Madah ngari ke Indaya inya ribas anak Jawa madah ke pengawak Semiang ngintu setahun niang apai sidak ke bernama niang Edwin Umpang anak Brian tok apai ayat. Jadi pesan pengawak Semiang dekat diatur kena 23 hari bulan 5 pukul 7 lemai bepalan bak lorong 7i lumur 2G Sibu Jaya di Sibu nyalai minta ke pembelayan kidau di Sibu Beguang Rumah Asan Nangang Kuah Ketibas Song Miri Bintulu Kucing Abuak Seriaman Sebang Lubuk Antu Lijan Julau kau semua kita ke ngelala niang Edwin Umpang anak Brian untuk ke apai ayat tu dipinta datai magang sebelah tanya atau telefon gel umur inalin anak ya 013-7955-768 jadinya pesan Semiang setahun ke sekali tu pesan ke bisik diterima kami datai hari Terumah Flora atau keling atau kepak madah ke pengawak ngetas ulit serta ngupas terbalu ke niang apai sidak ke bernama niang jugi tau ke niang bujang anak luyang jadi pengawak ngetas ulit serta ngupas terbalu dekat diatur hari 2 26 hari bulan 5 pukul 7 lemai bak rumah Flora Nangatiga Ulu Sebetan Seratua
Nyalai minta semua kaban belayan ke Diau di Seratuak, Betuang, Serikai, Seriaman, Kuching, Bintulu, Miri, Seribu serta Kenglala. Kendaklah dirintai kena madito di pintak datai magang gau pengawak ngetas uliat kenyang jugi tau kenyang bujang anak luyang. Kita tahu bertelefon ke lumur Truma Flora 010-302-4096. Nanti nyemak ke bisik sebarang tanya ke dekat dia. Tanya. Lalu ke sekali itu pesan ngetas uliat serta muain terbalu kenyang alam anak ugul. Ya, pengawak tu dekat diatur 27.5 nguan uliat 28.5 pengawak ngetas uliat ngau muain terbalu dekat diatur. Nyalai kabar belayan ke jauh di pintak datai lemai 27 hari bulannya ke rumah bunda Nanga Ambun kilometer 104 Jalai Sibu Bintulu tepus Selangau. Jadinya pesan ngetas ulit ngau muai terbalu. Ke sekali tu nya pesan ngelumbuang kenyang Selawas anak akup. Jadi pesan tu datai Ari Mata anak Selawas tau ke Indai Jerul ngari ke Sidas Bilik madah ke pengawak ngetas ulit ke niang apai sidak ya niang Selawas anak angkup lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbuang kena Ari Nam tu 23 hari bulan 5 pukul 3 ngali hari. Lalu nikik ke kayu regang malamnya nyadi lumbuang. Lalu pengawak lumbuang tu dekat di intu bak rumah Jos anak Anyau Nanga Iyong Kapit. Jadinya pelabak aku pesan ke sempat dibaca bawa ke sekali tu. Jadi pesan ke tak sempat dibaca dekat di baca pengeluar program bak awak penggerak pagi tumu pagilah hari 4. Jadi sebenarnya kita mendengar ke berita pukul 7:30 lemain tu lagi atau lagu kedi baik Josie Menting ngau mega Joseph Dresa ngau bisi bala kita ke rami-rami ke gawai tu tang anang nak berpenti lebih lagi kita kenang kita bala kita kenang bisi pengerai namanya bisi penyakit anak nak jaga pengerai sekedar hari utai kedi pakainya tai kedi nahnya sikit ndak boleh diteguk kebenar ya bisi sekedar nyuli diteguk tang ndak tahu mayu hanya alai Arab kita sama berpenti maya gawai munyi ke jak lagu Joseph Dresa ngau Josie Menting ke sekali tu.

Berita lemai 20 hari 5 tahun 2026. Eka Terubah Tok Batang Berita. Semak 111,000 lot tanah individu sudah mujur di Suka Tanah NCR Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Sarawak ngemendar ke 12 projek beranak ke pokok domestik bak suku Keterubah tahun 2026. 97 kes berkawal ngerampas minyak diesel ngerikut ke kes pemaduk tinggi berlabuh hari bulan 3 nyentuk ke bulan 5 tu. Ianya batang berita. Lalu tu, isi berita. Berita awam Kaunsel Negeri DUN Sarawak. Perintah Sarawak mujur menunggu kedengah program Nyuka Tanah Adat Bumi Putra NCR. Inisiatif baru kuda berlabuh Kenyau hari bulan 10. Kenyau hari bulan 10 tahun 2010 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu kira 1.23 juta hektar pemesai sudah disukat. Hari penyampau 966 Hari penyampau 966,440 hektar sudah digezet menjadi Rizab Komunal Bumi Putra Bertanam Bertupik. Hari baru Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Sapi Premier Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan madah ke Kenyau hari tahun 2017 subak. Pengawal nyukat tebal lagi digagak balut individu dikena ngerumban buliah surat palak tanah. Bisik 110,815 lot individu mujur di sukat Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Tengawal pemesai 132,414 hektar keudah dikeluar ke surat palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Ia berjakuk lebuh mayan nyimpul jurai jakuk Ariopis Menteri Pemansang Mengeri ngau pengeraja asal kedua. Berbangaunya opis pengintu ngau pemansang tanah LCDA. Maja numpu ngagai pengawak berjalai ke projek pemansang Mengeri baru. Palan servis ngau rumah ke boleh dibeli ngau rega murah. Projek tu dengan hasil belanja ke boleh 216 juta ringgit. Melanggur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12. Nangkan Kenyak RMK-13 Megak ngemendar ke agia belanja 284 juta ringgit dikena nerus ke projek kebisik berkawal engaunya. LCDA Begak dekat ngemansang ke rumah ulih dibeli hari baru skim Nangkir Genturong Pendiau SPK Palan Penumbuh Menua Pesisir engau Bandar Baru Sebuyau. Dengan langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK-13 bisik 1,253 rumah murah sudah dikemendar ke engau agi belanja 405 juta ringgit. Itu dikena nyukung agenda perintah berjalai ke inisiatif kuasa boleh dikena baru engau 510 unit rumah ke boleh dibeli dekat disikap mengenai sistem kuasa solar engau ungkus 15 juta ringgit. Berbangaunya bisik 12 penilaian impak alam sekitar EIA udah dipersa Komite Pengeraja Asal Ngerampak Menua Sarawak NRIB nyentuk ngagai bulan 4 tahun tu. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke 8 hari penyampaunya udah dikemendar lalu 4 ditulak. NRIB megak berjalai ke 372 pengawak matau. Pengudah EIA nerima lebih 1,200 report matau rampak menua. Hari penyampaunya bisik 40 kes ndak nitiah ke atur udah ditemu lalu atur tik terit dekat dipejalai ke. Nyengkawam ngeluar ke kompaun sepenyampau RM60,000 Naka 30 hari bulan 4 tu tadi. Berbangaunya Inaribi dekat majak matau status kualiti air bak 66 buah sungai di Serata Sarawak dengan program matau kualiti air sungai. Bisik 18 buah sungai di kategori bersih lalu 43 buah jalan pemersih ngau 5 agit sungai di Kelala Kamah. Nangkan Kenyak sesi nyimpul jurai Ariopis Menteri Dagang Antarabangsa ngau meranak ke pokok di Kenatai ke Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang madah Sarawak di Sarawak ngemendar ke 12 projek meranak ke pokok domestik di berungkus 347.1 juta ringgit bak suku ke Terubah tahun tu. Perintah benung berarti ke sekedar langgur projek dari company luar
dekat meranak ke pokok tebal lagi bak sektor teknologi digital kuasa uliah dikenak baru enggau logistik. Yang madah ke ekspor Sarawak bisi nurun 8.1% lalu import megap bisi nurun 9.2% bak suku ke terubah tahun tu. Tajak pihak Sarawak agi ngembuan rekod dagang ke mana ianya 15.6 bilion ringgit. Kelimpah harinya, upaya sementeri yang ngatur awam bergulai dengan gerempuang dagang serta kaunsel dagang kena 27 hari bulan 4 tu tadi nyentuk endur berarti ke empas hari gaya dunia ke endak tentu. Berbangunnya 5,932 ikut orang dagang tulis ke penguntung hari program Jom Register Business nakak ke diatuk 60% hari sidak udah mujur ngerembai ke pengawak dagang sidak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah madah ke orang dagang udah nerima akses ke mana agi ke diberi ngenak cara kontrak program engau market. Nengah langgur pemansam Malaysia Lumpar ke-12 bisik 237 juta ringgit diberi ngagai 10,746 ikut orang dagang ngau pengempu dagang di Serata Sarawak. Ungkup pemansang urang dagang 219 bengkah program pemansang kapasiti kemungkur 11,419 ikut urang dagang engau masuk bak programnya. Nangkan kenya program belak bisi diatur megak ianya 157 program ngelaku engau expo udah merik penguntung ngagai 24,719 industri mikro mid engau jalan pemesai ketik tauliah ke 223 juta ringgit. Dengan inisiatif Sarawak Digital Mall, bisik 350 buah dagang menua ngawal diri bak pengawak dagang udah ngasil ke 12 juta ringgit dalam tahun Siti tu kemarin. Rega ekspor industri kayu Sarawak bak suku keterubah tahun tu nurun 10% ianya 564 juta ringgit. Nanti dibanding enggau 624 juta ringgit bak timbul kesebaka tahun Siti tu kemarin. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah madah kerega ekspor industri kayuknya nurun ketegal peminta market dunia ke majak kurang. Pengurang ekspornya udah merempas ke balat ngagai penatai pemisi hasil ari produk kayu ngagai tiap bengkah di menua. Tiknya di pengimport besar dari menua Jepun gau rega 298 juta ringgit, ditangkan India 106 juta ringgit, Timur Tengah 70 juta ringgit, engau Filipina 23 juta ringgit. Produk kayu ke mengkang diekspor inyak kayu papan, kayu batang, papan gentian, kayu gergaji, kayu racik, engau kayu pelet. Nangkan kenyak industri buluh megak, bisik pengulih dikenak nguliah ke penatai pemisik bak menua tu, lalu Sarawak udah mujur ngemansang ke 5,109 hektar pemesai endur nanam buluh nyentuk ke diatuk. Perbadanan Pembangunan Industri Kayu Sarawak Pusaka Megak udah ngemansang ke 3 buah tabak di Sabal, Tanjung Manis ngau Kuala Bram ti uliah ngeluarkan 450,000 pawang buluh setahun. Awam Kaunsel Negeri diterus ke engau pengawak nyimpul jurai Aris Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas ungkup upis Menteri Perkara Wang ngau Ekonomi Baru Sarawak. Ia madah temuai ari Indonesia ngau Brunei majak nyadi pengerembai besar ba aktiviti ekonomi dagang temuai. Berbangaunya pengawak ngemanah ke kawal jalai bersambung ngagai jalai Pen Borneo udah merik sukung aktiviti dagang temuai merakak antara menua ngau antara pelilih menua. Bak suku keterubah tahun tu penatai temuai nambah 4.5% ngagai 1.2 juta ikut enti dibanding ngau timpuh kesebaka dalam tahun Siti tu kemarin. Bak pemansang ke berkaul sektor pertanam bertupik di pelabak dekat ngerembai 1.6% dalam tahun Siti tu kemarin hasil ari sukung ngau peminta luar bak rega komuniti ke entap. Kelimpah harinya pemansut minyak sawit mata nikik ngagai 7.8% ketegal produktiviti macam mana ngau hasil tandan buah sawit kemana nikik ngagai 15.98 tan sehektar dalam tahun Siti tu kemarin nanti dibandingkan ngau 14.89 tan sehektar dalam tahun 2024. Penyampau minyak megak nikik ngagai 19.5% nanti dibandingkan ngau 19.3% dalam tahun sebelum tu. Bak suku keterubah tahun 2026, pemansut minyak sawit megak majak nambah
Engau hasil nikik 12.3% ngagai 1.98 tan sehektar nanti dibanding kengau 1.76 tan sehektar dalam timpuh ke sebaka tahun siti tu kemari. Nangkan kenyak momentum sektor pemansur hasil di pelabak ke Majak Tegap ke tahun tu lalu projek infrastruktur engau pemansang hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 dekat Majak di Pejalai ke. Kita dia tu benda mendiang ke berita hari YFM Iban Kuching. 97 kes berkawal ngau pengawak ngerampas minyak diesel. Ngerikut ke pemadu tinggi ianya lebih 1 juta liter ke berga 3.7 juta ringgit. Lebuh berjalai ke Obstiris 4.0 berlabuh hari 16 hari bulan 3 nyentuk 17 hari bulan 5 tu tadi. Sekretari Perintah Besar Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan pada ke semua penyampau rega ke dirampasnya pemadu tinggi direkod ke semak 9.6 juta ringgit. 4,782 bengkah pengawak meresa di pejalai ke di serata Sarawak bas pemanjai obstirisnya tinggawal sekedar orang udah ditan ke sidak megak muka kertas pansiak lalu tangkan gau atur undang-undang dikena mantuk pejalai ke pansiak tu. Nya alai atur keteriak dekat di pejalai ke kagak sidak ke bisik berkawal ngau pengawak nyeludup serta salah guna subsidi menua tu. Ya berjakuk buat pengawak ngempang jalai bersepadu di Kuching malam tadi. Bak pengawak kesebaka bisik 21,746 kes berbadi bajalai alun direkod kenyadi sepemanjai tahun siti tu kemari di Sarawak. Bagi pansiak ngau penderi adat trafik Sarawak megak udah menuku kat 57 bengkak endur ke suah alai penusah berbadi nyadi di serata Sarawak nyengkawam 27 batang jalai besai engkau 26 jalai batang di mengeri. Berindi arinya Direktur Opis Kereta Darat JPJ Sarawak Norizan Jili madah ke bisik 500 ikut raban sidak dekat berjalai ke pengawak berserimai engkau ops Hari Raya Adil Adha engkau ops Hari Gawai 2026 di serata Sarawak. Operasi Ops Hari Adil Adha dipejalai ke berlabuh 24 ngagai 31 hari bulan 5. Lalu Ops Hari Gawai dipejalai ke kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu ilak. Bak operasi tidak numpu ngagai pengawak meresa bas ekspres ngau perenggak pengangkut mensiam mayuh bak 3 bengkah palan terminal bas besai di Kuching sibu engau dimiri. Opis Bomba Malaysia JBPM Sarawak dekat cakah agik ngansak ngisik pengawak puang bak semua raban khas lebuh datai dalam tahun 2027 ilak. Direktur Opis Bomba JBPM Sarawak Jamri Hamasran madah ketu dikena nentu ketiap raban Opis Bomba seruran nyikap diri ngau penuh kena napik gaya penusah ngenyit ketusah diputar. JBPM Sarawak di pelabak kedekat nerima 25 unit perengkap pengangkut ngau cara berenggat dikena nyilih perengkap pengangkut udah lama serta nambah ke penyikar. Kelimpah harinya 6,000 unit baju penglikun khas megak benung dalam proses di pelabak ke diberi berenggat-renggat lebuh datai tahun 2027 tu ilak. Perintah besar hari baru budget Perintah besar hari baru belanja 2026 udah ngemendar ke RM10,000 dikena ngadu ke kuartus bomba yang kaum 167 unit di Sarawak. Ia mansut ke Jakutuk Maya Gempuruk Nintem Bulan JBPM Baupis Bomba Sri Aman. Di Samarahan, Siku Induk ke Gawak ngintu ruang bilik berumur 54 tahun rugi semak RM127,000 udah ya ketertarik hati ngau skim nipu gawak nyambil ba online. Diteka penerang pemangku kepala polis pelilih kota Samarahan DSP Barry William madah ke induk tu dipelabak ke kena tipu ngena iklan ba media rama kenyau hari ujung bulan 3 atau tadi. Iklannya madah dekat mari upah kebesar nyentuh RM4,000 kerja ngelekat ke tanda getah buak. Udahnya induk tu diasuh ngagak mayuh macam bayar bakal mayar pos, duit jamin, commission accountant ngau kos import. Lalu induk tu diasuh mindah ke duit 48 kali ngagai mayuh bengkak akaun bank ke berbida kena 1 hari bulan 4 ngau 15 hari bulan 5 tu tadi. Tajak pihak,
Induk Tok sedar kediri udah kena tipu. Udah ya ke endak mujur nerima komisennya bakal ti udah disemaya ke. Kes tu dipansiak ngena section 420. Kes tu dipansiak ngena section 420 kanun keseksaan ke Tegal nipu. Siko lelaki rakyat menua luar ke berumur 24 tahun ditan ke polis sebab kampung sesok ke Tegal dipelabak ke nyadung dadah malam tadi. Nitika penerang dari Kepala Polis Pelilih Muka, Despi Muhammad Rizal alias. Madah ke pengawak meresah ngenyitnya dipejalai ke orang pukul 7.30 malam. Lebuah pejak pengawak meresah sebuah rumah kena dai lumur. Dia polis tertemu ke 14 itik tiup. Tingundan tekang kristal dipelabak ke dadah bangsa syabu. Tidak lalai ke dalam kutak insap. Penyampau semua dadah ke dirampas dipelabak ke 5.82 gram pemerat. Hasil dari periksa air kemik, ngayan ke suspek ditemu positif dadah. Kes tu dipansiak ngena Section 39A bracket 1 ngau Section 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Merbahaya 1952. Polis megak muka kertas pansiak hari baru Section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959/63 laban suspek nadai ngembuan dokumen pejalai kesah. Suspek kegawa kontrak sudah ditan riman. Suspek kegawa kontrak sudah ditan pengelama 4 hari nyentuk ke 24 hari bulan 5 tu. Dikenang ujung ke berita lemah itu, tok batang berita dibaca baru. Semak 111,000 lot tanah individu sudah mujur di suka tanah NCR nakak 30 hari bulan 4 tu tadi. Sarawak ngemendar ke 12 projek beranak ke pokok domestik bak suku Keterubah tahun 2026. 97 kes berkaul ngerampas minyak diesel ngerikut ke kes pemadu tinggi berlabuh hari bulan 3 nyentuk ke bulan 5 tu. Berita kebaru di pendiang kekitanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam segulai sejalai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sareto, dopul mei dalam tahun 1990. Kem latih scouts ngau girls guide di Matang Kuching, Sarawak, bujur digagak bapa mesai tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Kem tu digagak ngena ungkus RM335,500 lalu dagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur Kento kesemah ngau bukit ngau sungai nang manah benar Nur ngatur mayu bengkai aktiviti. Nyak kebuah mayu benar orang ngasai ke Kento nang bakar rumah untuk balas kaos ngau girls guide tim rapid ke kawul ngau pangan diri kelimpah hari tim negap ke penemu disiplin oleh nempak bala nembiaknya dituai ke jemah hilal lalu ngada ke mensia tim menyanal. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Ungkua anak juga.
4: Kelambu anak dadung.
3: Jauh yang anak juga.
5: Jambi anak pasang.
6: Ungan anak ujum.
7: Untang anak tenggan.
8: Letan anak kusir.
9: Kumpang anak tinggi.
10: Nyantau anak juna.
11: Ugap anak utut.
12: Nyaru anak talam.
13: Janggam anak ingkoi.
14: Bulan anak kasau.
15: Empati anak dugu.
16: Entap anak tulu.
17: Manin anak celing.
18: Rejap anak bagi.
19: Mat anak akit.
13: Border Scout utut anak tanggang.
5: Dampi anak Brian.
9: Andrian anak tadang.
4: Ngala kita sapa silato.
12: Sidato 21 iku Ari Iban Reke Ngau Sarawak Renja.
8: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sikak subak.
19: Sidato bebadi maya laban munsur di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
17: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
14: Tegal kemana sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke diantau.
0: Kami
10: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
0: diudah berambung
3: nyawa ngetan ke menua.

0: Selekaja ko sarito ianya gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Erti gindir ianya pengawak nekan bakanem piak tau kengenyak ke utai ngasuh utainya mipis. Mayangena selekaja ko tu ianya munyito. Aku nyau mipik duduk nguji ngawinai ngindir tepung pulut kena ngagak tumpik dikena kami miring pagila. Tau ke gindir-gindir ke aku gambut kainnya ngambil kagi uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak nakak selekah jaku sarito ianya gindir.
1: Selekah jaku sarito tau didingak ke kita.

0: ulung pulang biak mai raga untuk makan.
1: Tutup pintu kita sepia, nyak lama mang silap mai raga. Tumpuk pakai kita, kayak ngabang ya nyak.
0: Baik ya, malu mak kita yang goreng. Tapi yang kedewai?
1: Aku ah.
2: Haram makin ngaku, menuh keraga aku tau. Bisa dempak kita yang pulai pergi lah.
1: Enggak, kami baik nuan, tumpuk makai orang.
0: Haram pulai kita, pulai ke risiko jadi. Haram pulai kita.
1: Pulai-pulai,
3: ya lagu gawai ya kadi baik Rosita Matthew Jeffrey Andrew ngau di Bekime Berancau Puang ngau. Jadi lagu gawai yang tadi ngujuang ke jam kita pukul 8 malam dan bekas selama pukul 8 malam nanti yang hari 3 kita bisa menasal inya pantun. Jadi bisi dua titik pantun kedekat di dinga kita nangkan ke to lagi pantun ke trubah yangnya pantun ari niang nyuang anak aji lalu ditangkan ke ngau pantun antu anak asun inya pantun puji. Jadi inya duit pantun ke dekat di dinga kita ba awak main asal kita ke malam tu. Lalu nangkan ke pantun kita dekat ninga ke sekedar ari lagu gawai engau mega info ke bukai sebedau kita ninga ke berita pukul 9 malam tu lagi. Dan ingat kita bisik program ngenggam semangat udah berita pukul 9 malam begulai ngau sem serta mega terumah empetin. Jadi terus tinggal ke pantun Niang Nyung Anak Aji. Yeah.

Rendiang kasuliang rudiang masuran tua bunga kukan ba sangadila salingkam kuda buang dagemar.

makuria temanga udah leme dapate na dapat tanunyan udah kuyah dapah aku wae na dapat majalan apa tuang kami orang ino nyawa singgo.

e ka nya pa e tanga e amakuk ba birae lebat brabinan utang dalam makuripoat tati aku takuat wae sarta rawat.

baya lae. Aku ngaremae tatae tanah tambran nada malia kati siruri kulunang orang laki tuboa rembam tapdak sarendinya babis ran kibata ise nak nyade

siang ruran aku duduk parnan nyanya dapuan parawan nganati kadirempu riwar raja mengkuai dia to datlah pune.

pipao, aku bayala tayao tayao. Ngansao rantao nyalu buah dalam dia ku medaikan banta ngeurang nadaena ngimaya nya ikan kuluang karangan medasma manga biraya timburao nyanao nyaraja ikan kasiau du matu buah lembang aku dia tersawa lunang nemu maku direk budah patah de jar pang jar pe da bawar pa wenawan antekan tampurao naninga de lengaho dini nyala kasayao pipao ketubo rembam tiap silao masih daya petirindao nyanao darantao nyalubua dalam andaikan banda dini nyala tuna lembang tu buah bla kelunang aka tiap lemai tidak ya beta kina nusu darba nya baruah reban lembang tu buah mekang naninga de sawah luna tu buah rembam media to lembang tu buah lembuang orangnya bisa peguang satya pangkulan udah bisa

katubo makuriato udah nyuruang karbuang nyanggara ngamanya elngan bakari makudia tolunang ura laki nemu makudire ukae pagi udah ngaliah mang kalmae jam pukul enam. Saminangan dae ari kamalam pansuat kalma.

si manya de na orang me kakal ka ya nya kumang akamaya.

wiara kasih ayam ada rama dukumai orang kena benda lekaya kemang bermain cenang.

itu orang itu tanda dama mending dadada kasih ya da bererja sapa iban ngayang wan sapa mensah.

Kapana nabang berapa?

batanya di kumai eh orang sembilan macam kasanya majul nama baca cembua penggantikan wang cerita kita orang ino anak mereka nyara wang kabila pekan anak mereka terlihatan wang kaku amat kangau nya kita pindah ke pengalibau raya rinjan kakunailah

lenggang. Kaena sinati aku sarita urang ino de bae nuan batin bae ka namung tengkuang anak. Burang nan kase aila kada aku hilatan de bae nuan nase dan ya batipan ayah kumang.

Rariko di kumai ayah hurang asa kasaya ayah bulan kasaya kada aku ila ayah tan ngilaban.

sarita urang ina de bae nuan dia da padang bilon kasaya de bae de nyaga talipun talipawan.

urangnya ino da bae nuan maen gulida padang biri kada adela kena nya tutup hukum na jemi panah ayah sari hujan ayah lakinya mai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentunya Bak YFM.
3: YFM, segulai sejalan.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengok pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Kutu Pita Juma Nangga tau ke kedua balik nama Kutu Pita J hari rumah silai skim sekarang silia satu Siti pengawak kade cerita kaku dito nya tadi tentang bungai jarau. Jadi bungai jarau tu nang bepun hari aki ini kita kelia kebuah pia bungai jarau tu saya merti saya matuju ambil kecuntuh bungai jarau tu bakal kita kengirum surat di kemayat tu. Jadi bungai jarau ya kan nak salah ingat aku lah cerita sida aki menya saya matuju ya kelebih lagi bungai jarau dikenal sida ya maya rigawai lebuh maya miring bungai jarau tu dengkah orang baknya tersang tau ke bapak nuang di lebuh orang kenyalang bungai jarau tu dini-dini teker kena ngintu pedara ngintu pengawak dari bungai jarau sigi bisik nanda ke kita nya ngintu pengawak besai bungai jarau tu dirawat orang kena kayu ke lemut tau ke liat ngai putus maka kayu tenuang kini kayu tekaluang kini uteka lemi-lemi lah uli ada rawat kita kena lunga orang ke ngerawatnya ukai orang sesebarang ke leban mesti ke bisik pengalaman ngerawat bunga jarau. Lalu bunga jarau tu suah megak diguna orang kekeliak sidak ya dikena maya orang bisik gawai besai dikirum ke ngagai rumah siti ke rumah siti laban antara rumah tu tadi kadaya jauh kadaya semeh tau ke kena sidak ngambil ngabang lalu break sidak ganti seluang tau ke tali kini temukuk sidak ya mama kita bisa mendat temukuk talinya tadi te 10 hiti kira ke 10 hari ke nur sidak muka temukuk talinya lu datai dah bunga jarau mega kena orang bekayau maya orangnya kak ngayau tadi jadi sidak ya lu ngirum ke bunga jarau tau ke terseliat sidak ya baka dukuk agak sidak berkesan kuah kini lalu dan juang sida lagi penaik tau ke sida nyangkahnya bawa pelat tangga kini orang keliak tu tika ngayau dekat sida ya sebelah semak rumah orang ke dekat dekayau sida ya hanya tuju ya ke pengawak bunga jarau tu tadi nyu tinggal lah pengawak kita lama suka laban orang ke dulu keliak nyu habis nadai jadi ngena peluang tu mega kami sebilia sama break selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak pengintu hari gawai jadi terima kasih aku Epita J ngagai kita semua selamat hari.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang ketua yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sareto, 20 Mei dalam tahun 1990. Kem latih Scouts ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak bujur digagak ba pemesai tanah 12.8 ikar di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Kem tu digagak ngena ungkus RM335,500 lalu dagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala Nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur kem tu kesemak ngau bukit ngau sungai nang manah benar Nur ngatur muyo bengkai aktiviti. Nyak kebuah muyo benar orang ngasai ke kem tu nang bakar rumah untuk balas kaus ngau Girls Guide timrapit ke kawul ngau pangan diri kelimpah hari ti negap ke penemu disiplin boleh nampak bala nembiak nyari tuai ke jemah hilal lalu ngada ke mensia ti menyanal. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Lagu kali by William Awiang ya, Janji Tinggal Mimpi. Ya, lagu dikenal ngepun kawak pemerintah malam kita ke malam tau peninga. Bertemu baru malam hari 3 ke malam tau ya. Kali bakal selama kita bergulai ngau aku Sam. Lalu tentu ya tuai rumah kita. Ya, selamat malam tuai rumah.
1: Ya, selamat malam Sam. Selamat ya. Itu ada tuai baru. Nah Sam, dekat merik peluang ke kaban-kaban kita ke Baluardin.
0: Ya.
1: Nyerita-nyerita ke penelebak diri melebuah maya ke nyokak putus put.
0: Ditinggal penusah menyatakan.
1: Sarti yang ngenggam semangat nama lantau
0: tu. Ngenggam semangat menyatakan. Bawa program ngenggam semangat kita. Nah, bakal selama nanti yang malam hari tiga. Ngarap ke bunyi kedua tu rumah. Ya. Kaban ke dekat bercerita. Udah bersedia meh ke malam tu.
1: Ya, megak-ngegak sudah. Ya, ke semampai nganti. Cerita-cerita hari kaban-kaban kita ke Bukai Baluardin.
0: Ya, minggu yang kemari mayuh ga pala peninggal kita eh.
1: Gagak tuan hari kumai tuan ada ini sem.
0: Ya.
1: Makin lama makin mayuh.
0: Mayuh
1: ya. Tang minggu setiap yang kemari sem. Tua mayuh ninga cerita ular eh sem.
0: Ular. Minggu yang kemari ini. Okay, jadi tentu ya pelabak aku malam tu mayuh mega peninggal kita ke dekat bercerita.
1: Ya mega saya nak di kingat ketua, nak di lupa ketua.
0: Ya.
1: Beri selamat gawai mah.
0: Ke dekat datai ni.
1: Ada datai.
0: Dah lama lagi ni tu rumah. Ya, tentu dalam minggu tu kini ke ya. Perudi bala sekedar ke dekat permisi.
1: Ya.
0: Nyadu udahnya ilah nyu udah permisi gawai korang ni.
1: Kalau bersama berjimat mah baik perengkap pengangkutnya sem.
0: Betul. Okey, jadi harus telefon nang bakal selama.
1: Ya, 082-258-633.
0: Ngau 258-634 ya. Ya,
1: dalam mensia bisi entu dan dalam entu nadai mensia.
0: Okey. Ya terus telefon udah tu lagi kita berengkah tumuh meh. Udah lagu dari Maxwell Franklin saran tu lagi ya.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mantap belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empat yang dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak menggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Ya Sam, tua berpun ngau nyambut.
4: Kangau peningau atau tu ne? Baru lebih sih kangau. Okey, nak dengar awak segi bakar ya. Kena namanya ngangat kisah. Okey, nak dengar awak peningau atau terus telefon. Okey, kami dua dua rumah nang nyambut kangau kita.
3: Ya, hello.
4: Ya. Halo, selamat malam.
5: Halo.
4: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Siapa tu oi?
5: Itu panting anak pari itu.
4: Oh, panting.
5: Cik Siko lama aku dah lebih kadang nak bisi sebulan setengah tu nak dah.
4: Amat gaknya ne.
5: Cerita aku tu udah lama nak.
3: Okay, terus kena
5: cerita tu tahun 1972. Jadi cerita tu ke cerita orang lah, cerita kumpul deh. Jadi cerita aku tu ketuk aku nak ingat dari bulan 1972 ilai aku kena ada aku mati. Ini mati lah, nyok biasa lah kita ibar dengan panjai nyok ngulit sebulan deh. Angkat ngulitnya sebulan nyok kau mai ngulitnya bakar kip gila kau mai ngulit. Malam tu aku tidur isi kenyap. Isi kenyap, jadi kenyap aku nyok kira umur satu, umur dua ke jenis hari aku kenyap. Angkat aku nyok isi kenyap sedani aku. Asuhnya indah aku punya ke mati nak ngami utai ngaji pendam sai kami relik rumah kami malam. Jadi lama aku berundian kok abang utai nak salam ni jeku ni menuan tu menu ke mati ke lai. Dan apa boleh buat lah laban kita nak mu cara untuk mu kita yang kat aku punya nyok lama tu pelalai ke laban aku tu nak berani ke diri. Mai anak tunggal aku tanya nak ngau aku pendampian nanti jauh nanti nasib dia kau ngau aku. Jadi maknanya okey dia mesti meruan api kena lampu pijit yang nak bateri dia boleh pergi tak kelia dia buat cilai kau penuh mai ke kita tak nak nu cara hantu kita
3: tak ni maknanya pagi udah di ningat. Udah dek bermimpi berkenyap kenyap tadi. Dek terlalu terani.
5: Halo Stani. Terus berundian dulu nurun. Nasib anak tunggal kunyok kat baik aku dia tu. Anak tunggal kunyok pun beda itu. Kau yang si nyok ke radio ke malam tu. Jadi nampak pun nasib dia kok ya jauh ke ya. Asal aku nganti dia. Jadi aku tu lalu dikit tanah pendam kami. Malamnya.
3: Ni punya jauh nyari rumah kita ya.
5: Kira okey, tidak jauhnya lah banyak semua. Di kampung-kampung, banyak kampung madang dia tu luar segi lah. Jadi kira okey, lebih dari 10 minit. Jadi mempuak makin tua, jadi aku masuk anak tunggal, kalau nanti itu aku pendam kian, aku kong ya. Jadi berjalan aku kian, lalu menuju dah tempat tempat yang indah aku subuh. Jadi ini kau gaya utai tu kuatir ku ku pendak sedar ke nama-nama. Jadi datai ku semak ni nadai berasai malu buluk nusui cerita tu tak nadai berasai ku nyut tadi. Jadi nadai berasai apa kena ada jam kira ke 10 minit 15 minit bisa aku nak nemu kena keni ku macam aku nya dia berasai nyok luput kendak aku pendak menemu kat nyok sedar aku tu tadi aku lalu angkat bersentang dia indai aku sebut angkat lalu mulai ke diri. Mulai ke diri angkat aku tak berarti aku tak kembang jari aku kegenggam aku dan ada berarti kenyok lalu sampai temu anak tunggal dengan dia aku jadi baru aku nak sedar bisik tegai aku tak buat jari. Yang lain mudahnya pulai mengeduai ke rumah ada cerita kenyok dan pagi kami lalu mai lihat ni indai ku makna ada biasa bahasa kita kliok ni ada rumah pak jai jadi baru ku kami tu tahu dia aku si cerita ngagai kami rumah ngau ni apa ku subuh ban aku tu anak iru dah ni jadi so ku cerita ngani apa ku jadi ku ni apa ku subuh tai tu nak tahu ngagok ke kira dah ngagok ke piring ban tanya diberi antau kita nak nama tuju lah ban cinta nanya aku nama teke diberi idai nungan wan ya pun ada ikut madah ni aku jadi tanya tadi lalu berengkau kami lemai berengkau kami lemai yang aku kerakin mumia piri yang madah macam tu meh kau biar orang jadi ya suah orang kami nyau piri yang kami nyok namanya luan aku lah atas kalau aku tidur kena tiga malam jadi malam ke tu bah nadai jadi malam ke kedua aku pun nadai jadi malam ke tiga ni tadi aku bisik kenyap kenyap jadi saya ke break ni yang dah aku sebut yang guna yang tak kalau banyak ukai ungkup bagi anak semua dan dah ungkup aku aja jadi saya nyok tadi lama ke aku ngebuan tanya tang tanya dan tu berapa buat aku ni lama-lama tu tadi aku ni tak guna aku tanya lagi lepas aku ni yang masuk sembiang 12 tahun tu dah masuk sembiang tapi tu lah memang saya lama angkat tu tanya tadi dan juang aku lagi anak aku ketua ya
3: kena namanya kertuduh ni yang tadi anaknya
5: penting nak penyaga punya sekreti di yang bulu jadi anjung aku anak aku ketua angkat bisik 2 tahun buat anak ketua anjung aku pulai baru datang buat rumah kami ke dia tahu reti rumah lama nak ambil kongkah kau dalam biliak lepas aku dah ni dah pengharap angkat aku tu dah suah aku jauh buat dua biliak kami bisik langkau setuah-setuah alaikum ban barang ni kama hari itu tadi aku pun bayar nasai ke laban tanya tak tu tak nyamai si nama aku buah lepas nyepi diri aku dah masuk semayang jadi tak tu tak guna aku ni lagi laban nyok kini jah kerja orang kami yang piri tak tahu nak jintu gua darah manua dan aku nyak nang hilap kenyok nyalai lama-lamanya kemari aku nak dengan tanya lalu terus buai aku nak sampai lalu sampai ke cerita nyalai aku ke cerita ke tu lepas balo kami semua ke serba ke umur bisik ni mu cerita tu megang jadi orang kebiak baru tu nadai gai nusui cerita tak persu-persu lepas bertanya bertambah kita tahu kurang kita tahu itu oh ya jadi nak aku kumai ke nganggau sangat banyak lagi pendam cibuk bebasnya padah kuru bisik itu takut kalau bantu tanya ni tu gong siap dah parai lama buat pendam saya punya dan nangi-nangi kata aku dan limuan tu
3: pendam keliar
4: pendam lama
5: pendam keliar jadi dia tu bedau pendam kuku banyak tangkir pendam kerja dia tu tisinya
3: udah di penting udah di ke boleh teknya bisi insur bak penghidup di ketiga anaknya insur apa kata aku tadi
5: mula aku nanti saya nyok nadai lah nadai saya buat aku dah buat biasa nak tahu tak dah dua-dua ke kita nak tahu tak lagu langkung kita lah banyak nak saya buat kita empu deh tang saya nyok di nak ada kerja kadang-kadang dia buat aku nyok kau ngerusak
3: betul
5: kau ngerusak aku buat buat fikir buat rundi aku nyok aku dah masuk sembilan ni nak guna kena lagi dia buai kumpul nak sampai sampai saat itu nyalai ku ke kalau bala kita ke dia benar dia di seratu dia ke si nusui ni ngaku nusui cerita tu kain nusui cerita orang tu nak cerita dari ibu tu meh cerita kilau sungai apa ni ni ngek pendam. Di tanda dasuan tu ngambi utai nama buah ku tahu berani kok pendam leban buah ku ngainya pendam kin iti tak nyumbah siko aku ni buah ngek tak turun ku sumbah nyok buah ku ngai lok kin ke.
4: Betul. Amat
5: ya. Berita ku ke mai tu jadi mari selamat gawai ngagai bansok cedayo jika datai tu jadi intervisi cerita bukai itu saya kau tanya aku enggak seruai dia tapi itu orang bukai bisik cerita enggak suah kena suai uliah kena
3: tahu boleh tahu
4: boleh
3: mari tanang kita cerita kita nama dia
4: lari-lari menggenggam semangat
3: semangat kita nyebut
5: bisik bala bala lebuah aku bertemu aku buat pasal serang satu ada pelamak aku pergi ke rumah induk dah ni cerita nuan. Di sini kita nak cerita baru. Jadi aku cerita kita tahu ni. Ada ni aku ti kita ngai jaku kena tulis top surat yang mai ku maco ku ku sida ya. Jadi isi balau kebak-kebak ni lah mengagak surat jo no maco. Aku ngalai beri saya terima kasih ya. Mesti hai cerita aku jadi gas ngan lalu beri selamat awai. Dan betul saya dah yuk ke data itu. Saya kira yang main dia guru nanti apa. Nanti nama. Ya, terima kasih.
3: Terima kasih.
4: Okay. Ya, sama-sama Pantiang tadi yang.
3: Pantiang. Ini sama Munyi ke Pantiang tadi. Munyi ketua lah. Ukai ke ketua atau nemu ukai ketua atau namanya. Orang pandai, orang kelebih-lebih ya. Jadi ya, Munyi ke Pantiang tahu, kena tahu.
4: Ya,
3: ya. Jalai ceritanya tadi, jalai cerita di terap tu abah, abah apa tu? Nggak semangat tu sih orang tergengang semangat.
4: Ya.
3: Okey.
4: Okey. Peninggal ke terubah kita ini tu rumah.
3: Ya.
4: Okey, itu peninggal kedua.
3: Halo.
4: Ya, halo.
3: Halo.
4: Halo. Halo.
3: Putus-putus.
4: Bisa itu tengah putus-putus. Halo. Selamat malam. Oh, saya mana?
3: Telepon baru au.
4: Ya, telepon baru lagi au. Okey, ya halo, selamat malam.
3: Halo. Halo.
4: Okey, ya tadi nguji itu baru tu rumah. Halo, selamat malam. Okey, ya tahu terus telefon malam tu peninggal ni. Kami dua itu rumah nang sigi nyawut kangau kita ke malam tu. Ba lumur ke disebut kami dua tadi ni. Ya,
3: kosong 8225863.
4: Okey, tu nguji tu rumah. Okey, halo.
3: Ya, halo.
4: Halo, selamat malam. Okey, nanti ngawak. Okey, halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
6: Halo.
4: Ah.
3: Ya, selamat malam.
4: Siapa tu? Siapa tu eh?
6: Aki Wan, dari betul yang belah kucing serian semahan.
4: Ah, Aki Wan. Okey.
6: Kau selalu ingat aku yang tahu, tapi aku ya. Berdoakan
3: mencuci
6: cita
3: tu,
6: mencuci
3: cita. Citanya,
4: Kiwan. Oh.
6: Cita tu 2005 subah.
4: Okey.
6: Semak satu pagi di rumah kumpul tu lah. Orang jauh kami. Monyet tu orang tu berambat. Nak saya tahu monyet rumah tu dua tingkat.
3: Apa?
6: Kusiang katanya hantu kincak kuli.
3: Besi dengar ni nyawa ya berambat ke?
6: Nah saya tungkat aja. Pak Maga berani aku. Nanti ngetiak tu nyerkat bu.
3: Kau orang bukai bisi ni kelimpar ready. Ya. Orang bukai bisi
6: kini ngah. Kami nyana. Kami ini ini kongol tu.
4: Kau ninga makai ang nih.
6: Tanya. Siang nak aku. Siang pengarap. Batas pengarapnya. Agi ga. Aku nanti berani ngetiak. Pak Maga berani aku. Tak kau pot jamnya.
3: Ni maya jam maya Kiwan.
6: Kak,
4: kau
6: tahu?
4: Tahu
6: pagi.
4: Apa ulo nih?
3: Kita artinya terdani kenyit ninggal tanya lah.
6: Tahu. Lama tanya, sayang anak aku pada hari agi tak? Ada bini aku ngaji cuba ambil dia punya buang kertas kertas tisu. Abang aku cuba kerja kerja tisu kita kirang kertas sekolahnya. Tunggu bini aku. Nah, dah bawa berhenti. Udah berhenti. Utanya punya dok kerja nari satu tahunnya. Tersindak. Amalik tersindak. Baru ya, aku takut untuk utara bunyinya. Ah, cerita aku sebenarnya panjang ni. Lama, tak aku boleh cerita.
7: Okey,
6: Kiwan. Terima kasih ya, selamat.
7: Terima kasih ya, Kiwan. Okay.
4: Ya, terima kasih, Hakewan. Nya cerita ninga orang perambah ni. Arwah ya agaknya takut ni ke rumah.
7: Ini nak mengentak-entak. Kau ini nak murah perambah tu, Sam.
4: Tengah malam
7: ke? Tengah malam ke? Nyerer dua dar setahu ke?
4: Pemal tu dah, okay.
7: Ngai biji buah lah.
4: Aau ah.
7: Ji subuh muda gaya tanya.
4: Nak kering tanya itu dah. Okay, hello.
7: Dah jamah nih Sam. Hello.
4: Hello. Hello. Ya, 8035. Selamat malam.
7: Selamat malam.
4: Selamat malam, ai. Okey, ada ngawak ni. Apa ninggal kedua kita yakin Wan tadi hari tersemarahan ke malam tu ya. Okey, harap ke harus telefon kita itu nadai penanggul meh ni tu rumah.
7: Ya.
4: Utang pelabak kongkau nadai penanggul bari kita itu.
7: Mana pun mana.
4: Mana mari sehari hari pagi tadi cukup panas ya. Jadi okey 8035 tu ne.
7: Ya, gaya bisik ya nak.
4: Okey, hello. Hello, selamat malam. Hello. Hello. Ya, hello.
7: Hello. Ya,
4: selamat malam. Siapa tu, ai?
6: Malam megang kedua ya, padam radio.
7: Padam lo radio.
6: Tahu ke program mengam
4: sebentar. Betul.
6: Ya, meh. Program nyam tu lah aku.
4: Siapa tu deh?
6: Dalam tahun 19.
7: Okey, siapa tu?
4: Siapa tu deh?
6: Douglas,
4: Sari Kapit. Douglas, Sari Kapit. Okey, terus ke cerita Douglas.
6: Dalamnya menjalan tahun 1998. Menya suba, menda kerja semilikin ke. Di Papua ke. Nama sudah di laban masuk 6 tahun meh, udahnya. So, di Papua itu tadi, 6 tahun dahnya, 1998. Kita tadi. Mulai kami buat tu tadi hari puah, mulai cuti itu tadi. Mulai cuti leban kompetisi hormonan dia nih, bapa puan yang kini dia, bapa puan tadi. Bilun, tiga ite bilun kita, ite yang tadi oleh hormonan. 16 ikau, kumai keraban, jadi ite yang tadi oleh hormonan. 8 ikau, ite kemien agi, tadi hormonan lebih ikau aja. Nah. Kami tadi munan, munan lapan ikutnya. Mulai hari Papua ngaget buat musbik ya. Cip makin yang ngobini ya, aku ngokaban ke siko, cadir namang, orang de bawah asan ya. Ngarap kian ingat cerita tu, meh-mehnya. Kini kita celum ngau, celum si pikir kau. Ya, kami kak sangkai dibuat musbik, bab padang. Laban aku kengau orang putih tempat Filipin nanya deh laban naik Filipin apa ya orang Australia Terence nama kali mana aku ya laban aku kengima ya laban bilum kali ke bisa ya sikap aja pilot ya ini kayaknya kita ikut pilot ini ya kita hari kena kita kali kiba lepas pada mencari botol yang media ini ada. Tadah, kurang aku. Saya panjat kaki kita tu, kurang aku. Kau kena deh, aku mana ya? Ya, tu pam kepresa tu kau bisik bas kuta. Antara pembela kita tu, tanya. Pam aku tanya. Pam aku,
8: pam aku lagi dapat duit. Lagi dapat duit ni yang benda bedau-bedau aku yang pam kuat pam. Betul yang kami dia ya nyuri dia ngagai. Bawa akhirnya nya lebak tu.
4: Dah.
8: Tapi ngai ngai pam tu pasti. Bisa bisa kan kada iya enggak. Aku tepuk dengan kenyak kau aku. Ngit terang kau aku. Ya nyetak kaki kada main kelangit yang main gitu kau. Yang mana yang nguruan, kaya ngak-ngak, ngak-ngak, ngak-ngak, ngak-ngak, ngak-ngak, pasai kanya, ngak-ngak, ngak-ngak, ngak-ngak, ngak-ngak, sampai nguruan. Pam, pam, pam, pam, liang bedau, gak pembuat. Itu saya menjadi, kaya nganok, bala kami dia, kita segera, ya.
4: Tau.
8: Nekar baik, kaya. Udah bedau, udah baru waktu deh. Udah ada padang dia. Cuma udah bisik, ya, padang dia, orang kaya, enggak padangnya, enggak ini. Mereka mungkin kena cara ni punya peda orangnya dia. Ngainya di pancur gila yang ngainya di ngai pancuran.
4: Okay.
8: Nua. Oh. Last minute dah mana ini sejak ngai nampai tidak dahin kita. Dah dia nyala jeket dia bisa megangnya dia tidak ke dia. Mai lumayan jadi masuk nyal dan ngai petamnya. Car ke atas baru udah nyak atas lengit ya. Ini turun ke baru gila ya. Ngamai kan, hore kau ya, kak kau ya, baru kami ke pulai baru.
4: Ya.
8: Baru kami pulai ke padang sian. Nama kade sangkai padang dia kade intai. Mereka bergaul menyuak mereka menanya kami nama ketiko. Nanya aku terbang. Ngamai aku beri setting, aku honor putih yang ketawa ya. Siap mesti dia kami bini ya. Uang mungkin ini kami apa tak basah kan cuan kemai nak salah asalnya peko
4: nah
8: tak mulai dari nak dati mulai dari parai mulai mulai dari kita ini di terjun dai nak cari baik kita tu kemudian tapi kemudian kuliah pun parai tidak jawab benar tak siap dia nak jawab pun kita berdiam kuat baik pun dah agak main tenya kena biang air dia ke main guna jet ski kena perahu layar met nya men balat nak mik mansa nak car baru ah nya
4: Tau eh
7: Douglas
4: halo Douglas
7: mau nak mole nyawa Douglas tu
4: oh nama
7: saya ona
4: oh saya ona ni oke,
7: okay, harap kena gelas telepon baru lagi nih.
4: Aw, nanti kak nyambung ceritanya. Oke, nama ya tahu putus Douglas. Udah habis tadi berdaun tu ameh tadi nih ke rumah nih.
7: Kira habis minyak tadi.
4: Aw ya, nanti
7: ya, aku dah terengkah.
4: Aw. Oke, 8035 tu hari tadi nguji nih.
7: Ya, halo.
4: Okay, halo. Ya, selamat malam.
7: Halo. Apa nombor tu, Sam?
4: 8035.
7: 016. 269. 8035.
4: Ya, hari tadi ke nguji sampai mujur.
7: Mujur gini.
4: Ya, okey. Nak dengar awak tahu terus uji. Lagi panjang jam kita itu nih di rumah. Dan aja pihak 10 malam tu lagi ngetu nak lama mendiang ke berita. Baru tiga
7: ikut kita. Mana-mana kita ulang.
4: Mana-mana. Nge Douglas tadi. Tu baru kena.
7: Ya. Yeah.
9: Halo. Selamat malam.
7: Ya, selamat malam.
9: Okey, belaga tu.
7: Okey, belaga.
4: Bisa dengar kami dua? Oh,
9: selamat. Bisa dengar DJ?
4: Bisa. Terang. Terang nyawa nuan.
9: Au. Kan. Cerita ukai di tempat di gaga tu. Nang amat berlaku.
4: Okey.
9: Tajuk ya. Terang hirup.
4: Selanjung hirup.
9: Oh. Jadi, kaban ku tadi, maya orang menua tu, dari bulan 4, tahun 2022.
4: Oh.
9: Tidak ya, mayang kepenam, ngupas penam tu dah ya. Oh. Mayuah berabar-abar. Ianya tadi enggak orang.
4: Oh.
9: Lepas sedih jago enggak tinggal ya. Anang dia kuakungun maya. Dia enggak dapat. Enggak ya ada yang kiang bermutus ikan nyamai. Bisi jalan alun, bisi jalan air. Kau dah kadin. Ambil pengawal orang. Baik orang pula ya. Terang juga.
4: Terang. Oh.
9: Oh. Baik orang pula ya. Leban sudah kebisik utai mimiatnya tadi. Lebih aku pulai aku ya. Tapi semua pulai ya. Tinggal. Aku tinggal mia. Nanti datai. Nadai ke datai. Nanti aku datai aku lepan lemai. Nadai ke ya.
4: Aku.
9: Aku enggak yang mau pulai aku. Aku no, bini aku. Nanti aku datai pukul 10 nadai ke ya. Nanti datai pukul 1 pagi. Nadai ke ya.
4: Aku.
9: Oh. Bermalamnya tu kuakung kaya pulai yang gaya punuk kaya nak dapat. Ya. Udah nyaya tadi. Oh, nadai ya. Ini pagi hari. Pagi hari tadi. Sari hari hari. Malamnya tiap bisi hujan. Nak ke banget. Oh. Nama itu nak pulai. Ku, bini ku nak nemu. Nyungali hari hari. Nyukirap ku tiga. Mai aku ngiga. Kantor letup. Jalek pendam kian nyamai ngena mutus ikal ngena kereta kurang ke bisik kereta entar. Lebih gait nak aku ngan ni ada tayang maya ke tua ke nurun tua bini kun nurun ke mendua terang lebih pukul 4 lalu pia me. Jalai kian ke mendua kangau aku. Oh pohoi aku ngan ni angka de ke de dua pulai de aku ngamai de ku aku. Nada nyawun. Oh abah ke pendam kian ku ya ngan aku. Nah, dah aku kak beraninya kau kungunya. Bini ku nganti sebiang subhai tu, lainnya ngena jematan. Ngelayang airnya, kembali sungai. Oh. Kian maka aku, kak nak ngabah ya. Bungit-bungit kukuin ke. Nanti utai ke bisik abak belakang, nak dah ke. Tapi, pegawak pun tu dah. Ya, kemai-kemai saya gamak nak kan, eh. Ha, dan yang datai ku din, bayar kan. Oh. Nyapa aku? Oh, kuhoi, kuhoi pulai. Dia berdua hidup. Dikit kuasa lagi. Boleh nyakan nyangat-nyangat kata bukitnya. Udah nyak. Kata lagi aku. Kangau kaku. Kuhoi, kuhoi pulai dek. Hidup dek. Kuhoi ni ya. Pada aku patuang ya. Mua ke kanan. Cukup-cukup. Dan berang lengan yang tadi. Pangai kata perut. Kuhoi. Kedai dua pulai dia aku ngambil dia aku ni ya. Nah dai pulai aku tadi beda tiga kali aku dah nyapa. Pulai aku pun jalai dia tadi madah ke bini aku. Nah dai aku dah parai ya. Datai kami dua dengan abah madah ke madai ya. Datai kami baku nya ba kami serumah madah ke kuhoi nya tadi dah mati pendam. Ya megaya kita laban kita nya agak belala. Ditinggal kurang nak orang tinggal kia baik orang pulai ya lagi dia yang nemu pulai ku ya ya madah ke madik ya aku madah ke bala madik yang berdoa hidup dia tak berdoa madik yang hidup aku huay ni mati di pendam ku aku ngau orang mimpi yang pendam dia bulan 4 tadi tiba kau orang menua ia nyapin makanya agak pulai ke medua bini ku ke rumah kata rumah dia tadi kira kengin tu dia lemai ni. Jangan kau ketuk-ketuk orang ngangau kau. Pansut aku. Bah, am kita ngambil kuhui ku ya. Apa kini kita kan ngambil kuhui tu kunyum malam. Dia tiari tadi bayar lagi. Bisa mai kereta kita tadi nadai. Bisa mai perahu motor kita nadai. Oh, tinggal ke dia najam. Pergi lah kita ngambil kuhui ku. Nyum malam tu. Ini aku tujuh lemai kemayanya. Kereta nadai, perahu nadai kita ke menua kemainnya. Udahnya tadi, madah ni kebala. Bisi anak, anak bala ya mungkin ni. Kerja di Singapura. Yang pat nak agaknya utai dian dek. Lalu utai kemaya hari tu dek. Madah ke, ngasua anak madai dek Sungai Hasan tu tadi. Meli lungun. Tadi aku, kian duit lagi nuan ku ya. Anak lebih hari 700 harga lungun ya. Ini kita nemu cekat harga lungun buat Cina. Ini ku Cina. Dia akan ngasuh aku ngam semangatnya tadi. Leban dia hanya tadi. Dia pendam dia. apa nak tak aku sikit tenang tu orang higak lah kan ke udahnya.
4: Oh.
9: Yang ni ke. Betul baik aku ke pendam malam-malam kena nyulmai dia nyu silau amat. Nah. Ulah ter rumah. Dan pagi siti kami dua anak madik ya tadi beli lungun ke pasar Sibu. Udahnya tadi baik ke lungun dan nyu sina kereta. Nangkak pun jalai. Oh nganyong bak kuno bisik kuno oh dia kuno no nganti no mando lasi mando lau no makai minya. Nanti dia udah kita ngabah kuhai tadi berdau nanti di kira hari kira ko nyangga anyo nyangga ko 11 pagi.
4: Yo.
9: Niki kami kin. Ini aku aku.
4: Oh.
9: Patong udah dunjul ke ya.
4: Oh.
9: Lengan berdau depangai ke apa? Atas perut.
4: Oh.
9: Oh. Aku dengar dambi tidak meh do bungkus ngok kimia.
4: Oh.
9: Datang de baru aku lungun sikit udah dia pulai.
4: Oh.
9: Air gak besai. Kami siko luan aku masa muto mai ya pau nak tu besai mien.
4: Hmm.
9: Nanyuang lagi pendam kin. Datang pendam din. Ampu hai gak. Cangkua cangkua lumek tumek kin. Tak parah tanah itu dah tuai. Lungun lelamun tanah. Ya kek ngok kayu.
4: Okay.
9: Dah menyak. Ayah nak tahu lihat buka kira 3 hari.
4: Oh.
9: Menyak mensang kak kan. Ni udah udah dah desmian uraya nah.
4: Oh.
9: Ya pengujung ya tadi laban kita kelalu teranjual iru.
4: Oh, oh.
9: Ya kami tadi nyo nadai rundi yang
3: ini ya tang hidup yang pergi gak di ini yang hidup ah.
9: Au.
3: Ba di ini yang hidup.
9: Ih, sebarang orang nanti orang maya gawainya. Dia mengau dan ya, dua pendam yang ngirup. Dua pendam dia orang nanti. Kita nemu, maya kita nyam orang nanti. Tau. Ya, maya pengujung cerita aku tadi.
4: Tau.
9: Ngam semangat, ngamik ya pulai, ku jaku. Maksud ya, nyuta. Nyuta ngam han semalam sari ya de tanah din. Ku maya kun mu pulai. Ya, selama tu nemu ya pulai.
3: Engkau nyudah kalau balat ngirup nak terpulai ke diri ini ke belakang. Engkau nak terpulai ke diri ini. Luar udah kalau mabuk, kalau mabuk ngirup.
9: Ya pulai. Kalau banyak kalau kena hujan semalam malam dia ini madah kiri.
4: Tekan enggak.
9: Mutus sepuat ya dia tan dia penam dia. Ih, aku. Yang pengujung cerita aku tadi JJ terima kasih yang ngegai seluai tu rumah harap ke geraknya maime
3: sama
9: kita
3: sama-sama kita ya
4: kita
3: jaga sama jaga pengerai
9: jaga pengerai tahu beri tu ku jago tahu dan
4: mungkin
9: mana ke tahu mali-mali nang ya mali dia sumpah mali kan dia pun ada
3: ya lah
9: palau kita lepas juga sumpah
4: sama jaga diri peh
3: oke terima kasih
9: ke belaga terima kasih
4: oke sama-sama hanya tadi ke belaga ya. Ya jam kita dia tu pukul 10 malam. Tadi tu kami nabur ke berita malam. 20 ikut tuai bilih bisi nerima bantu ke diberi dengan program nyerah ke bantu inisiatif sejahtera madani di Engkelili. Genap ikut tuai bilik tu sama nerima bantu RM500 lalu semua penyampau bantu ke diberinya boleh RM10,000. Kaban Parlimen Sitak Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi madah ke bantunya ngayan ke perintah bisik benar pengibuh serta naka ulih ngelempung ke tating belanja rakyat kelebih lagi rapan orang ti berguna ke tolong. Perintah mega semampai keran dekat nulung rakyat nguyang kediri ari penanggul penyeranta ehnya kena atur ti komprehensif serta bisik raban ke diselintiang. Tumega senipak ngau tinjau Malaysia Madani ti nguji nentu ke nadai rakyat tinggal ari pemansang menua. Pengawak nyerah ke bantunya diatur ba bilik awam upis pilih mit menua Engkelili. Upis Perkara Budaya Ngau Seni JKKN Sarawak besi mantai ke pengawal pemerindang khas buat program Citra Malaysia Colors of Malaysia 2026 ke dikumbai Pirin Kemak buat Museum Budaya Borneo sehari itu tadi. Pemerindang khasnya di Bantai Keraban Seni JKKN Sarawak besi mandang ke pemanah pemakai asal rakyat Sarawak tinyadi ke kelai identiti budaya Ngau Pesaka Munia Menua. Pemerindang khasnya di Bantai kengena elemen tanda muzik, visual serta bercerita ngena cara titau narit ati. Sekedar hari main ke besi di Bantai ke ianya ajat penganan jala tingari keraban bangsa Iban inang ke lapis Melayu ngau tanda mikolo tingari keraban bangsa Cina. Sama besi di Bantai ke ianya tanda alai nubak layak ari bangsa Lun Bawang linut Melanau ngau sigar tilamua ari raban bangsa Bidayo. Konsepnya ditumbuh setipak Ngau Kimpin tahun nemuai ke Malaysia 2026 dikena ngangkat ke pemakai asal Ari Sarawak. Kaul kerjasama strategik antara Mayuh Bengkah Raban nya cukup berguna dikena ngangkat ke Sarawak nyadi hub teknologi maju senutuk Ngau tinjau terdekat ngagak Sarawak nyadi menua maju lebuh datai ba tahun 2030. Vice Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Datuk Dr. Sufian Yusof madah kekawal kerjasama antara sidak ngau company BlackBerry ari menua Canada dekat mekuah ke sekedar bidang tinjeng kaum semiconductor quantum computing ngau communication telecom. Ya maksud ke jakunya ngagai pengarah berita udah kenemuai meribasa ngagai premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping bawa upis premier Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Pekit kaligit orang ulu rengat menua Sarawak nyak sebengkah hari pengawak tu dah narit orang datai ngagai bazar gawai daya ngau pengerami Ethno-Cultural Sarawak 2026. Pekitnya ke diatur oleh mantai ke pemanah pesaka bangsa asal Orang Ulu ngagai Mesia Mayuh dipasuk 8 nikup pengari dari Selampur menua Sarawak kalai Jesse Ulung Jeffrey dari Lawas Bulih Luma 1. Berjakuk bak pengeraminya Kaban Parlimen Sitak Lawas Dato' Hendry Sumagong madah ke pekit pemajik gamalnya berguna benar dikena ngetan serta ngangkat ke adat ngau budaya bangsa asal kelimpah hari tinyawa pengangkat ke pemansang ekonomi bak kandang menuanya. Polis Rikai udah ngetan ke dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur 22 ngau 23 tahun laban dipelabak ke besi nyimpan cartridge vape kengundan air ganja. Bak sebengkah penerang, Kepala Polis Pilih Menua Serikai, Superintendent Aswandi Anis, madah ke suspek ditan, sepengudah polis ke meresa sebuah kereta sedan, bak jalai nyelung bypass urung pukul 2 ngali hari kemari. Pengawak meresa tu bisik tertemu ke 17 iti paket celum ti sama ngembuan cartridge vape kengundan utai ke dipelabak ke air ganja. Barang ke dirampas ditu dipelabak ke bisik 42.5 gram pemerat. Kedua suspek tu dah dibaik ngagai upis pemansik penyalah narkotik Serikai ngambil ke dipansik ngal sili agi ngena Seksyen 39A Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Raka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat malam.

0: sejalan.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global. Duit now QR. Anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang kulalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.
3: Ya, atau rumah.
4: Ya.
3: Bisa peninggal atau ni?
4: Ya, terus.
3: Terus ngau peninggal atau ya? Okey. Ya.
4: Halo.
5: Hari Miri.
4: Hari Miri, siapa tu gini?

0: terus kita ada cao.
1: No, Maya kami dia udah sibuk supa. Apa menantu aku kerja bos kita besar sibuk. Kami itu dia baru Maya. Cina nya dua tingkat. Isi kekuasa kami naik baru nyemi. Sekali kami nengah hotel tengah bayar baru pak.
2: Okay.
1: Apa tu ay? Panjang sisi ngai baik ini datang. Kami baru menantu datang. Mama, aku menantu aku. Mama, orang ni apa? Okey apa? Yang bumi orang, ya kan? Naik, aku dulu nurun. Ya, nurun dulu. Asal ngapi tanya. Kudanya tiga kami dua nak tanya. Jadi apa tu ay aku? Kumai kenuai keberkeh. Nah saya kena belaya dapat mengantu aku. Udahnya tadi nyeru ke bulung. Terus alam bila ya. Ngapa ya? Sebaru aja. Dan ya tadi kulai ke menduang nanti. Kata kinua. Lepas niat ke orang membunuh. Kumaya sesuai aku membunuh orang. Ngapa? Ya, metakeh seminggu punya. Tadi baru kita mau munyeng. Udah nyak cukup ketiga kali. Katanya nyak kualitasi. Jadi kaku nama doang kaku. Ini kita tahu tanya. Ini kudik memak. Lepas nyebisi dah mikinam. Sampai detuk nih. Kami jadi ngigih di bandang. Nyajak meh pengingat ngamai baru ucuk ucuk ku baru sikau mayanya suba disibu
2: au
1: beda mai selalu ngedengeri itu kemayu au nyajak sim
2: oke terima kasih
1: aru kawai luat di tue rumah mah
2: oke terima kasih Raca
3: selamat hari kawai luka
1: au
3: oke. Ianya peninggal kita Raca Ri Miri ya. Ya malam tu peninggal ke lima kita ayam. Okey, Aki, okey.
2: Tu ya tu nama mak satu-satu.
3: Ya. Okey, hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam terumah.
2: Ya, selamat malam sepatu.
3: Selamat malam.
4: Mari selamat gawai.
3: Aki siapa eh?
4: Aku minuan.
3: Aku minuan.
4: Aku
3: minuan ni. Ya, nama teka kenang deh malam tu.
4: Tau. Kita di sini yang tu.
3: Bok
4: kami dia tiga buah rumah berdua luang dia. Jadi aku mau bini kita dek. Baka bola dah. Tapi dia ni puai. Kino muda ke bola dah. Ke bola dah ke 300 pun. Nak lah main. Ya aku dah rangkainya tadi. Empat guni yang yang kau kau meh. Ya ke dodi seguni. Tau bayah itu. Nami tu rumah nak seduai di sim nak tanya-tanya maka aku mumpai hudu penuh tu bini kau ada yang kau kebun lepas kanyung lepas lemara lah dah aku jatuh ulu lamin udahnya tadi jadi penam kami nya hari kibo pernah masal hari munyo. Kode nya tadi data tin. Apo nama tin ko aku tebu re baka babi babu. Baru. Asa ke no ga ko mun kesap. Muda udah tangke seberai jalai. Tua bini ko no kiu tawa lama coba. Kuliah naik empat guni, lima guni, dua guni jagung katanya. Guni sul manu.

0: Kurangnya matai. Nuhun tu lama kena nurun ni. Kira banyak kian setengah nama lebayaknya. Kurangnya nama datai di rumah dia tadi. Tua ya lu berbangkai. Udah tua gemuk berbangkai. Lalu nurun sama tua tu tadi. Sibu.
1: Wow.
0: Datai kalau masalah ada muda penuh dalam masalah ada.
1: Oh.
0: Tua yang luk sekai. Nampu lah ada apa. Main mainnya baru 27 kekal tu ramai.
2: Sekilo.
0: Out sekilo. Jadi ya kesidian tu tadi aku musinya dulu.
1: Out.
0: Udah kuliah di babas nasibu bisik lali mong pansut teh mari kena di cigo ya ke dia aria asuh cigo yang badau itu beli kena hele di ngade lagi aku nusi nyang udah nyang tadi nyang itu abis ni aku udah nyang mulai mulai kome kalau kita mendak saya bawa pendam dia aku no aku kami tiga berumah udahnya makanya baru ketua nyu hari buka eka aku tu kawan nanya aku nusi itu kenal lama udahnya balik mau berada baru ketua di setiga guna tak mengau rekan himai nak jauh takas pintu aku ya main suguna datai dia baru tua bising ku medau tewakan yang baru
1: apa? Teh borak
0: au kumai mobil ya penyalai tengah tarik sekejap muda sudah sepedai jalan sudah
1: mati ini jam 4 tahun eh
0: tahu bila kami lalu ke serikai mau berada mada aku mada petua ke utainya takkan sepintu ada aku kaya tanahnya kami ini ada laban menyadai terjadi ngopetunga apa semua bisa aneh semua ngajadi aneh kuki lau udah mati dirin di semua seriam ingat mabeh ku ngabeh nyelai ngawai kuaku udah nyak kenak gak ku nusi ngagai kami somai dikit tunggu aku ke rumahnya aku nyebut-nyebut nama dia. 7 pintu pemanya itu rumah udah aku sekarang dia aku yang medak cerita dia medak aku nyelari dia kau baik banyak naik kumai kita bola aku tua bini aku dua kali udah medak udahnya laban dia nyak tadi jadi ngepetunga aku inai bini nyamari inai aku angkat dunia apa ya nyak tadi tua ya apa ya tua ya tiap-tiap hari tiga hari minggu sikit main nomor udah nak tadi turun eh selalu kena 2,000, 3,000, 5,000 tak ada ini lamat kenyak jadi nak tadi disini nak mana mimpi kok ipar kemenyak nak mana yang di lama enak nurun nama nyadi dapat ya gak nyaman hari ini. นู้นมัวเด้ยยามายบุ๋มยามาเงี้ยที่เนื้อลาวนสิโดนอะไรน้ำไม่เนาะดิสิมาเตาเลี้ยดที่สกัวเด้ยน้าวมัวคำเงี้ยวลูอืมเด้ยเนาะดาใจเดียวเป็นนักประสาทตาลุกDua kali pusing kelebayakin.
1: Okay.
0: Jadi apa yang tadi? Kalau ayun ke cerita. Kalau nak murang.
1: Au.
0: Kalau mati dia.
1: Oh, au. Nadai ni.
0: Au. Makanya punya cerita nak tadi ke rumah.
2: Okay, okay, Minut. Terima kasih.
0: Okay.
2: Sama-sama, Minut.
1: Ya, sama-sama. Selamat hari gawai.
2: Selamat hari gawai.
1: Okay. Ya, tadi cerita Kim Minut yang cerita orang ke berbadi pa jalan luar ni. Aksiden menyekoi. Okey, 10:27 minit malam ni di rumah.
2: Ya.
1: Sejam setengah lagi. Gek panjang awak tu peninggal. Kita akan ke gek bisik cerita. Terus telefon lagi kami dua.
2: Ya,
1: kami dua.
2: Kawan-kawan kita yang buka ini, Sam.
1: Gila, engkau hari gawai lah. Engkau berlegak dah lama kami dua itu.
2: Kami dua itu.
1: Engkau tu rumah kang abang kini.
2: Engkau ya cun. Nanti ya cun hari gawai. Engkau nak daik ke? Ini, Sam, ni.
1: Betul.
2: Nyambut eh pengayuh di tau ke kami dua. Entah, nanti nak cun lagi. Kak pernah.
1: Kak pernah. Ya, nanti cun kena malam gawai. Kami dua nerima pesan gawai kak.
2: Betul.
1: Kena kita bakal selamat.
2: Ya, kena kita bertunik.
1: Ya.
2: Kena kita berjaku ngopangan diri.
1: Ya.
2: Selamat gawai ngegai kaban-kaban kita ke. Nak boleh bertemu mana, Sam, ne?
1: Ya.
2: Selamat oke semua orang boleh pulai mea gawai, Sam.
1: Betul. Ya. Ni ke kita ke gawa nanti bela iban maga ni teh kidar namanya tadi.
2: Tadi.
1: Jadi tanya nuan sebedau ke tanya gawai tu untuk dini tu rumah?
2: Gawai tu untuk aku di rumah lah sem.
1: Di tu aja ne. Nadai mindah ne.
2: Nadai.
1: Okey, engkau bisik mindah mai bala nak mindah mengko aku.
2: Betul.
1: Okey, terus telefon peninggal. Ya.
2: Maka aku sepat tadi, pantiang tu tadi.
1: Pantiang,
2: aku pantiang tadi. Uliah kena ke cerita si uliah.
1: Uliah, ya.
2: Kita uliah bercerita. Tu si ngi kaban kita pun tahu.
1: Tahu.
2: Utai kena tahu je tadi. Iyalah, utai ke nyen. Utai ke kenang ke nyai kurang,
1: betul.
2: Nyai ke bangsa orang, nyai ke pengarap orang. Nyana tahu,
1: nyana tahu. Ya nanti nusi ngurang,
2: ada salah. Lepas tu sambil kita dengar nama arti itu, penlebak siku-siku kita. Kadang-kadang bakal tua ada sih. Kalau metua kalau ninga tua boleh ke penemu.
1: Betul.
2: Jaku kena dari kalau dinga.
1: Pengawal lama suba.
2: Dari kena atur atau ditemu tu itu.
1: Betul. Mayuh bakal pun buah.
2: Betul.
1: Itu rumah. Teka jarang ditemu kita ini.
2: Ya. Okay. Halo. Selamat malam.
1: Malam. Ya.
3: Oh.
1: Selamat malam, baik.
3: Apa yang mau?
2: Hari ini apa yang mau?
3: Hari matang.
1: Oh, hari matang.
2: Okey, apa yang mau? Okay. Bisa cerita dekat kunci apa yang mau?
3: Bisa cerita itu.
2: Bagus.
3: Nyadi tahun 2007 ke 2008 nya. Dan teringat kalau dah lama. Mayanya sebab kami bisa memain nemia ngagai. Tahu. nemiak orang kena medak, nemiak ke masalah pembelajaran. Banyak bab blok 10 ingat aku. Udah malam. Malam hari 5 atau ke hari 4 malam hari 5 banyak. Udah kami habis semua. Mari ceramah main. Aku ke mari ceramah main. Udah biasanya tadi. Udah pulai bidak dari empu mah. Setiap pengajar tu tadi pulai ngon. Ngon miya. Angkat nasi ko. Cikgunya, cikgu. Hairul namanya orang dari Perak. Dia sebidak ngau nembiak masalah pembelajaran. Dia nyak benung sedua ya. Kami buka itu bab bilik. Dan lama aku main nembiak kena benar medak. Mainnya aku mau nembiak kena medak. Mau beberapa ikut cikgu buka lah. Kami tadi tiba nak nama kena buka ketuk pintu kami. Ketuk pintu tadi. Ada kami cikgu Hairul tadi. Kairo kena Zul. Nama cikgu ke? Kau nyalai nak cakap nyari berbilik aku dan tarik nama dia ke? Ya, benar yang kau nambiak masalah pembelajaran tarik ke benar duduk benar orang tahu. Nak muka-muka pintu seluai ke? Dah terbuka.
1: Apa?
3: Terbuka pintu tadi. Okay. Medak orang asal ke? Trolinya.
1: Okay.
3: Alam troli tadi. Bisik orang gali. Orang kegali tadi. Nak nyala-nyala bakal mua sikok penceramah kemarin ceramah dengan kami lemainya tadi. Ternyak angkat nanti kau saya tu tadi sedang ke pintu saya kunci itu terbuka ya. Saya nak berselipar larinya nemia LD internet dia takut nemia masalah pembelajaran cikgu-cikgu kenapa tinggal kedai cikgu ke kesihan dia cikgu ke sekali maliak baru kaya pedak nada lagi terulinya
1: baik ni.
3: Nak cikgu tadi menganggapnya kira utah halus pun saya kena katanya buatnya jin kapal ke ni
2: dan
3: mula
2: hantu umumnya
3: kan lucu tadi cikgu ni namanya nandap selipar lari takut namanya masalah pembelajaran tu tadi mada jam ni lari cikgu kesihan dia aku ya nak lah cerita kena lih dia lupa ke aku lah. Maksud menembak masalah pembelajaran tu. Menembak ke slow learner-nya dah.
2: Bukan autism, okey?
3: Bukan autism-nya. Nak kelebihan tidak, nak takut. Orang kena umur takut, tidak nak takut. Semua ni autism.
2: Terima kasih.
3: Masalah pembelajaran punya.
1: Okey.
2: Kadang-kadang pengalaman siko-sikonya mungkin agak saya. Nanti kita nak berkongsi ke cerita ngopangan diri. Lalu kita nak nemu sem. Kadang-kadang utai betul. Ukai kesemina peningan di luar dari rindu sem.
1: Aku
2: pun
1: betul.
2: Rindu ninga utai betul. Lepas kak kita nyebut utai betul nak nama tadi ke kita nak ngainya di. Ngai nyari dia percaya pun nak uliah
1: nah,
2: dia percaya pun nak laban nyam kita tadi taman kita siku-siku tu nak ada sama
1: ya
2: nyam ya sem tu sem.
1: Okey ya halo
2: halo ya, ya. Siapa tadi ni
1: Lang Ari Serikai. Okey Lang bekas selamat
4: kan okey cerita nak tahu.
1: Okay.
4: Kalau yang banyak umur aku kalau lebih 10 tahun
1: kita.
4: payahnya hujan-hujan tanah ke bawah di pinggang kami itu beliau udah bahas doang yang pompai pompaan karena ada itu wah payah-payah itu ngasuh
1: turun
4: mulai main kue 4 ikut turun mulai kilik payah wah ini pak naik tanya lah kue tak kakai kilik lampak kilik tak puai lampak tak ada bekal tak jalan tak jemput maka kena buai
1: mana ni
4: kue tinggal
1: how
4: nama je lo tu kok saya kok bekal nak ada lampak kena bau kan kena bau dengar cebur-cebur ke kilik tak ada bekal tak ada namanya bapak jemput bergantin
1: tak bekal nak ada
4: bekal nak ada
1: tak
4: jemput
1: how ah
4: maka kena buat dengan apa lagi
1: nai ne
4: ya lai tetap kok saya kok pun macam kena lai yang kilik-kilik nak ulang lampak nak saya jauh kilik buat kata saya berpendam tak nak berpendam
2: ni kaya dah
4: aku lebak main lagi aku subuh kena saya kok kong gak jauh kong tu deh dia saya kong ada kanyi ni lai
1: aw tengkilu nak pain man aw
4: apa kemat main nak pain subuh nama aw tanya aku ya nama dia saya kok nama tak kuning-kuning yang tersalup kuenya aku ya ay ko bersaya ko tu si semak wayang ko buah semak kuih macam ni ngalak
1: au
4: nai ko lah nam kuih ni agak benda tak benda
2: nai
4: buat ya
1: benda
2: tak jauh
4: warna kuning yang benda tak galik yang
1: nai
4: kupu makan ada semak ke kuih yang ngalak ikut gelung
1: nai nai
4: boleh, nak semai dah, kau kau mesti lepak kau mesti kau yang,
1: kau,
4: kumpai apa kau ngai bantu kau yang ngai, sama kau yang kira benda yang bersih mana yang bau kau ya, jadi bangkai kedua nya tadi, bangkai lama nya bangkai kelihatan dah nada di kemingin, dekai entek karena kerja kerjaan aja, benda yang kedekali itu ya, kumpai ngai bantu kau nama pokoknya kini tidak apa yang kau takut buat gak sebabnya kau apa pilih air mua ketang kan apa mua kayu terbaru bawa kayu kampung maka ternyata tantap ke kayu di tiga depan tak cuak ada dalam benar kan
1: ya
4: acuak nak tanya kota masuk kelidok kayu tak pancut kesulai
1: kesulai ni
4: aku nak bersaing semikian selai ke warna kuning tak pancut ketempatnya kata ukuih itu lengak nyala selai kata kalau nyala tempatnya kata ukuih itu lengak nyala
1: oh
4: tak ada yang kita ke selai tak ada ukuih nggak nyala benda yang enggak nyala benda kok saya kok nyala itu selai itu aku
1: apa nyala
4: lain ya, pulai kedua
1: ya,
4: banyak ingat tu, kalau lagi jawa, banyak tampil mimpi nada semua nada bisik, kerja minggu apa, bangsanya, apa kenapa aku, natai,
1: natai gini benda nya dia,
4: natai,
1: anda ini,
4: dia natai gini benda, pak aku buat, tapi aku masa muka apa yang belum aku, natai
1: mana, awak, amanya lainnya. Awa,
4: tak benar kalau kui.
1: Saya
4: senang kenyak kita.
1: Awa, aman. Nggak nyari kenyawan tadi nelang. Nak nemu nama tanya.
4: Tak benar. Ambil mimpi nadai.
1: Ambil mimpi nadai ke?
4: Nadai.
2: Kepansuat ni benar, mesti kesulai aja.
1: Tak kesulai aja.
4: Kesulai aja kepansuat lagi.
1: Awa.
4: Tu lah
1: itu
2: nyawang
1: gay sih,
4: aku
2: nggak
1: lah. Aw,
2: Kelang,
1: terima kasih. Okay, mana cerita ni? Sama rekawai lang.
4: Sama-sama.
1: Okay, nyawa peninggal kita lang hari serikayan ke malam tu. Mayuah cerita nyelai ke malam tu. Nyawa kita mau malam tu. Malam ceritanya lain.
2: Tentu.
1: Okey. Ya, lagi tahu telefon peninggal. Kita ke engkau bisa cerita. Engkau nganti pangan dulu kini. Tahu ke benung agak kui kini malam tu. Tahu ke kawak bukai meh ke benung sip kawak sip malam
2: aku kini. Aku saya sem. Nyamaing mai lanyi saya kot.
1: Ah, lelak nih di rumah. Ada yang awak tua ni ngah cerita raja.
2: Betul. Dah main kenang tu. Aw, hari kemai mata tu nyamai lagi mai lanyi.
1: Aw nih. Ya, nang kaya ya bisik maya kita ini tadi ke tumu kau belalak. Belalak. Tang pa boleh buat tua tu. Ngai nak bukulai kepala peninggal.
2: Betul. Lawan tua tu sikit dalam mambang hari tiga.
1: Aw, tak pernah.
2: Tak pernah.
1: Nanti temu pengawal mana?
2: Betul. Kan tumu ke pulai ke keputu orang ke gaji ni sem.
1: Aw, nih nak dah kena gawai.
2: Dah kena gawai.
1: Aw,
2: tu pun boleh dah
1: Oh,
2: jadi saya mah pemanah pemanah kita itu saya mah kita tiap-tiap kita hidup ke dunia itu saya mah sigi mayu macam cerita. Mayu engkau tu saya mah nanti aku nusi jengka aku. Umbah siap mayu leban aku tu sigi orang kari menua. Menua ke sigi hidup bermenua. Okey,
1: pesisir,
2: nolong, macam-macam mutai kena di. Lebih banyak ke bekas buburu giga, tai macam ni. Beberapa tai. Tambah-tambah lagi menua kami buat ke limbang kian.
1: Limbang ni, terbang. Menua tu. Semua.
2: Aku kelas SM kalau main lori SM. Hari kucing kesabah kan SM dah. Tu kan cerita tempat gagah tu dah. Mayanya ya ketemu aku tempat-tempat strategik kendo tinduk SM. Cuba tu nyaut peningah siko ni SM.
1: Bisa peningah ni SM. Okey, lagi di nampo maro tu rumah hal.
2: Ya.
1: Okey, halo.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam.
5: Halo.
1: Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Ya. Siapa wei?
5: Aku tu Arisnya Bah.
1: Arisnya Bah?
2: Arisnya Bah?
1: Arisnya Bah.
2: Oh, Gedung.
5: Aki Jatin.
2: Aki Jatin. Arisnya Bah Gedung eh?
5: Oh. Tu lama kita tu dah pergi sekolah apa.
1: Okey.
5: Jadi dia udah sekolah kami itu sekolah lembur. Jadi kami itu berarti sendiri nyumai sendiri kami. Banyak keempat kami udah semuanya udah nyumai. Udah mantau masih aku lalu ngajak kabanku. Sama kami di sekolah. Main ya. Namanya yang nak buah sakam malam kami nak pukul 5 kami aku lepas niatnya tadi ni penan dua aku sampai kiu apa rimun ngau apa banyak niat ngerubat kami empat. Balik kami berjalan dari ngelebur rumah sekolah. Nengah padam bul. Setai kami tisi padam bul jadi apa ninja dari rumah. Nanya lagi aku sana aku pernah pengen terang aku aku mada bintang tu boyo. Jalai kami lepas kami kena api kelita. Nemu api kelita lagi sebab
1: Nemu kami
5: Nemu na Pengen terang pun kelita. Kali aku masuk kami jawab masuk kayaknya tadi daripada buah. Mali aku kata perahu kaya sinuan nyo terang ku cua penyap curian.
1: Apa?
5: tepek tama heteran. Kali kau mana? Antu kakung mana? Tidak tiga ada belakang.
1: Aau.
5: Tidak tiganya lu bawa dulu. Aku tu tadi bawa lempuh pun payan.
1: Okay.
5: Lempuh pun payan aku nikah tapi aku padam.
1: Aau. Upetang mana?
5: Tidak tiga udah retet ngah padang. Aku dudi.
1: Okay.
5: Dengar aku sikoknya ia tengah merubah, sudah membah-rubah.
1: Okay.
5: Anang ini aku, anang ini aku.
1: Oh, gak nyanyi dah kena ini ya, petang.
5: Oh, hari ini aku lalu lebih kelima. Kami terhari ke nak. Tapi ini kenuan terang, hari kenuan mu kecurian.
1: Oh.
5: Dari tanah terang.
1: Oh, ni.
5: Ah, ni mbak. Ya, tanah dua aku nyata tadi ngasuh aku nusuk ai.
1: Au.
5: Tau sesuai nan jang ku.
1: Au ah.
5: Pengingat saya di sekolah ba ku. Jadi rubah tu tadi kena datai langkah awal iki ke rumah yang pol tambiat pintu.
1: Ya. Yeah.
5: Kami dua itu tadi datai tanggal awal dulu tanggal. Ate kalau puat ku.
1: Pop penakut ku deh.
5: Oh, mali ke nya ngege fiorian ada itu lagi.
1: Ya.
5: Ya baru kemudahan tu nyak kenuan akhir terang matan tu tinggi nyak.
1: Baru ya mendak mana?
5: Baru ya aku mendak.
1: Agi ingat sampai dia tahu.
5: Kamu tiga tu sama agi hidup. Ya ada kulah dia. Nanti jauh dia aku tu. Nanti suai ni ngah ketawa suai ni ngah kenu suai itu. Udah saya nyak. Sikonya badi yang dia aku sikonya tanah tua aku. Nyak-nyak mencerita aku tu. Terima kasih selamat gawai.
1: Okay, selamat gawai. Jatin hari kedua ya. Ya, peninggal ke sembilan kita ke malam tau tu rumah.
6: Ya.
1: Nusi nyak meh cerita tu malam tau tu. Ya. Uji nuan nampuang tadi tu rumah saya tu ke bisi peninggal.
6: Ya.
1: Maya kita ke maya ke Mailuri sebab.
6: Hari kuciang ke Sabah ke Sam. Ke kaban-kaban kita bukai bisi ingat nu Sam. Kai ke kubai kita bula kita gagak Sam. Tempat Sam siti tempat ia kena leno berhenti temu megang Sam. Tempat kena menahan nong itu temu megah laban tu teh tu Sam. Laban kita bertemu ngau balakaban deh. Balakaban di tu anak tindok di tu madah orang. Anak tindok di tu nak menah. Sekali aku tindok ba siti simpang Sam menua kita itu.
1: Agi di tu nih.
6: Agi di tu siti simpang. Tahu sebut nih Sam nih. Tahu.
1: Nah dah salah. Pelabak aku meh.
6: Ba sebab ya bedau bedau bisi laban jalan lama ni Sam. Ba simpang sebawah Sam.
1: Dia ni.
6: Aku tinduak dia.
1: Bisi orang ngau di mayanya.
6: Bisi kabar kelindan aku. Maya aku tinduak ni Sam. Aku tak ada ni Sam. Laban ke ngai tinduak baik kon dah Sam. Jadi padam ku Indian. Ningga orang ketuk pintu. Ngintok cermin pintu sini ada tutup sir buka mimin dah muka di tingkap tadi. Sini ada tutup saya pernah aku nemi amin.
1: Epu
6: ngetok pintu pukul 2 pagi.
1: Kai
6: ya ketawa.
1: Nemi amiatnya.
6: Nemi amiat. Dalam umur lebih 4 tahun kenyalah. Lah.
1: Nai nai.
6: Nara yang kata kosem. Nurun aku pagi nurun aku lawan aku nak nyamai saya gitu dah kenyak ke. Nanya mas saya, aku udah tindu. Aku lalu nurun kemei apa semua. Aku start keluarin, aku jalan baru.
1: Kapan nanya nanemu tadi?
6: Nanemu.
1: Dina kemadah kia.
6: Nah, kemadah kia. Ya tindu je nak belakang.
1: Dari kira kena kacau banyak tadi ini. Gak nak tinggal ke pengingat lagi nuan dari itu rumah.
6: Mayuah Sam, mayuah cerita-cerita ke nantu menuku, nantu menunggu. Kita kembali bulanya,
1: Mayuah Sam. Ya, laban ini kenuan.
6: Kita itu meri peruntukan dengan orang.
1: Kita impu ngasai ya.
6: Ngasai.
1: Kita baru kita nemu ni. Ya, Okey. Hanya cerita tuan rumah. Tuan tahu dah lama.
6: Ya, berperindah lah, Sam.
1: Ah, okey. Tu laban kita tukar gawai ni.
6: Gawai.
1: Ya. Joget hari gawai tu hari ninya Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya, bak YFM.
3: Ya, hendak berasa ini tu rumah. Ya. Datai ba jam ke penudi kita malam tu.
4: Ya.
3: Jadi lagi nyawat kan ngau hari peninggal kita ke malam tu ya.
4: Ya, jadi pian berasa matua sebenarnya tu nyambut semua itu kan nanti kapan-kapan kita ke buka telefon ke konsi cerita Sam.
3: Okey.
4: Tu ada Facebook, Kita ya. Sam ni.
3: Ya.
4: Ellen Umang Entoy meri selamat malam ketua nak sabar nganti program ngas mengat kasih ki nak kala tinggal aku program tu ke ngas mengat terima kasih
3: ya terima kasih
4: pe mega uroi kuang tu Sam nasi mampai menang ke radio ya Sam
3: au ne uji tu dulu
4: okey Sam
3: okey ya
4: ya halo
5: halo
3: selamat malam.
5: Selamat malam, nak ucap aku.
3: Ya.
5: Ucap aku dua ikau, best studio lemah itu.
4: Siapa tu kini?
3: Siapa tu ini?
5: Selamat hari gawai ke seluruh ucap, mulai jerki tahun baru.
4: Ya, ya sama-sama ini.
3: Ya, kesampi kita ini.
5: Ya, bukan nekat kita, karam kita.
3: Amat, sama-sama ini. Siapa tu ini?
4: Siapa tu ini?
5: Ini Ania, ternyata lengau terduai.
4: Ini siapa tadi?
3: Ini Ania.
4: Ini Ania.
3: Hari ini tadi ini Ania.
5: Jika nak minyak ini Demiri itu.
3: Demiri dia. Gawai Demiri ke lah?
5: Gawai Demiri muncul, ada pulau orang, ada juti deh.
3: Amat, ganya. Okey.
4: Okay, nama ke cerita dekat kunci de ini.
5: Aku kan mesti cerita kumpul tu tu bukan cerita orang tu.
4: Ya mana.
5: Apa ini naik tu? Kami cuba ucap mayanya. Kang tahu tadi mansau deh pak. Amai tadi baru kau naik tu. Nama kan kamu tadi baru. Aku bila kak ngau Cina sabe ku apai ku. Nada ngau mak kui naik kamu aku dulu meh tu ngame meh dek sabe ku ya ngau apai ku. Kalau Cina bisa mai pamang juga duit ke puluh dua ku ya.
3: Aman.
5: Apai ku. Bedau kan nih naik tu sabe ya tak risetnya. Tapi Cina kemai tidak sabe nya. Nayanya. Orang sampai jalan ke sini. Aku nak ingat ke tahun utai ucap. Baru tu. Dia nak. Main orang ngau sampai kami semua sampai ke. Bila ngalapai ku. Budaya ku. Atai Cina antara. Nama dini kita sampai ke. Tunggal apai ku nya. Udah nyamu surat ya nya. Nak jauh aku ya, ini kita di to meka. Ini damun-damun kita di to, apa kami to agak abe jalai aku ya. Dengnya, bisa umai sudah apa aku kebayang ke to, kepedua kami umai sudah apa aku nyata deh. Ya me hari kita tay sudah ya, jalai. Ini kita nak dalam kau bus kok nyari tunggal apa aku nya nanok Cina nya. Nah jauh hari itu mulai pada yang tawas aku ya. Air kami nya kedua setia air. Aneh no tidak sampai. Dan ya. Ku ngai pada malam itu ku apa aku selalu no kami ningan tu itu. Ya. Dari asal kami mula tahu no berangkau rum kami atau apa aku nadai aku dini bisa untuk aku ya keran ya tidak sampai main nak ngamiko ngau Cina nya dua Tak cukup nanau cukup mestina. Dan ya, ada yang awak mende nak beli yang kop tengah apa aku. Kami bisa mampu muato cikin tau nabangkau kami atau. Hari ini, lihat-lihat, jakun mayu murah kena mau sediain. Nadai, ada hantu ku ya, kau. Ya, bebek ke timis semua ni, ucoknya timis katap orangnya. Kampuang. Baik. Ngagak, mesti dah nyeblak ngagak langkau dia semua. Ngek, kok tunggal apa aku ya nak melihat. Ngek, spail, anu, ku ya anu apa aku. Ngek, spail, muang. Kita itu untuai dia muang, ay dia auto ku ya. Teh, dia temu langkau. Udah, ya ke tidak ke melamak kai. Manolah, uak tidak ke biak-biak, kek. Berarti semua. Ya, dan mungkinlah nama kak keruah ya gembuas ku ya. Dua-dua jahat yang lilak sedangnya kanggal engkau. Dan ya, udah makai lemai semua, udah mana ya. Tulik, ayak, sepertinya dua-dua ku ya, jatuh mayu, dua-dua. Sudah kemas ku apainya, anu ya. Minta gagak kudu ikut dan no galak ya minta pantap kayunya. Biar enjau ya dia ini sempun tadi. Nama tilam ke bestu kita nyau cok nan mu kunu sesuai.
4: Tilam sepuh punya ni.
3: Tilam sepuh.
5: Sepuh punya ya ni tadi cok.
3: Besi mai nyau ke.
5: Mai dua tidak ikutnya. Dia nyak. Dia makan teh minsap tidak minsapnya. Nada nama aku apa aku kok kalah rita lek kawang apa aku ngamai dua aku kungai aku gede muda kian aku apa yang nanu tunggalan berani bisa yang mai kita rito kita semua tua yang muang to nyawa apa aku pula kila nanti kami naik aku kiat ngamai dua dua kami nyawa ugam nama ya cukup udah kina
3: awa
5: dianya ya melmain tadi kirap ku tu dua baik pai ku mu dua tadi hari ni melmain ya kena jauh lah pala umai kambian dianya ya dianya ku sudua pai ku tu di ini pai ku pai entah dari hari ku lah nak kami perari ini deh neng ila pai hari deh ku tengah pai si ku wayan pai Ayah es, ya Cina mu mak terbulak kita tahu orang kampung kusiko ke, dan ya, tengah ada tidak tidak mata nyerais apa yang layang airnya, ya juga tinggalnya antunya kot arit memunya dia tahu daun menyucu.
3: Okay, kini ke rumah berumah.
5: Apa berumah tidak sampai tidak.
3: Belangkau dia.
4: Belangkau ngemar rumah tu.
5: Nih. Dah mata tinggi buat saya mengenal rakyatnya lah ya.
3: Okay.
5: Ku ya apa mata dengan ku ya jaku.
3: Medak.
5: Aku mesti sedai deh.
3: Medak ya.
5: Medak. Ya deh kamu makan bula ketunggal apa ku kami atau asal kami mua atau nasi gede nak salat malam kami atau nasi gede jalan untuk mua apa untuk mua atau meh. Tidak. Nah, dan bapaknya tadi baik ya. Saya kena tiramnya mau galak. Dia penek tidaknya dia.
3: Ya.
5: Baik. Kami suatu dempak itu untuk ngasih. Ya. Kami sudah ada ya. Untuk jalan itu. Memakan bola. Baik, kalau nggak naunya, baik kan haka iban. Iban itu yang pengawak orang hutan itu. Kau melanau, jauh naik melanau ni moya. Baik pulai naik, anak gila pulai kita tau. Kau tunggu apa ikut pulai? Malam hari kita itu sob darab. Dia hanya kuda cok, dua hanya kuda nyata mak langkau, nales salah ya. Utai mata antunya musmek langkau dapat ikut dia.
3: Dia
5: hanya tadi Nice bisa kena ngerdai gare sida. Ada kuliah kurenya, ada nya. Kuliah rek ayo nya kuliah pakai tua banua kita semuan padinya. Nya dek ko. Nya dek ko pai mik ko. Aya kam jikonya dek mo mai kam sana. Yo mo bungku saya ngena utainya.
3: Tilam nya.
5: Au ah.
3: Tilam spoenya.
5: Tilam spoen. Ini yang sudah punya sudah. Au. Sudah pai balai bangnya dan mo sida.
3: Ya.
5: Kumpul ko.
3: Ya.
5: Dua minum dua.
3: Au.
5: Nya nya nya. Kumai dek kami bam nanti antu ku kami antu.
3: Au.
5: Ma. Buat pai punya antu mare buat pai punya sida ya sige. Kuliah antu nya malamnya.
3: Au. Ah.
5: Sige bulia sida ya. Dana nara tinggu am sida pai ku semalam malam-malamnya sida tunggal dia. Dan mun semayam sida jo mali bura.
3: Au, aman.
5: Dana aman genggam semangat ku pai ku nya.
3: Au.
5: Nanti nanti antu nyek pala sida aja rumi yang.
3: Aman. Kenya ne.
4: Ku ada basan tu ne. Ya,
5: nya ku ti.
4: Ini pala arah.
5: Aku sikoknya telah sinanya ini enggak dan dan ini kami ini kok. Ya kan apa kami.
3: Oh.
5: Dia hanya untuk kuas buat enggak kuas. Tidak apa aku ini biji ya tidak dua-dua tidak menyadai entah deh tidak tunggal. Tidak dua-dua. Dia enggak nak dia anu kok muang kok ya. Dia enggak dukau entah deh pancat kepai kami dukau entah deh. Nada lu apa ini beri dua apa punu apa aku kira dah nyak dentek kata aku tanya
3: ya
5: ah tek ya entek ya nuling ya ya tanya tu hangat anu kok tunggal apa aku sih punya aku apa apa yang nama ya
3: awa
5: dah nyak mana itu cok tek sila entek entek mana yang buku nya maka emang kuwu mak pala ame keluaran dia.
3: Aw ah.
5: Hida.
3: Aw.
5: Nak tinua hida semua malam malam malamnya. Tuk pagi yam pagi kunamnya mendak bisa senera tawas. Nah, belnya. Nona daya tu tanya tadi nona ngini langkau si daya.
3: Aw.
5: Ya nyobi nyeri mabohnya kuapa aku.
3: Aw ah.
5: Belnya. Kami naik ku ke de langkau dan ningau dua nasi malamnya lah ya.
3: Ya.
5: Andai apa ku nang mai dua nya sida ya. Nang mu ciko ciko sige bisa sida ya.
3: Au, uliah ya.
5: Uliah ya.
3: Nah,
5: tehnya tadi pagi nya udah sida kemah nama. Oke dek ku aku pai taki ku ya takiannya. Dek berani. Tau jalai baru kita eh jalai ku ya. Ini ya kita eh. Ah, dek kan kali kami tu iban kan tu kok keluar. Banyak ada jo amat genam sangat ku. Ngapai miam ku, dah celap tua ku.
3: Ya, baru dah.
5: Ah. Buka celap ininya. Mira ada empat antunya.
3: Au.
5: Amat genam sangat. Kami naik le nak tinggal ningau dua kami nyat guang guang guang balang kau sidak dulu. Ye, ya berani bisa aku naik kita tu asal dia gitu.
3: Awah, amat.
5: Amat degenam semua nuncok nyaman degenam ya.
3: Okay pula, nyawah.
5: Itu antunya kau kau ikut tinggal antunya.
3: Aw de pedak sih dah.
5: Ah pedak nuncok. Abangnya juga jalan ya dan nuncoknya di net pedak.
3: Awah.
5: Ah, semua terpadinya. Inanya kau apa itu? Dah dek kayak apa giginya? Nada udah pantuat ya.
3: Yeah.
5: Kuat dek kota kian dek berani.
3: Aw.
5: Cengnya ya. Nana yang mana dek kau tu dek ngai kita pula.
3: Aw.
5: Mana? Kamu ni kau yang nuang saya.
3: Ya jerak ya pelapa aku.
5: Ah jerak tidak dua lantai yang enggak baru tuku aja lain ucok.
3: Aw.
5: Nah,
3: ya.
5: Nah, cerita ini, nengah.
3: Ah, mana cerita ini malam tu neng?
5: Aw, ya. Nah, sebab saya nak cakap dia ini nyo. Sige udah baru berani aku mua nih aku ke biaknya nanya. Meri satu ya.
3: Aman.
5: Ya cita
3: tu ke? Kini, bisa cita bukai lah. Minggu baru kini.
5: Lalu mau kau nih nganya mas dua, nampai aku jauh ada dua, dah tay aku dah dua ada kucing.
3: Ya, aman kanya.
5: Tidak
3: kumpul, tidak
5: sedua
3: itu. Ya, aman. Sama rekan kau ini.
5: Bye bye.
3: Okay, bye bye. Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Okay, tadi.
4: Ini Anil.
3: Ini Anil dari Miri.
4: Miri jauh ini Anil.
3: Jauh.
4: Kira jauh, jauh orang ni ngah tuan tuan sem.
3: Ya, cerita pan panjai mana ya. Cerita malam tu nih.
4: Malam pun makin dalam sedalam sem.
3: Ya.
4: Mata punya sedalam-sedalam.
3: Dalam tang kita akan pai tindu ke bisi cerita.
4: Bisi cerita
3: tahu kurang lebih 45 minit lagi.
4: Tahu ya. Berkursi.
3: Angka laban dia tahu orang ke gawai tu rumah ni. Bisi orangnya ke bau ba rumah panjai. Laban kenyedia ke diri angkanya bisi ke agi kiruah meh jam ke dia tau.
4: Ya, ya tau ke program ya gawai.
3: Betul.
4: Kali ke ngagak aku mang gawai baru mapanjai kini.
3: Au.
4: Mengau pekit-pekit ke bukai mah ne sem.
3: Macam-macam pekit meh.
4: Besi ke pekit pundan.
3: Ya. Pekit begagai.
4: Begagai karaoke.
3: Ngirup kupiangan.
4: Kupiangan.
3: Pekit ke bukai mana?
4: Ya, mayu macam.
3: Okey, tu tu rumah.
4: Ya, sambut Sam.
3: Okey, halo.
6: Halo. Halo, selamat malam Sam.
3: Selamat malam,
6: Waisa. Tu rumah,
3: ngarunya. Tu rumah.

0: Okay.
1: Selamat malam, eh.
0: Okay, selamat malam, Wai. Siapa, Wai?
1: Lina
0: dari Sibu.
1: Lina
0: dari Sibu. Lapan mayat tuan, mayat tukar gawai macam tu, mek, mek kau boleh
2: gawai aku semua mayat kerja. Oh, nama tu bunyi tapi yang tak sejak tu deh. Anang mancak telefon kau, anu Lina, kau
0: kipas.
2: Okay, pas. Saya sekarang dang pendiam kemudian.
0: Engkau tu tapi yang tak sejak muka kau. Engkau tu.
1: Nadanya apa tapi yang terajang kita ada macam tu sih.
2: Amin.
1: Mama ya?
2: Ya,
0: mama, mama.
2: Tapi mana mui dari? Mana mui dari ke motor aja? Ah,
1: nak mimpi mui dari?
0: Ah, nak lah, nak dari gawai lah.
1: Ukai, tujuh kali pun di lengkap. Nak ngasih tu bonsa.
0: Ya.
1: Tinggal, kata ngasih lenyau, ngasih ngasih dah mui dari. Tingkat
0: bapa
1: tu tingkat
2: tingkat
1: tapi
2: kalau aku
1: tu
2: senyap.
0: Okay.
1: Bukan
2: sekali
1: tu. Ada rumah ni, tingkat tingkat tu.
0: Sawat, sawat tu rumah. Kau dah nyari pemancar dah tu.
1: Sudah senyap, ada masa merampau aku.
0: Oh, sudah senyap.
2: Ada yang awak, ada yang awak. Ya, ya. Sige salah dengan orang bertemu, kan? Janji bertemu dengan aku. Bertemu nak mahu diri pelabak aku.
1: Entah apa.
2: Nah.
1: Siapa mai dek kada nasi? Kada nak yang nyemerai mata raja yang sebelah ini kita. Tanjung tanjung
2: kereta. Iya, madu pun aku ngelatai kira nyemerai mata raja nyemerang nyemerai nyemata dulu lah nang.
1: Jawab dek. Ini kalau kereta kita merai selinik ya. Bukan bawa bot.
0: Mangga nas proyes. Okey,
2: dah. Nama cerita dekat kunci.
1: Aku kan si pengingatku 2004 sebab mula aku kerja kewar hotelnya. Orang boleh gawai ke tu, meh.
0: Oh.
1: Lepas aku baru kerja, anak dah suap. Boleh gawai, sini tu dah hati, leh. Boleh aku kerja tu, okey, mamai tu, saya ingin sepeda dah belakang.
0: Ah, okey.
1: Aku ajak, boleh gawai tinggal di tu, Sam. Orang boleh memakai.
0: Oh, dia gawak,
1: ya?
0: Gawak, kenapa ya, mainnya?
1: Mayang sebab aku gawak malam, bekerja kewar hotelnya, gawak malam.
0: Okey.
1: Orang boleh kawal, boleh semua sulam malam. Orang naik kang kambing, orang berulang berulang hipi rumah dia tinggal tengah tinggal satu, leh. Dah orang kambing kaki itu, leh.
0: Oh.
1: Orang ngepo, jadi dia ramai ikut perai itu dia rempu tu itu kediri dia.
0: Oh, kawal botol manuan.
1: Nah, berumah boleh kerja malamnya.
0: Oh.
1: Boleh kerja malam. Tapi kalau rumah tu dah kemana semua leh berada aku.
0: Oh.
1: Anu dua beli, lapan hari masih kan okay, baru hari tanya hati.
0: Oh, oh.
1: Sudah nyar eh, apa kau kemar mui mai minya wangi laki itu kan tak kurang tau kak kau.
0: Oh.
1: Ingat korang laki kena minya wanginya bagai jambat tangga aku dia.
0: Okay.
1: Sebab lama kan minya nyanyi ke atas bau eh, salah tu kata kau diri.
0: Oh.
1: Nanya mai hati kau, di tempat rumah tapi itu orang nak ada pedau tanya.
0: No.
1: Dek kak kau, oh aku bisa minya wangi dia kak kau nganu tak kebau ntar eh.
0: Oh.
1: Tuh kan pula-pula, tuh kacak pun nak minta saya urus lian udah belakang.
0: Nama nyium bawa jawab ya?
1: Oh nyium bawa jawab, mana minyak wangi ya? Kaya baru hanya, aku dah nyangka utarian mau nyelai tu rumah batu. Kaya rumah pasal tu. Udah nyak, dah nyam ayat iku lagi. Tapi aku terusnya minyak wangi aku, kaku mana yang ngerti aku, kaku jago kiri rai. Spray kaku, apa tangga aku dah minyak wangi aku.
0: Sikit dekat nafas ya.
1: Saya makan dia tahu gambar aku kena telefon tak baru aku mesti kena tangkap telefon bagi kira ingat pada nomornya.
0: Ah. Okey.
1: Udah nyak kena deh. Nyak aku kena puas semua. Lama kan nyambut kena ibu dia tahu ni aku mengantuk ada kena ibu dia. Ya mah pukul 12 malam dengar aku deruai aku dia. Saya malai aku bola. Tuai kena mata bola ke kita ke mesti dengar dia tahu.
0: Wow.
1: Sebab kan ingin nak mesti dengar aman ni kunyanya ya udah jadi. Dengar aku jangan ngebak ke jemari belum apa apa luar ada bisa jemari ya. Terbaik kau kuyak ke jemari ya.
0: Oh.
1: Atau kan tiku. Berjalan itu kena dengar aku jumpa pasok luar dia nak punya. Dia urut gawat tu kan.
0: Amat, kerja ngacau mat ya.
1: Out, malai maya jare tangga mam 31 mamat ya bulan tu bulan 5 2004 tu ba. Urutnya aku ni ya kurang deh. Tapi antu berjalan kaki bergantung. Kak, aku tu benda aja liang bisa luar. Jeliang nanti aku benda kaki orang. Tapi berjalan itu tegap.
0: Nih.
1: Udah nyawa dia kerebak ke semua itu nanti kau pun bagah nah itu bawa tu kau dia nak cakap aku kau ni tadi kau kawa tadi ngapa yang orang mai pulai kau sih kau belajar itu kau ni lah.
0: Oh.
1: Tadi kan guru bisa kau tu ya kau mana kau dah oh enggak kau tu ya perlu adin.
0: Oh.
1: Nah di luar semua malamnya selalu kau nungsi itu dekat boleh nombor telefon.
0: Oh, apa kacau? Oh, kau ngapa yang?
1: Aku kacau semua malam dengan dekat tinu aku rendah aku takut nak kau.
0: Oh.
1: Mereka berlatihnya, aku kari pilih aku. Nah, mereka kepada orang gawa. Oh, salah, nah, tak betul kudin. Banyak pagi ni, entar dah tidur kan nak punya. Entar dah lemah tu, entar dah mimpi. Tidur dah mimpi.
0: Oh.
1: Banyak kau yang nak kau, macam mau laki, ni, macam mau saga dek. Kau nak, kau mau saga, ada masalah yang bodin. Maka kau kan orangnya.
0: Oh.
1: Nama dia ngigak, ngagak kau kisau dek. Kau nak.

0: Tapi boleh kerja gawat aja, tapi kena nombor rumah ya. Orangnya tanya juga lelaki kena masyarakatnya. Lelaki, saka semua ada boleh kena gawat, Pak. Siting dia nyanyi, siting kan bawa keberatau dia. Bapak Melayu, soal Melayu, dia dah boleh senanjung.
1: Oh.
0: Tambah agak roh tanya atau tengah ayat ni macam tadi tahu nyak kau heran.
1: Oh, kau bisa tak ramai
0: sahaja. Maya ada kawai, maya orang ada ayau. Dengar kau nak segera hidup sebenarnya, ini orang pasainya harus lain. Ya, kau ni nama kau malam tadi, kau ni lah. Terus orang kau kau kau itu, kau sebab ni mahinya. Nyak kau kau bila nak dek, kau tahu pun itu. Nanti kau dengar tanya macam sekali boleh ke semas kau, boleh ke panjakin. Buka ke pintu wal, nanti mungkin nyak ya, apa aman, well. Ya lebih dan jawab aku kini maya gawai tadinya maya Alex mas iya kena kena. Nusi dia nak tinduk yang sama kayak apa dak ya.
1: Ya.
0: Ya nanti orang nusi tanya. Okey milih di rumah suara dan nama sih bisa utang kacau.
1: Aman.
0: Aman tu kami ketemu kita dah jadi sebenar tahu sebut ya bisa me.
2: Kamu nak tahu sebut tua apa?
0: Okey tua utai. Maka tuan baka utih-utih atau sebut nama utihnya. Kita biliknya. Kapan kau tidur dia? Kenapa malam?
1: Ini pun sebutnya.
0: Ini pun sebut. Dia malam dia kena kau ya. Sana kita udah mau tidur. Tak kena kau tidur dia. Kau ni ya. Nah, tak kena kau boleh ngelaki tidur. Kau takut amai kau ya. Namun dia minta amai. Ya, kali berkata dia punya kau ya. Ini orang atas siliangnya. Ya, bahawa ini orang yang atas. Buat latihan baru.
2: Backup.
0: Ambil kau macam yang mana baru hanya bau tu sebenarnya ni tau. Udah nyarah ke ya bau tu yang juga dapat ya. Dan nama pada di pulai ya jauh eh ngaya gaya kita tu buka ya.
1: Nih jauh.
0: Ada sasarau kita nak dapat temu aku di bawah bat cibo atau besit tiga udah utanya yang lain bau utai rumah begini.
1: Aman.
0: Rumah suah begini. Yang aku dah tahu ni ni mari baik aku beli kita. Agi yang tadi ni nyonya kau kau cerita. Pagi semayang kau pinggung maga pada kakek pastor kau. Oh buru deh ya kau ya buka pintu kita sampai di kau anak kau. Di tes pada pastor banyak kau dengar. Banyak. Tadi tu tadi mereka kurus mengangai bola kerja. Malih kau banyak. Apa main? Nanti dia tu rakam kau ya banyak bersih pada kau kerja. Beli nak banyaknya. Oh nyampe. Siapa kau bersih dengar tu dah cerita kau banyak cerita kau tu coba. Hanya saya bersih dengar. Kemalam tau, biasanya aku main mata, aku main bolanya. Terserah menyekurah, yang penting sudah diluahkan, saya tahu menyari sobat.
2: Ya, amat.
0: Tau? Semua hidup sana kalah, namun dengeri, namun ngacau tetap kerja, sekap-sekap orang dia. Tapi nak aku takut, nyama aku ke mana, aku buka pintu nada, aku berada orang yang. Terima kasih guys, guys ruai sama gawai.
1: Okey, terima kasih. Kita
0: boleh tuai boleh lumpah.
1: Amin.
0: Seruai boleh pangkat, mari peminat.
1: Ya,
0: sampai tak rindu sampai jadi sigar bujang lembek.
1: Okay. Selamat gawai Linda.
0: Selainnya
1: Selina. Siapa tadi?
2: Selina.
1: Bye-bye,
0: selamat malam.
1: Okay, bye-bye. Selamat malam. Ya, Selina.
2: Selina Queen.
1: Selina Queen. Nguyen kotai di tuan rumah.
2: Ya.
1: Okay. Ya.
2: Sizam. Sizam.
1: Okay. Sizam.
2: Hello.
3: Selamat
2: malam.
3: Selamat
2: malam.
1: Selamat ramai.
2: Siapa tu kini?
1: Selamat gawai.
3: Nun tu hari satu.
1: Oh nun, hari satu nih. Okey. Nah, bisa cerita apa nun?
3: Bisa cerita mimit. Jadi dalam 2-3 hari itu tadi.
1: Oh, baru nanya?
3: 2 hari itu hujan, gunakan hujan. Baru nggak hujan lah. Tanah minggu itu hari nggak hujan panas. 27 hari bulan harinya. 27 hari bulan 4. Aku tuh nurun, ambil ubat sambung. Ke hospital satu. Nah, hari ke nurunnya, ada nama-nama. Kayaknya tadi, pulai tadi, kunuan. Menyadik ku kayak nganjuang ku nyok. Nggak boleh ngambil ku lagi, nggak boleh nganjuang ku pulai ke rumah. Ku ya, lebih yang bisik ngawo. Auk ke kuaku.
1: Auk.
3: Kayaknya tadi, pulai lah ku tuk punuk ku aku. Ku kena bas. Angkat debas tu tadi kunuan jai.
1: Okay.
3: Bas untuk nikah itu jai.
1: Auk.
3: Susah tu, ku nama tu kena ku pulai, ku tadi ku lemnian. Orangnya tadi kunuan angkat bisik anak-anakku bisik kedai makai foto pikuang net. Lama menan tak kesa-kesa dah. Dah biak tu orang anak aku.
1: Awah.
3: Aku tu sate kau tak nak dah kena. Aku nak bas jai. Lama tak kena aku tak pulai. Aku. Oh, dari buah aku ya. Kami lagi ke kebun lagi. Nganyo pemanciat. Lepas orang pergi lo. Bisa ngau megawa aku ya. Lagi kan yang kai kenuan ke.
1: Alu numpang. Aku
3: dah nyenyak. Numpang kita laku. Aku. Banyak numpang kita. Lu ngagai perumahan. Saya tahu tak bisa beli rumah perumahan. Buat kerupuk dia. Alu ngagai rumah tak dulu. Nanti saya dah fiksat. Nyimpan utai ngagai kereta. Nyimpan manciat pindah. Nak muka-muka aku nari lalu hujan. Ruang ya pukul satunya. Hujan. Aku nuan tak bapak nak bindai. Aku nak bakal kabut. Nak bakal ngitar lagi. Udah lah aku buat je aku dian.
1: Au.
3: Orangnya. Mupuak kami sebuat. Datai buat simpang sungai berangan. Nah kau bermalat malat aku nuan. Airnya berhubung tak jalainya.
1: Okey. Apa bangatnya?
3: Au. Bangat. Nak kau ya pemangat aku nuan. Aku ketuk buat simpang kami pun dia kawan-kawan ketuk nak kau ketuk lah kami nganjuang dahulu nganjuang ke dalam nabi aku ya balat nak raik ni amat naik buah kuat kau ke nganu anak tunggal punya lu ketuk kurang sudah pangan tu buat ngejalai dan disjalai pun pun ni dia katanya berjalai aku tu tadi kawan-kawan
1: ada jalai pun pun ni
3: ada jalai pun pun ni maksud enggak jalai kami ni tak jalai lama menyok dah. Menyok lo. Jalai aku tu. Ya, pada tayo bang kelebat. Aku tu bisa bukan orang.
1: Oh?
3: Ya, sepul. Nyok kok. Tayo aku dia.
1: Oh,
3: banyak. Orang pukul satu. Orang nyok kok pukul dua. Nyok tadi.
2: Dua paginya kalau orang lemah ya?
3: Lapat. Hari. Hari. Hari. Malam.
1: Ngali hari.
3: Oh, ngali hari. Kira tayo hujan. Aku pembalat. Ngong kita ngitar. Ngong kebut-kabut.
1: Au.
3: Kuatai ku dia no. Nak bisa lorang sama aku. Kuatai ku gua dalam ni.
1: Au.
3: Oh, siapa no? Orang nyok. Kuatai ku dia.
1: Abang kelebat. Bahkan
3: tak nak orang nyok. Nak ada pupai utama aku tu. Mempai uang. Orang nyok no.
1: No. Laki no pada no.
3: No no no.
1: Au.
3: Aku tak no.
1: Au.
3: Buat no. Nyok kasi ku takut lagi. Ku ngasih hitam. Tak. Kita dah bertanggung nyok kuasai ngitar nyok kunwan pati aku tu lagi aku nyok tak takut kaku aku nyok aku tak tak nyati buat aku hari-hari tu kuati aku dia
1: how
3: dah nyok tak datai buat simpang kami kunwan orang nyok lu tuan kisik sepia enggak nyandai nam jalai nah jalan besar nyok lah lu jalan besar mana mau nyok lu dikit nge simpang kami betang pun bulu ada atas nyok jadi aku tu lu lintang nge kebun orang boleh punya ringkas lagi ngagai rumahku kita
1: awah banyak nombor jalan
3: angkat aw angkat kata nge simpang kami mali orang nyok mali ngagai aku siapa orang nyok kini kuatir ku dia aw dah nyok tadi datai ku di rumah ku nuan ku pok ku nak buat basah utai dia beli ku lagi basah ku nasib ku nak beli mayu utai ku nuan tak terjadi anak lawak kena beli ku pasar dia datai ku di rumah datai bantang mau pintu nak beli dapur kami kata temu lutis ni aku ngantai yang kau tak mak kurang siapa dorang ku hati ku andri ku nak bayat hati ku nak sabar yang tadi kini kini ku nak tadi ku hati ku dia aku ngitar mana kok pemana mana aku nanya ya orang pukul 4 baru ngitar berhari ya pemana mimir
1: ya
3: apa aku nak tak saya kira pandang aku nak hati lepas aku nak sikit takut ke ngitar
1: tahu
3: nah takut ke guntur
1: tahu
3: ya lah awannya lah ke buah aku yang tadi aku nuan aku cerita diri sidak ke nganyo aku nyok adik ku gawak ke sidok ya subuk ku nuan pun sikit ngai sidok dengan nyo nah sikit lekok ke sidok baik malam baik siang sikit lekok sidok buat belak buat penjalai pun dunia aku suah aku dah nemu utai merinsok berkenyok deh tang apa lupa boleh buat tak nak ada utai dikenok deh tak para kita numpang orang lah berkenyok orang lekok ke kita ketika ku ngau seserah jauh lah ngajar taro
1: yang pau ke berdaratnya ne?
3: Lama ya berjalan aku setengah jam.
1: Nah kai jauhnya.
3: Ya. Usai ke bulu-bulu cerita setengah jam. Ya berjalan aku tahu.
2: Ya betul empat deh kan.
3: Empat tu jam hari. Namanya tapi ke nama mendung kan tu empat. Tu empatnya jauh benar gitu. Kami nak jauh hari simpang seratuaknya. Masuk ngekeka. Dia simpang kami gitu.
1: Oh. Amal.
3: nyok nih tadi sudah kenyok masuk konuan pulai malam kira pukul 10 kadang pukul 12 kadang pukul 1 pukul datang itu tengah malamnya di saya makin ada orang datang ke lebatnya baju burak konuan sapuak burak tanjut burak berkenyok orangnya dulu aku ke orangnya dahnya
1: sapuaknya nih
3: tidak nemu aku
1: anak-anak kelala
3: nak dah ngelalo kedua kali aku dah ulat nyok sudok konuan
1: oh.
3: Aku kalau pergi kawet mau sedok anak tunggal punya tadi pulai malam tengah malam nyok manitik tenyok anak dulu reku ya kuna dulu berare-rare-rare ya pada saya berdengar jalai kami baru nyok konuan bentang pengulung baru dia lalu saat ngeden murah di
1: okay.
3: Atau lu majak ada pulai gitu wapun hujan wapun cabut aku pulai ku mana
1: okay.
3: Ah,
1: sapon no, orangnya
3: nak. Nah, nemu aku sapon do, utainya aku nuan. Tapi aku tak takut, nanti geli aku. Menak tak kena aku takut nanti di siang atau malam. Aku takut tu buntur tu kila. Nya tak takut
1: kila tahu.
3: Ah,
1: nanti kalau ambil no mimpi ke, nun?
3: Ah,
1: nanti kalau ambil no mimpi ke semua?
3: Tambah.
1: Tahu
3: nyo tak kena sok ku balat nak takut asal aku bisa temu ku guntur kilat aku balat nak takut
1: bisi kalau orang bukai bisi kalau temu ngai nya
3: orang bukai bisi anak tunggal ku nama Bing Subo ya ku awe ya trenya mai ge ya itu Subo ya bagasnya ngambil aku nyamai ku dia ge do Subo leban te ku ke pasar aku nurun gawo ya nak ngambil aku udah nyo tadi kunuan ya nganyong aku nyok nang siang hari ku ya pulai aku nganyong aku tadi ya mesti medok medok aku pada nga jalainya bertayung-tayung ya bu ya namun mesantok nyok nurun baru kini tunggu ya nyok ku hati din maliak ya piok ya dribo piok ya maliak kapok ku maliak tak mau kini ku tunggu ya nyok ya udah gantai rumah tadi kini ke nurun baru piok ku ku ya pergi lok baru ku bagah seperti tanya ke yo, aku ya sok namo ke sini ke nungok yo, aku ya hari Siti yang ngambil aku nurun dawak tanya, eh kini aku dah ngambil mari denau, aku ya ngomong aku nanti aku mindah deh aku, ya namo kita bumbang payung bersimpang dengan jalan kita nama konuan, entah lah aku kok, nanti aku minta apa yang ndak aku belok konuan aku dah pulai gala, kini aku tunggu aku mindah lagi, aku dah sepuluh lelak aku dengan apa yang nah bagai nyelai utai kami ditu konuan namun nak menua kami ditu tak nyelai dar
1: aman ya
3: ya lo tak kepada aku dah sering punya tadi kamu ada orang ke berbaju buraknya takut leban ngitar orangnya nak aku takut tapi aku takut ke ngitar yang guntur-guntur yang sesuatu aku habis
1: aman okay Nun. Okay Nun. Sama regawai meh. Okay. Nya tadi Nun dari Seratu ke bisi ngau kita ke malam tu nih di rumah. Lagi peninggal ke 12 kita ke malam tu.
2: Ya.
1: Macam-macam cerita. Teman tu malam tu. Minggu yang kemarin ular ni.
2: Ular malam tu, antu.
1: Okey, tu agak bisa.
2: Sawat. Ya, halo.
4: Ya.
2: Tu
4: hari julau tu.
1: Nain tu? Nain hari julau. Okey, bertemu baru.
4: Selamat gawai yang sedoi juga.
1: Selamat gawai Nain.
4: Selamat bertemu baru.
1: Ya, bertemu baru malam.
4: Minu ni ngah kita.
1: Aku nyuka ngau orang ni. Okey, ya.
2: Nain, si cerita dekat kursi di Nain.
4: Aku kan nusi cerita. Anak aku ke ngaga payet air kami. Rumah nak banyak jauh
1: lah.
4: Yang di sari nak kami tu tadi. Nombok sawit nadai sempat no yang ngadu ke payir kami nadai air. Nadai putus air payir lah banyak air payir sungai. Ya me nyo lemai hari nya tadi. Dah kami makai lemai nya. Nyau ya nurun. Mai api dikit ya. Mai senapa yang me agak. Kak ngadu ke payir nya lah bah kenadai air. Nadai kena. Nyawa nurun kira ke pukul 9 malam itu udah kami makai lemai nurun ya kak ngagak payetnya sejak aku dia mendatai seberai rumah kami nak nak ke banget dia buah nanti kami ada rumah nanti dia nanti dia nak kena nanti ada rumah kami datai dia nak tadi bisa temu kepayatnya putus tadi anak menua kat nyamuang payatnya keputusnya tadi lepas naiknya ke balat sama ya putus balat airnya sambung airnya di menua yang nyambung airnya di tinggal yang utai tak tang mesti ya munyi ke alung alung kak ya munyi
1: apa
4: baik ya dia agak malam ni nak tinggal munyi nak nak dia ibu ampai ya ibu lepas keba berani ya majak dia kat nyambung payetnya tadi lah banyak menu mekayang dia kat nyambung ni majak dia munyi tinggal ni tenyak ni majak kak ya semak dia ni nak tenyak ni gelik hati ni kuat tinggal kenal pedak ya bak pucuk tebelian nak jauh area apa lah tiko turun tu besar ko ya
1: turun
4: au ya ke bumi nya kan kuat ni mesti dek ko ya nyu takut mata apa kena nyu nyu tali liwo mata ya kan ko ya
1: kai
4: lapan nasihat eh bisi mai snapel dan ada snapel tu sah nah mai nya tenya lambat nak kebu man jeng kau nyuk dah buat ke kena ani mek mula buat ti mek ada dah yang kebuat ya tak jauh ha area buat pucuk kayu ni nak ti ni kita nyak ambil tiga dah nak buat ke ti mek nak ke ala buah ti mek tiga kali nyak tu nyuk ngambil suat nyak baru ya nyak labuah nyak labuah ke tanah ya datai ke tanah ya masa abi nyak tu ya leak ke namanya penabur kena ni nak tak ada nak suak ko ya
1: buat
4: kulit dia
1: apa berantun turunnya
4: ya agak berantun nak dia akan jadi hantu tu sikit jahit turun tu kat jadi hantu hantu induk ya nasihat dia bisa main senapeng tak ada main senapeng nak aku boleh lari dia kena nyo jadi hantu kami sebenarnya buat rumah kami dia ni ngah ni mbak aku nama mu tak tindak suah nak aku kami kata nak babi tindak kami kai udah nyak datai aku dia pedak mai aku baik kami juga baik besar itu datai di rumah lepas ya namu nyak turun aku lah nak kalah nak untung lala dia agak celum say say aku baik kami juga takut amat ya madah madah ya ni ngahnya itu ya nyu ya nyu malik tu katnya di udah malik diri banyak katnya di antu ya tadi ya maki ha bapa bisa sebulan nak boleh sebulan udah nyak tadi udah menguah nyak tadi ya bapa rumah kami nyak inai ku bisa mengawal ni ngah ku inai ku madah ku inai ku asuh ku nuti tapi inai tak kerindu ke program tu inai ku dulu aku tu delay baru mah kami delay ni ngai mai tu aku bisa mati saya aku kan mesti tanya anak aku tu tadi ni ngai ni ngai tu tu namanya ustaz semerap bau jom lihat kami ni ngai semerap selalu tiap-tiap lemai punya lama-lama tertengau nanti kepada penukut ni ngai tu mesti dia mudahnya kali ingin tanya pukat pulang apa pukat tinggal atas mahap bunyi nyak bahu tengah ya pedak sih kok turun yang kai ke aku ya pedak ya pedak anek aku nyak bukannya laki laki ya ke bunuh ya nyak kini bukannya ngigak ke ya kini ya udah nyak mek senap yang timek ya bahu mati ke inyak ini dua ikut sedua ya uliah ya sampai lama sampai boleh apa kini nak boleh dua bulan tu ya udah baru ya mengkanya laki ya kini enggak bini ya kap pelabak aku
1: enggak man banyak pelabak aku
4: awalnya aja nak ada panjai
1: oke terima kasih Nain
2: Nain dari Julau ni PSM
1: Nain dari Julau tinggal ke 13 kita ke malam tau oke terima kasih sama kita aku dah bercerita ya lagi kami dua itu lagi meri awak lagi kita tu peninggalan ni nanti nadai lagi kita kira nutup meh awak kita itu ke tumu ke bala ke belalak malam tahun ni tu rumah
2: ya betul
1: tang dia tahu tadi lagi ok lagi bisa itu rumah
2: yes, halo ya,
1: halo
2: halo
1: ya halo selamat malam
5: ya selamat malam
1: selamat malam wai siapa wai Jim Mari Pasai.
5: Hari Pasai.
1: Haji Mari Pasai. Nama baru ngau kami dua itu rumah dah.
5: Itu kedua kali kedua tahun 2024
1: anakku. Jim Mari Pasai ya. Bisa teka tu sih mah tahun ni Jim.
5: Tu cerita kami gawa ladang subak tu kami serumah. Mayanya kami gawa gaji hari ladang. Akal kami tu bagi orang dua grup. Hanya di orang grup tak kiyakin kami muar dia tu. Angkat sepiaknya, ada jalan alun, mina jalan batang yang layak parit. Nyok mua ke gawa-gawa hati diri, angkat sedua menyatiknya. Tapi ada orang memutus hikau. Pada dua hari ujungnya, hari ujung mua hari kampung. Ia buah kenyak terubah ya. Nyok pemua ke berundi yang apa ya sekali. Pemeda dua orangnya tak
1: gamal celum kau dua. Gamal nanti pedak ni.
5: Apa nak puati meda ni sudah nadai tan ada semua tunggak kini penunggak motosikalnya orang kedua ikau. Apa kini meda nadai kan jalan pansut kereta motosikal dan balatengnya. Nyo pemuah dua nyo berarti ke kampungnya punya penam ya. Alu nemu dua ya, alu pulai. Nyo udah temu pukul dua nya, lapa kami ke pulai pukul dua nya rata di rumah. Baru tu dah tua yang bercerita.
1: Nadai jalai cerita, jalai motosikal.
5: Angkat tak bisa dua orang motosikal.
1: Nah, yang mana lai?
5: Nya, benua. Lai. Udah kandangnya bisa dua bulan kami ya lu batu labanyu udah tukar orang buka yang ambil dia deh. Angkat masuk bagai balai induan baru dia. Angkat dia ke nyati manualnya mes rumah dia ke. Bisa seminggu minuan dia aku ya. Yang malam mandi ke induannya pulai. Pada yang puak ke kian ke. Udahnya yang lemai perhati paru gak mukuak gituannya kit. Yang dah lihat ya tanya ya nama baik kita selalu kit. Angkat ke induannya berapa itu rumah panjai menua kita itu. Nanya agen mandua kita nanya. Kami itu mina dua itu rumah panjai. Sitik nyin kami sitik itu kuya mata. Induannya tanah tu kamu mempunyai kenyap ya sama dia sendiri. Ini semua buat si kaunya. Kami ketama kami selalu kit. Induannya ada TV kami. Kaya bisa rumah panjai orang.
1: Ada TV pak.
5: Ada pendamnya tadi. Mada tipi ngirup kopi makam asuh radian kueni kai. Maka rumah panjainya maka induannya nusi.
1: Terumah orang.
5: Rumah orang. Ya petuanya mada ya. Utai kendo kita mada tipi nya ukai rumah panjainya kue di abang deh pagi-pagi lah. Aku main kita kian kue ya. Baik meh. Pada amat tak penam.
1: Nih.
5: Ya, menyelai, Pak. Sudah. Kena sekali coba aku telefon cerita ke ngintai coba. Untuk sambung cerita ke sama dia. Nyapa? Dah. Nak cerita tau.
1: Aman. Okey, Jim.
5: Cerita baru. Okey.
1: Selamat rekawai kita dia.
5: Selamat rekawai. Selamat malam.
1: Okey, selamat malam. Nya. Jam sehari pasai ke malam tau ya peninggal ke 14 kita. Okey, terima kasih meh kita ke udah ber telefon munyi ke kami dua itu rumah sebelah 50 tu lagi nanti nadai peninggal kita kira kira nutup program kita meh ke malam tu ya. Macam-macam cerita peninggal kita malam tu ni tu rumah. Cerita ke cerita antunya meh ke. Ya meh ke mayuh malam tu.
2: Pengalaman siku-siku kan sama Sam.
1: Okay, hari ini pengalamannya tadi meh kadang tadi
2: tahu ngaji tunjuk ajar kita
1: betul ya
2: tahu nyadi kecuan tahu nyadi keteladan kita ya gimana tadi tahu jadi keteladan kita ini Sam
1: aman
2: ya kena menahnya tahu gayar ketisi
1: ya seminar kita yang tidak percaya ke orang di rumah nih laban utai kenyak nanti kita yang pun ngasai baru kita nemu nih tahu kepercaya punya korang ya meh sekedar hari cerita ke ditusi bala peninggal kita okey
2: Sam
1: ya nyonda berasa ke jam kita itu
2: ya nya 10 minit 13 minit lagi ni Sam
1: 13 minit lagi
2: nanti ya Sam kira akan tutup
1: macam tu ni Sam tutup mentau okey laban guys kau bala peninggal kita
2: kau belak kena kita kau belak kau belak lagi
1: okey jadi jago ke penudi tu
2: jago ke penudi tu Sam dalam mensia nadai bisi bisi antu dalam mantu nadai bisi mensia ya ke mana
1: hari petara pengorang penglami hari kami doai
2: jadi ngonya kau mau puak dulu Sam selamat malam Sam
1: selamat malam bertemu baru kita
2: bye bye
1: kebuka ya okey.

0: Sekolah Sejalan
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalan
2: YFM.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semak sepana nekong kene.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisik-bisik ke betul ne kaban kita tu aman ke nya ne
2: aman ke nya. Aman ke nya. Nana salah aja ne Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ne. Nai no pengawal. Nah patut ne nyumrah. Nama ada budak ku nyumrah. Nanti bunuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng dan nanya nama pengawal nama ada budak ku ngepam tayam ilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu ujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyami ke buah mana lagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Pagi Rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap kali pemisi ya suah nulung tak kemantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput di ujung bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telepon ti bisi telepon berapa aku kan sama me.
1: Ya aman. Bakal dia tahu. Tanggung tanya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutentan siut mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus malah agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi di perapak ke kun yang kato berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita berkeni ko jakok setipak to setipak hari sukut nama kininya
1: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
0: No.
1: Okay, ianya ya orang sikoknya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti ya nak nemu Tuhan buah runda yang enak sebaka ngau nuan cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik kebala nak atau ngajal bala nak disiplin bala nak tentu ya nak ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak kaya Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niring rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak begulai ngau pemetang.
0: Ya, ukai munyi ko kita enti kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito oh nuan nak setipak ngau aku ba. Dunia atau kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik ko kita.
1: Betul. Penatai pemisik megak tokai status sidak ya.
0: Pelajar
1: sidak. Pelajar sidak ya. Nyek ngik dunia lah ha. Tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia. Okey ngedunya dekat medak pangkat, dekat medak tikas pelajar tokai pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah Irian Allah Ta'ala bepun Pak Jakob ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Pelasar Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Amboi korang sebab antik nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sijil SPM ya antik nuan ada boleh sijil SPM nuan pedis kan gigap pengawa. Anama lalau nuan ngaji balan nabi ae ke benua ngambil SPM tu pengajar neh.
1: Baku ngaji semua nabi ae kan bina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke dambi mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah kelia. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di, terus ngege STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngege debia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak maneh kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengelandia, rundiang ke bisi bak pengelandia jari, tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beci, TKM, SK Nangantabai Julau.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatari ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenyak. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah arus telefon kita yang mengkang selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Ada kengoyang.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar termeka uling merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzik dak nak perayis, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur sitik program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke daripada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pagi rewind.
1: Anai bala ne mana puak ke? Matan manmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Ko ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini aku ke semua. Nesal aku ni dengan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab ini nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendingan ke Jakub, ya. Dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
1: Oh, baji baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa nak empurau dia lula.
0: Nya kepada mana aku dah. Okey, ni aku kunci kunci mu semua. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku
1: bini gim nolu.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Kota program Budi Medani RON 95 atau ke Budi 95. Diubah dalam mak ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bahasa Barat. Tajap pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau penerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang barga RM2.15 seliter. Perintah megak nata guna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesia mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelal tengah hari.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya? Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah kau baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku suruhnya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh?
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

Statistik, bandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu, ari

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

berjaga. Anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagah report. Kontak 019-261-1833 atau gagah ngau penusan nengit 999. Harame belak ketantuk kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, ngau Australian Border Force.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung takkan mantu ini ia meresih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget, nanti telepon. Tapi bisa telepon berapa aku. Kan sama, meh.
1: Ya, aman. Bakal dia tahu. Tanggutanya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke, apa indah, ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak mata.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina Pak YFM.

0: Oh, penganta kami suba yang spraynya kerga suba muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi kure ngok to bakal sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju kure bakal baju serumahnya baik sedang naik bujangnya tidak ketuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nada ya no semua ke darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sida ia ke lama YFM segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pembelia David ngau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piangka berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Hai, namanya bukan Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya. Wih, apa mari gang? Nama tu binci yang bapak setia ngemayohnya.
2: Nah, deh, ya bu nyau. Nyau undang lah aku sekumpulan di dah butuh yang seperti yang tau. Nyau bisa kurang mimin inci di nyau pandai lagi gemal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik di nyau penuh tunjuk 10 jari dekayat pustia magang. Apa? Mak ayah dia kia?
2: Eh, babali ke perengkau mimin menya kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bu nyau?
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tuh punyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang yang mayuh tuh. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan berapa inat din baru mah kaban punyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau bajak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katanya, nah patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah baik dia tu jap.
2: Nah, lapa tau tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pay dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang-mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Ya.
2: Ada kau ngelayan?
1: Aw, lagi kau perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nak.
0: Semina Pak YFM.

0: aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami, bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: singa ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: ya senaram sari tahu kita dipisin buahnya pihak ke kita sikat maya ya senaram sari tahu ngena baju kemeja warna pink ngena tali pinggang warna putih dan cok warna selum sikat maya bakar Ricky Anderson
1: Siti
0: sikat ayah senera kan ngunti hidup ya
2: nemu mai di interon nama teka di kebenar ya mesti bisa terpinta nonton nih nak kalah-kalah nemu jaya nonton sikat
0: aku kebenar ya kaman li bilun kontrol bilun kabang ke terbaik-terbaiknya
2: nak anci-anci terpinta di nanti ruang tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom nanti kamu beli belum kabang diri dekat lindian lagi
3: sejam udahnya
2: ni nanti ruang terne nanti ruang oh nanti ruang dulu ngayak nyuci motor dulu lah kamu mau nyuci ayaknya
0: anang gue dulu aku kan nyuci dulu kan nyuci baju kena aku malam bersekolah abang pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo
2: nanti ruang ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sanggup ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedar di kaki. Kutu terlihat baik, kutu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi pedar di pala. Kutu nyumbe desengan untuk utai itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kau minta utai ngakai ayak di itu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bila peningat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal nanti rung. Jakob manis saja, nanti bisa.

Berita dia tu, gamat update status buat media sosial. Nyama belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimi tengeris, mimi otai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai engkau. Wow.

0: Pih, pedak memang ketuanya. Lepas tu, nak mampu mulut. Ya, meh, nanti, air liurnya macam orang. Uji, batu tu, mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang, tu pemampu mulut ngoidung. Berik yang agak petuanya, lai.
1: Nanti kita batu, pampun, mulut, kena tisu, tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita, kena sabun, ngau air ke bersih. Ketik ngasai diri, nak tu berpengerai, jam 4 meh, ngajon diri, berpersah ke spital. Pesan tu, ariwai.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

statistik bandang ke penusah bepadi Bajalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi adulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bajalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: tuan nak mayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temra kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa? Nyuntian dindingnya? Tiga.
2: Bapak nomor pokok penemunya aku Cina.
0: Tiga, Pak, ditanya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gak cita robokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak, nah.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru ke mansang. Sigi mayuah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai, kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya meh ke pesaka reta kita ikut diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa, mai berbuantu, hari kami, Bawai FM.

Penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11 7.25.
2: Pesan itu ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Penerang pagi YFM.

0: Pengerap pagi pukul 6 ngakan pukul 9 pagi Seminat di Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita ya. Pagi tu pagi hari 4 19 hari lagi anur kita ya deka ngintu pengerami ya gawai daya sudah kita datang ya malam 31. Okey, jadi ya bulan kau aku Agustus jam terubah awak penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita itu hari ke-21 dalam bulan 5 tahun 2026 lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tino malam kita udah dia timbang kami di asuh jenak agi kalau bagi di perindang kau seleksi lagu-lagu ti udah dia rintai ke bawah timbang kerba tawas perengkah hari pukul 12 tengah malam tu tadi lalu dia tu ha ikriman udah berbalik baki ya sebedau manua engku kuak kami ya terus dulu engku kuak pagi hari 4 kita ya ngasuh ke mata kita hanya tadi bertambah regas agi ba pagi hari 4 kita ke Sarito ngelalu ke megak ya bala peninga kita ti mendiang ke Radio YFM bawa penggerak pagi ya kita itu ba radio online terima kasih ya nak nyerah tadi kita mendiang kami ngau cara konvensional cara lama tau ke cara kemaya hari semua tai ba ujung jari magang. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua agi berkongsi ke berita ngopi ya megah ya ngatai ke berat kursi di kiro ma peninggal kita ngemun kawa pengerak pagi itu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati diri dulu pagi itu mari terima kasih ya ngagai petara laban seput kita badunya yang itu udah ditampuang sari kaki lalu bawa sampi ya pagi kita ke pagi tu nur kita itu minta berkat ba Allah Taala ke pengawal yang kedekat diatur kita sepanjang hari atau lagi aram kita dia jenuh na lama sampai dalam hati diri di ulu ke Rabana Kristianari Gereja Roman Katolik sampai pagi YFM ungkap pagi hari 4 ke Sarito.
2: Tabik bala peninga semua bertemu kita dalam sampi pagi hari 4 kena 21 hari bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin hari miri dasis ngulu ke sampi pagi jenuh kita nak lama aku ngulu kita bersemayang dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin latalapai kami nemu nuan sikit semampai nyagang mata kami semampai muka jalai, awak kami lebuh kami tersat ketika dosa kami, pulai ngagai nuan baru. Pagi itu, kami megak minta nuan muka runding pikir hati kami. Awak kejaku ketika kami pagi itu, jaku nuan mai penemu baru, kena kami ngemulia ke nama nuan. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, kita ambil ke Injil John bagi 17 ayat 20 ngagai 26. Injil John bagi 17 ayat 20 ngagai ayat 26. Lebuh Yesus sudah nyebutnya yang kadah ke langit lalu berjaku. Aku kais mina bersampi ke sida aja tang megak bersampi ke orang ke Arab kaku oleh pesan tidak baik sida. Ngambil ke semua sidak nyadi siku. Bahkan nuan apai ke dalam aku lalu aku dalam nuan. Awak ke sidak megak dalam tua. Ngambil ke dunia Arab ke nuan udah ngirum kaku. Muliau tedah diberi nuan ngagai aku. Udah diberi aku ngagai sidak. Ngambil ke sidak nyadi siku berketua kendang siku. Aku dalam sidak lalu nuan dalam aku. Ngambil ke sidak nyadi siku. Ngambil ke dunia nemu. Nodah ngirum kaku lalu udah. Rindu ke sidak bekenuan ke udah rindu kaku. Apai? Aku megak dekat kasidak aku dah diberi nuang gaya aku, bergulai ngau aku, bendur, alai aku diau. Ngambil kasidak medak, mulia aku tu dah diberi nuang gaya aku, labu nuang dah rindu ke aku. Kenyau, hari sebedau dunia digagak. Apai ti lurus, dunia ndak ngelala nuang tang aku ngelala nuang. Lalu sidak, nemu nuang udah ngirum ke aku. Aku dah madah ke nama nuan ngagai sidak. Lalu aku dekat majak ngasuh sidak nemu nama nuan. Ngambil ke pengerinduk nuan ke aku bisik dalam sidak. Lalu aku dalam sidak. Injil Tuhan puji ke nuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi dalam belak mati ke Jakulah Tala pagi tu, kita medak tujuh Injil tu tadi. Jadi bisik sekedar jakut tujuh dalam semayang Jesus sampai Jesus. Lalu patut dititih ke awak ke kita merti ke utai. Ti berguna amat dalam saksi penyerakup kita. Dalam jakut ribai bisik sekedar. Tukar tujuh suah bepun ngau dalam atur tukar ngambil ke. Kita merasa jakut latala hari genteran ngagai genteran. Hari genteran 20 ke 21 ditu kita ninga Jesus benuang besampi. Nama ote sampi ya. Sampi Jesus ngundan ngambil ke semua orang nyadi siti. Semua orang tip gulai ngau gereja Katolik ti kudus. Mereka maya ngau ruang. Ngambil ke sidak ti nyadi siti megak dalam apai anak. Ngambil ke dunia Arab kapai udah ngirum ke anak ya ke dunia. Ayat ke-22. Jesus madah ke diri udah. Meri kita mulia. Tadi terima ya hari apai. Ngambil ke sampi ya. Ngambil ke semayang ya. Uliah disawut lalu kita tahu nyadi siku. Bakaya ngawapai tik nyadi siku. Ayat 23. Jesus nerang ke utai kenyadi tuka reality. Tuka utai ti aman amat nyata tu. Madah ke ia dalam kitai baka apai. Ti dalam ia ngambil ke kitai bisi penyerakup ti penuh. Ngambil ke dunia nemu apai udah ngirum ke anak. Lalu rindu ke dunia baka ia ti rindu ke anak. Ayat 24 ke 25. Itu Jesus minta apai. Madah kaya deka orang terberi apai dengan gaya bergulai ngoya. Ngambil ke sidak oleh medak mulia. Terberi apai ngau anak. Lalu nyak dibayi. Hari pengindu apai sebedau dunia nyadi tuka digagak. Ayat penudi 26. Jesus madah ke diri deka. Madah ngagi apai ngau pengerindu. Ngambil ke pengiruti sama yang ukai seminak ngau ya. Ngau apai tang dalam kitai. Jadi lebih kita nyitih ke atur tu. Kita merti kesaksi kita. Ianya kesatu. Pemeri arilah tala. Sawut ngagai pengawak Jesus. Ti terus nyadi pengari kita. Ia megak. Kedua. Bakani Jesus terus bergulai ngau kita. Tajapan ia udah nikik ke surga. Penyarakup kita ke nombor tiganya utai ti nyadi lebu kita nemu pengerindu Allah Taala. Lalu keempat pengujung ya digaga ari kawul ti pemadu tegap dalam dunia raya. Laban ianya kawul antara raban Trinity nya dewa ke pagi tu bela menjadi dalam Yesus Kristus kita sama bela mati ku tai ke nyadi ku dah daripada jusa sawa ke penyaraku pengerindu nyadi dalam kawul kita ngau Allah Taala. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua indu lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Taala. Bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu. Ngau maya kami parai lah. Amin. Awak kalah talah. Di pemandu berkuasa merkat kita. Hari minggu tu. Dalam nama apai. Ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: ke disebut kitai bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyito.
1: Aku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau hujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum main delana uji ka tulang sapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah ga bilang rumah kita sama ngadang kita ari besai dama bulan lelang tiap ga udah genap nadai bisi kurang biak la kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarak dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka ke udah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang
2: pengerah pagi Y FM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep.
3: Jaku Pransang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluk hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan berantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya yang rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ia kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julo atinuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku Iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisa juluk hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, Penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepengingian julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi. Lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini tu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Kami Norina Gita Nintiang Ari bermacam lagu.

Hari yang lalu ke peningkat tim dia ke pengerap pagi YFM pagi hari 4.1 kelebih lagi balaya ke baru dekat belelak. Kena maya belelak. Orang pekerja yang belelak pagi tu lepas bisik ke dantri gawah sim malam lalu bisik ke ngambil overtime. Kan gawai tu mesti kan berbagas mimet overtime ni kia. Jadi berkenang ke pengawal atau ke pengalami hari gawai kita ke tahun tu ke alanya tadi STF gawai daya open house parade 2026 dekat diatur bagi peliliah menua bertuang. Jadi Tok Siti hari cara Nur tadi narit atau mai data yang ngagai menua kita ya di Malaysia lebih lagi bak betuang itu nyeruba tahun melawan Malaysia 2026 lalu api yang mengganggeri yang gagi menuduh negeri itu nyari Siti Ari Palan ya kenang ya patut dilawa temuai lebih lagi bak mengawak kita mantai ke main asal dirinya diberitahu ya ke BC di pedak ke bak website ukas ke pagi tu kalau dari Menteri ya, Dagang Temuai dan Eksekutif Ngawa Pia Mega At Sarawak Datuk Seri Abdul Rahman Karim Hamzah madah ke ba pengawa ngatur STF Gawai Daya Open House and Parade 2026 tu ukai semina Nur kita ngerami kajah tradisi bangsa daya tang mega meri peluang ya kebesai Nur kita tu ngelaku kagi pengaya main asal kita Sarawak tu ngagai orang ari menua luar kita di Malaysia lalu koya madah ke bab pengrami gawai dayanya Siti ari tanda kita itu tadi berterima kasih ya bab musim kita ya ke baru aja udah habis ngetau lalu tuk meh jam tau ke awak luar bala kita lebih lagi diris pilih ngapain mengaraban masa daya tadi bergempuru lalu ngerat ke kawal pangan diri lalu itu nangnya udah digagak hari cuman sepa ke lia lalu berkenang ke bak pengawal milih betuang jadi nur ngatur STF gawai daya open house ngawprit 2026 tu aja amat tu tadi amat signifikan sindar laban kita nemu betuang tau nang yang menua ya ke kaya ngau main asal lebih lagi laban bangsa Iban lalu pihak mega ngembuan semangat komuniti ya ke cukup akhir yang lalu tu mega meriah penguntung ngagai bala orang ya ke berdagang di bagi April ya menuanya. Okey jadi pengawal tu lah dekat diatur kena 6 hari bulan 6 lalu di pelabak ke penatai orang ya ke bisik mendak pengrami tu lah diadang lebih kurang dalam 3,000 ikut lalu bisik 1,500 ikut orang dekat ngambil bagi bak pengawal berarak bak edisi ke sekali tu. Gainya tadi berita ya ke bisik nyadi kelebih lagi berkenang ke bak pengawal kedekat diatur bak bagi peliliah menua betuang nyerumbak gawai tu hilah. Lalu ok sebenarnya menua betuang aja besi ngatur pengawal berarak tu mayuah mega ya beliliah menua ya kebukai besi mega ngagak program ya kebakar tu kelebih lagi nur kita itu ngerami lagi pengerami ya gawai daya ya ke dekat datai tu hilah. Jadi lalu maya besi program itu diatur bandur kita anak meh kita itu tadi bakal ke laki ruan ada yang tu ke support juga lapan nanti ukai kita ke ngerami ya pengerami kita pun siapa lagi au kita ingai lebih lagi orang bukai tapi ya baki ya ok jadi ya bakal selamat datang lagi kami dekat datai ke pesan berat kepti abisi di kiruam peninggal kita ngagai email kami terima yfmiban@gmail.com kelimpah harinya mega kita tahu nganjuang pesan kita nombor WhatsApp konti bakal ke suah di gerah kami. Okey, jadi sekali lagi ingat ke bala peninggal ngambil ke ngirum atau ke nyempulang ke nombor telefon kita tiap ikut pesan ke dia nyong kita ngambil ke pesan kita di nanti nyema pesan ke dibaca kami nak nyema tak atau ke nak terang di dengar peninggal dia bala orang ke dituju pesan tadi uliah terus bertanya
ngagaya kita ampu. Okey, jadi sudah ngelatai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu. Sekali lagi terus ngambil mood gawai kita iba awak pengerak pagi YFM pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Tut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya aku kan nganju orang yang danyak dah. Lagi ngena fake lah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nak tanya ke pesan berat ke dikirim peringat pagi tu keterubah pesan pemati ke dikirim peringat kita menuju kebelayan ke Diau Sungai Lengan berkakap mupuang berkaruang pemega bala ke Diau Matu Udaro salah terkajuang penibuang saing ngau kampung orang kaya segunian kebelayan ke Diau Bakuang Sungai Lelabi Sungai Lasi bala kedia ba gemuan bawang asan bawang pemega bala kedia ba jalai salim sibu oya lanang mati sapraduom sungai asan pasai pasai siwang madu raya sridap gemuan kebelayan kedia di kucing sreman selangau balangian setapang kapit betuang sibu menjuluk kucing muka ngau ya kenalah di harintai ke haditu jadi pesan tu tadi madah ke Nicole Matias Kamidan, Nicole Matias Kamidan, udah nada ya kemari hari 3, 20 hari bulan 5 laluan niang Nicole Matias Kamidan, niang Nicole Matias Kamidan tu dekat di itu bala mayuah kena hari 5, 22 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu ialah 23 hari bulan 5 ke Penam Grateful Memorial Park minta kabar belayan ia ke hadi pesan data yang ngesah penusah Rabatu ngagai Batu Nam Jalai KJ dia Sungai Raya Bintangur sili lagi kawan penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Dorothy Tia bernumber kusung 13562525251 tahu ke ngagai Adeline Sia ba nombor 01373105558 tau ke ngagai Helen Matias Kamidan nambah nombor 01388208849 nandu baru isi pesan pemati kira-kira peninggal kita kemadah ke Nicole Matias Kamidan Nicole Matias Kamidan udah nadai kemari hari 3 20 hari bulan 5 lalu niang Nicole Matias Kamidan niang Nicole Matias kemudian dekat di segai balam mayuah malam hari 5 malam pagila ianya 22 hari bulan 5 dau ke di anjuang pagi hari 6 tulah 23 hari bulan 5 ke pendam Grateful Memorial Park. Okey, jadi kita ke ngelala atau kudipesan bila datang ngesah Nusara Batu ngagai Batu Nam Jalai KJD Sungai Raya Bintangur sila lagi tak bertanya ngagai Dorothy Tia bernumber kusung 13562525251 Adeline Sia bernumber kusung 13731055 58 tau ke ngagai Helen Matias Kamidan bernumber kusung 13882089 ia kedua tu nanti ke pesan mati kerikiru Sandra Ana Luang pesan menuju bala ke Diau Ba Selampur Pilihan Nomor Rinduan pihak megak sebeliau dua berumah semuanya hani buang titua ulu ili ngopi megak kebelayan ke Diau Ba San Semenanju Sepangki Panjai Sepangki Panda sekarwa nenga kesit kunyit kebelayan ia ke Diau Ba Uang Panda berenggang barau setengian lepum mawang dengan pan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ting lala awal anak naruang jadi pesan tu tadi madah ke awal anak naruang awal anak naruang tau ke ini timah tau ke bini ni yang alau anak jai udah nadai pagi tu tadi 21 hari bulan 5 lalu niang awal anak naruang niang awal anak naruang tau ke ini timah tau ke bini niang alau anak jai tu tadi deka di senggai bala maiwah kena malam pergila malam hari 5 22 hari bulan 5 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 bala ke dipesan bila datai ngeluk mengsara batu ngagai rumah tak merinduan skim. Lalu baru pesan mati kerikirum Sandra Ana Luang pagi tu yang dipesan mendakini ya. Yang dari awal anak naruang. Awal anak naruang tau ke Indaya Timai. Tau ke bini yang alau anak jai. Udah nadai kena 21 hari bulan 5 dini hari itu tadi, lalu niang awal anak naruang, niang awal anak naruang tau ke inai timai, tau ke bini niang alau anak jai itu deka dia senggai balam mayuh malam pergila malam hari 5 22 hari bulan 5 sudah ke dianjung pagi hari 6 tu 23 hari bulan 5 balak ke dipesan kita sampai lah tengah Nusara Batu ngagai rumah tak merindun skim. Pesan ya ketiga pagi tu ianya Siti pesan pemati ke dikirim Bornika Madi anak lanyau jadi pesan tu nuju bala ya ke diau di Kuching ngopi maga kabelayan ke diau ba Sabah Keruyan Sungai Indai Sapa Jigu Abu bala ba Marau Kelasau Marau Tekam Sungai Masau pemaga bala di Lacau Semawa rumah panjai pantau Sungai Tengang Sengkalan Bayet Tai Serian Ulu Layar Abah Penyalih Betuang pemaga bala ke diau Baslanti Sungai Mirah Rapa Semawa Jenggua Munggu Sawa Kesindu Balai Ringin Gau yang nala dia rintai ke ditu tinggal lanyau anak genggau pesan medah ke lanyau anak genggau udah nadai dini hari itu tadi 21 hari bulan 4 lalu niang lanyau anak genggau tu dekat di senggai balam mayuh malam pergilah malam hari 5 22 hari bulan 5 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 kepulayan ke dipesan dipisah sampalah datai ngesah Nusara Batu ngagai munggu ridan pantau nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Bornika Mandi anak lanyau ke pagi tu pesan madah kapaya ianya lanyau anak genggau dan adai di hari itu tadi 21 hari bulan 5 laluan yang lanyau anak genggau atau deka disenggai balam ayuh malam pergila malam hari 5 22 hari bulan 5 ba mungguri dan pantau sebedau ke di anjung pagi hari 6 tulah 23 hari bulan 5 kapabelayan ke dipesan kita sampal datai ngesah Penusah Rabatu lalu ke Siti tau pesan pemati kira-kira merabuang anak Melayu tau ke apa ya tinggang yang dipesan tu nuju balaya ke diau ba rumah beti belimbing limbang rumah ngilang lebur serian pemga balaya ke diau ba tanah mirah limbang geliang tebana limbang rumah makasiang pemga kebelian ke diau ba libana tubai rumah misil sebetuang rumah john kelati bala rumah tebang lubuk pasu rumah libau sepengah rumah helen surai rumah Mual Sungai Kabupaten Kediau Bandang Mendalam Meruyu Kerangan Ma Ngepemga Bala Kediau Ba Rantau Kiran 32 Pulau Brunei Rumah Kesemena Ngepemga Bala di Rantau Kura Mendalam Rumah Lusi Bukit Batu Ngau Kabupaten Kediau di Miri Batunia Bintulu Sibu Kucing Serian Betuang Ngau Kenalah di Rintai Kedito Tinggalah Tony Thomas anak Melayu jadi pesan tu tadi madah ke Tony Thomas anak Melayu tahu ke apa iburai udah nadai kemari 20 hari bulan 5 hospital Miri lalu niang Tony Thomas anak Melayu atau deka dintu balam mayu basim yu on filosofi Miri kena malam pergila malam hari 5 22 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 6 jelah 23 hari bulan 5 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri sili lagi kita tahu bertanya ngegaya Rabuang Melayu bernumber 019-8363-262 tahu ngegaya Sima Melayu bernumber 019-8556-978 Rona Jinggau bernumber 019-8371-040 tahu ngegaya Burai bernumber 03-6219-123 Nano baru isi pesan pemati ke dikirim Rabuang Anak Melayu ke pagi tu tau ke apa ya tinggang jadi pesan madah ke menyadik ya ianya tadi Tony Thomas Anak Melayu tau ke apa ya Burai udah nadai kemari 20 hari bulan 5 hospital Miri lalu niang Tony Thomas Anak Melayu tu dekau dintu balam ayo basim you on funeral service Miri malam pergila malam hari 5 22 hari bulan 5 sudah ke dianjuang pagi hari 6 tu ila 23 hari bulan 5 ke penama Roman Katolik Lambir Miri sila lagi kawal ngapus sarabatu kita udah terus bertanya ngagai Rabuang Melayu apa nombor 0198363262. Sima Melayu bernombor 0198556978. Rona Jiga bernombor 0198371040. Tau ke ngagai Burai bernombor 0136291123. Ia ke situ pesan pemati kedikirum seli anak ensan ngau simbah anak ensan jadi pesan nuju bala ke dia barumah ukan Ulu Kuta rumah haja Ulu Kuta rumah nyua Ulu Abau bala barumah jembau nangah Kuta rumah Jitap Sungai Ipuah rumah Lembang nangah segera rumah Jonathan rantau Ruru rumah Ragai rantau Jernang rumah Njup rantau Jernang kebelayan ke dia barumah Senabung Sungai Bungkang rumah Bundi Lubuk Ata rumah Tenia Sungai Merah, rumah Labi Munggu Pelam, rumah Kalut Sungai Merah, rumah Tumas Nangadayu, rumah Gayat Ulu Lito ngau kablayan ke dia ba rumah Gayang Sungai Pinang, rumah Akun Sungai Rusak, rumah Richard Dua mah Lubuk Geraji, rumah Mary Lubuk Kelau, rumah Cabu Munggu Legayen, rumah Empati Nangga Marau, rumah Asun Marau Tengah, rumah Joseph Ulu Marau, rumah Jernang Ulu Marau Balaba rumah Mulu, rumah Jilian ke Negau, rumah Matthew ke Negau, ngopi amga rumah Ko ke Negau, bala ke dia ba rumah Dingai Amun Atas, rumah Abi Amun, rumah Awin Amun, rumah Puan Amup, rumah Kanya Nah Nyala Laduang, rumah Jos Nansang, rumah Menyimpang Sungai Ridang Entayah, rumah Pindau Sungai Nyuruah, bala ba rumah Beliang Sungai Rabau, rumah Terajan Ulu Budu, rumah Jamuah Lubuak Kerukuh ngopi amga rumah Kanyan Nyala Atas ngopi belayan ya ke dia wap nyuluk layar penebak betuang Seriaman ngawi ya ke naklah di rintai ke ditu tinggallah Senai Anak Gaun nyari pesan tu madah ke Senai Anak Gaun. Senai Anak Gaun udah nadai kenari dua tu tadi 19 hari bulan 5 lalu niang Senai Anak Gaun niang Senai Anak Gaun tu deka di Senggai bala mayuh malam itu lagi malam hari 4/21/2025 baru malembang dayu atas pakan sedau ke di anjung pagilau pagi hari 5/23 hari bulan 5 kablayan ia ke di pesan tadatai ngesaf nusara batu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngegai seli bernombor 0178096440 tahu ke ngegai simbah bernombor 0178085755 dan baru isi pesan mati ke datai area seli anansan ngau simbah anansan ke pagi tau lalu pesan mudah ke ini seduai hanya tadi Senai Anak Gaun. Senai Anak Gaun udah nadai kenari dua atau tadi 19 hari bulan 5 lalu niang Senai Anak Gaun niang Senai Anak Gaun tau deka di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 4/21/2025 baru malembang dayu atas sepakan sebelah ke di anjung pegilau pagi hari 5/23/2025 minta kebelayan keripsan data yang sah penusara batu lalu kena musil lagi oleh terus bertanya ngagai seli bernombor 0178096440 tak ngagai simbah bernombor 0178580755 pesan ya keenam ianya pesan kerikiruan Belanda anak duat tau ke apai daya tak jadi tua linggir anak indit jadi pesan tu nuju bala ya ke dia baru marengan Selambuang rumah nyawai Selambuang bala barumah tebu baruah rumah bangsa tebu atas piamga rumah tayai tintiang kelampai rumah tamang nangam lupa rumah ugas kawiat bala ke dia baru manumil praja bala baulu awiak dua berumah liang Julai Mapar ulu sebetan ngapain moga kabelayan ke dia ba rumah Richard Sungai Kelampai mudiang rumah Dinis Sungai Kelampai rumah Bunda Sungai Anak Sebetan rumah Galiang Lubuk Nibuang Kabuang gau kabelayan ia kenaklah di rintai ke itu tinggal Kelang Anak Wiat pesan madah ke Kelang Anak Wiat Kelang Anak Wiat dan ada kenari dua atau tadi 19/5 lalu niang Kelang Anak Wiat niang Kelang Anak Wiat tadi kau di itu bala maiwah yangnya lemai itu lagi lemai hari 4/21 hari bulan 5 sebelah ke di anjung ke Penam Kristian yang ngelika Bukit Kelingkang pagilah pagi hari 5/22 hari bulan 5 kebelayan ke dipesan Dimencah datai sampal ngesah penusah rabatu ngagai rumah ikum anak sidom senyawan kriana seratu. Sili lagi tau tanya ngagai bibi ya buri bernumber kusung 11-317-22-430 tau ke ngagai ibe jantar bernumber kusung 17-94-11-715. Nanda baru pesan ke dikirum Belanda anak duat tau ke apa daya tau ke entua linggir anak indit jadi pesan madah ke binia ianya kelang anak wit kelang anak wit udah nedai kenari dua tu tadi 19 hari bulan 5 lalu niang kelang anak wit niang kelang anak wit terdekat itu bala mayuah lemai tau lagi lemai 4-21-25 sedau ke di anjuang pegelak pagi hari 5 kependam Christian Anglical Bukit Kelingkang 22 hari bulan 5. Okey, jadi kembali ya ke dipesan kita sampal data yang ngesah penusara batu ngagaya rumah ikum anak sidum senyawan krian seratu lalu kan musili lagi tahu bertanya ngagaya bibi buri menumbur kusung 11-317-22-430 tahu ke ngagaya ibe janto menumbur kusung 17-94-11-715. Pesan kita ia ke tujuh pagi tu ianya pesan pengawal berantau ke dikirim dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar jadi pesan tu nuju bala ke diau barumah Edmund Kalai tau ke Pai Jabu pemanca caling gau kebelayan ke diau di Melipis Kenawit karian gau kebelayan ke diau ba Pinal Haranan Kenawit piamga nuju bayau ke diau barumah Nelson Surau lalu Betty anak Jambu ke dia bawa Taman Bintang-Bintang War Dayang anak Jambu ke dia bawa Sibu Jaya Douglas Seman ngau sila sepili bawa Sibu Jaya PMG nuju ke pelayan ke dia bawa Paku Hoya Mata Alia Putian ngau sila sepili di Mawang Ganiang ke dia bawa Liwah Nawit ke pelayan ya ke dia bawa rumah Jana Batu Matup Julau rumah Andrew Lima ngau bala ke dia berjalai ke jadi Bintangur kebelayan ke dia berumah Stephen gadia sebutan Selawat Ili bala berumah Philip Jantiang berjawai Cawang tau ke Apai Anti ke dia berumah Kampiat Singkawang Nyuan tau ke Nekunu ke dia berumah Bilat Piamga Nuju Leguam ngau silai sepilia ke dia berumah Rantau Abau Julau ngau ia ke Nalah dia rintai ke nama Dito Megang jadi pesan tu minta kita tu tadi datai ngagai rumah Trisi yang ngeselawat tengah Julau laban ka berantau ke niang ugat anak kapar kena 3 hari bulan 6 tau ilau nando baru pesan ke dikirum dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang ugat anak kapar niang ugat anak kapar dika diatur kena 3 hari bulan 6 tau ilau lalu ke berbelayan ke dipesan minta sampal datai ngulu pengawal tu ke dekat diatur baru matrisi nanga selawat tengah Julau lalu pesan ya ke Siti tu pesan ke dikirum Lina anak puso ngarih dia sepilih jadi pesan terunjuk bala ke dia bawa ulu belengian nanga kebenar pelugau kuala belengian bala ke dia berjalai selangau tatau ngau ia kenalah dia rintai ke ditu megang ti ngelala seriah anak langguang tak kedari bini yang puso anak ubah jadi pesan mendak mau kata sulit ke niang seriah anak langguang niang seriah anak langguang tak ke bini yang puso anak ubah dekat diatur kena 23 hari bulan 5 ianya kena hari 6 tu ialah jam 9 lemai baru mah Musa Ulu Balengian bala kena pesan diminta datai sampal nguluk pengawal tu nanda baru pesan dari Lina anak puso ke pagi tu ngerih dia sepilih pesan medah ke pengawal ngetah sulit ke niang indaya dan niang seriah anak langguang niang seriah anak langguang tau ke bini niang puso anak ubah dekat diatur kena malam hari 6 tulak 23 hari bulan 5 jam 9 malam ok balak di pesan dia datai ngegaya rumah Musa Ulu Balengian lalu pesan ya ke situ pesan gawai yang tu ke dikirim sejen Douglas 26 Riji anak diu ngarik sedak ya sebilia pesan nuju bala ke dia bawa rumah paket A Sleman pemegah paket Sungai Melaban sutuang batu besai bala ke

0: Lansai Lubuk Bomban Muka Balau Bermakili Sungai Minus Jakar Rumah Mulai Batu Nindiam Lipis Balau Baklintang Sebuti Ngopi Maga Kablayan Kediau di Sibu Kucing Miri Ngau yang nalah dia rintai keritu ti ngelalon yang diu anak utu. Jadi pesan tu madah ke pengawa berantu tak kengintu gawai antu ke niang diu anak utu. Niang diu anak utu dekat diatur bah rumah John Ricky Paket B Sri Aman. Lalu pengawa tu diatur kena 29 hari bulan 5 tu ilah. Kita akan mesti lagi kawal ngawa pengawa tu. Tau bertanya ngegai sajian deklis. Tau kedua boleh nama Riji anak dia tempoh bernombor 0148771983. Tau ke ngegai Eliza anak dia bernombor 0104327060. Tau ke ngegai Roneto Gomez dua boleh nama Blake anak dia bernombor 0113569 5199. Dan baru isi pesan ke dikirim sajian Daklis dua boleh nama Riji Anadio ke pagi tu ngarih respilia pesan madah ke pengawang itu gawai antu lalu berkat keregang ni apa sidak ya antu yang diu ana utu dekat diatur ba rumah John Ricky Paket B Sri Aman kena 29 hari bulan 5 tau ila. Okey, kita akan musi lagi pegawal ngau pengawal tu tak bertanya ngagai sajen daklis dua boleh nama Regina Nadio tempu bernombor 0148771983 tau ke ngagai Eliza Nadio bernombor 0104327060 tau ke ngagai Renato Gomez dua boleh nama Blake Nadio bernombor 0113569 5199. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bahawa penggerak pagi YFM idar ke sekali itu ianya pesan ke dikirim kapung anak nayur tau ke apailia ya. Jadi pesan tu nuju bala kelebih lagi ngagai biai anak gawing tau ke apaidi kediawa batu 22 Jalai Bintulu Miri, Bala Kediau Bas Tuan Mit, Tuan Besai, Sungai Tasan, Sungai Nawan, Kabelayan Kediau Bakola Belengian, Sungai Liuk Belengian, Sungai Sebuluh Belengian, Ulu Belengian, Kabelayan Kediau Bapnanum Pakan, Ketiam Ulu Bintulu, Ngapia Megak Kabelayan Kediau Bak Sungai Mas Bintulu, Ngau kenalah di Rintai Kerito, tinggalan yang lanci yang anak suai, tau ke Inailia, Ngau ni yang Peter anak kapuang. Okey, jadi kita tu tadi dia minta datai ngagai rumah renang anak Naiwar Sungai Kepuan Balengian Mukah kena 2006 tu ila labanah deka berantu serta melekat ke gambar ni yang lucing anak suai tau ke Inelia ngau ni yang Peter anak kapuang mayanya ila siliagi kita tahu bertanya ngagai kapuang anak Nayur bernombor 0113672610 5 tau ke ngadila anak kapung bernombor 0112178192 1. Nando baru isi pesan ke dikirim kapung anak Nayur ke pagi tu tau ke Pelia jadi pesan madah ke pengawal berantau lalu lekat ke gambar ni yang binia tadi ni yang laciang anak suai ngau niang pita anak kapung dekat diatur kena 2 hari bulan 6 tu ila. Jadi kabar belayan ia ke dipesan takung lalon kena tai ngulu pengawak tu ti dekat diatur baru merenang anak Nayur Sungai Kepuan Balengian Mukah lalu kabar belayan ia ke jauh diminta datai tumu kagi silia kawal ngap pengawak tu tau bertanya ngagai kapung anak Nayur tak apa lia tempuh bernombor 0113672610 5 tau ke ngagai dila anak kapung bernombor 0112178191. Jadinya mereka kami yang datai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM idar ke pagi tu.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan.
2: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
0: pesan ke 7.25. Pesan ke ya kenalah di hari taik ni. So, kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 0138628422.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
5: Hati tu dah, Mac.

0: Tu udah ulang kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
0: Ya kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulang Mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Nyamai amai mentipi ya.
0: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
1: SP Global duit now QR. Anytime anyway.
0: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Enti nintih ke pansiak ti adi pejalai ke. Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan nanti semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
5: Nanti kita berarti kau tay kada sebut nyata dek Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejaku ari lelaki.
4: Ya.
5: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejaku. Nama mesej kini tay ke di pada tau kada sebut sida ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din
4: ya
5: tau teka baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai
4: nyu pansut
5: udah disimpan ke dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
4: Ya.
5: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita uduk berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuah nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke beranau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nak dia postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyak cool selalu nyak ninga chill kerja ke orang yang mayari tu oh.
4: Teracat ne pasti
5: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
6: Plaza Jurai 635 Plasar ndur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
7: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Selamat pagi, Dato Komina Burka, Berita Pagi hari 4, 21 ribulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Jematan Batang Lupar 1 dibuka dengan rasmi Sarito, ngetu ke pejalai Ferry Triso. Sarawak ngelati ke sikula ekonomi, sampah dikena keluar ke kuasa karan. Tanjung Embang dekat nyadi pintu penama ngagai pemansang strategi kebaru di Sarawak. Ia batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami dabur ke isi berita. Kita ingat pun ke berita kena report AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Ia ketemu diatur lemai kemari. Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau dekat dibuka dengan rasmi Suarito. Ia kenyadi hari ke cukup besar reti berpemansang infrastruktur di Sarawak. Berjakut lebuh kenyimpul jurai Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Madah ke jematannya dekat ngemudah ke rakyat pulai ke benua ngintu Hari Raya Aidil Adha ngau gawai. Serta tahun dah ibu hagi beranti bak feri. Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari kelalu nyadi Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru madah ke jematan 4.8 km pemanjai itu. Nyadi jematan ke pemanduk panjai merakak sungai di Malaysia lalu dekat ngetu ke pejalai Ferry Triso. Pemansang infrastruktur meruan nyadi tunjang pemansang menua Sarawak. Ia kalai projek jalan alun gau jematan digagak kena ngangkat ke pemanah perkara penyambung serta nyungkah ekonomi menua tu. Bats pemanjai pengawak tiap berjalai ke langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 atau ke RMK-12. Perintah Sarawak sudah mengagak 21 jematan gaut sistem rangkaian jalai tip berguna. Ianya nengah program konektiviti sistem jalai alun ngimbai tebing tasik gaut jalai besai kedua. Buluh jematan dah tembuk serta dibuka ngagai mensia mayuah. Lalu 8 agi jematan kebukai di sana dekat tembuk lebuh datai ba ujung tahun tu. Sarawak megah benung cakah berjalai ke pengawak kena ngagak uras nyari ke peluang ekonomi dengan sekedar inisiatif hari baru agenda sikula ekonomi. Premier Dato' Patigi Abang Johari madah ke sebengkah pansia diatuk benung di pejalai kena merik nilai ngagai biomass terdau tai tanam gaut sampah organik. Sekedar inisiatif besar itu ianya projek ngeluar ke kuasa hari gias bak palan pengatur sisa bersepadu kucing di Mambuang. Projek tu bising ayan ke potensi kena keluar ke kuasa karan kena gas ari palandur nuguang ke sampah. Projek pemungkalnya udah ngayan ke pemujur. Lalu nanti dikerembai ke projek tu oleh ngeluar nyentuk ke 3 MW kuasa karan kena kira 700 tan sampah nintiang hari. Nyalai perintah Sarawak meruan keras tekan memansang ke agenda sikula ekonomi serta merangsang company luar sama ngau-ngamik bagi bak projek tu. Tanjung Embang dekatnya di pintu penama ngagai pemansang strategik kebaru hari baru agenda transformation ekonomi timpuh panjai Sarawak. Dato' Patigi Abang Johari madah ke pemansang tu undang setipat benar gau plan ku yang penuju gas Sarawak. Plannya dekat buambi ulih hari pengeraja gas di menua tu kena nubuh ke untung ekonomi ke besai agi. Hub kurang karbon kucing KLCH di Tanjung Embang dekat mengkuah ke perkara pemeruan. Innovation ngau pengawak meranak ke pukuk ke besai nilai. Disukung dengan pengeraja gas asal dari barat Sarawak, hubnya disadang oleh nyawup ngada kekuasa tindak balat mansut ke karbon serta entap agi keguna industri. Komponen besar ibat pemansang di Tanjung Bang nyengkau melanggur penemu tidak kagak pada bilion antara bangsa kucing ia kebaru. Berbangaunya Dato' Patigi Abang Johari madah ke pengawak ti numbuh ke konsulat Singapura di kucing dalam tahun tu. Ngayan ke penduduk Sarawak ti majak berguna ngagai menuanya ari sukut pengawak dagang gau pengawak meranak ke pukul. Konsulatnya uliah nyawup negap ke agi kawal antara Sarawak gau Singapura. Kelimpah ari Singapura yang megabisik nerima mayuh penemuai basa ari raban duta menua luar gau pemeranak pukul. Tinggayan ke menua luar dah majak harap ke potensi ekonomi gau ungkup pengawak strategik Sarawak bergenturung menua adap gitu. Company Bilon Air Borneo dekat gerbai ke pengawak sidak ngagai penerbai bilon komersial dalam menua tu. Ngau penerbai bilon bak genturung menua tik strategik belalau ke gaya peminta ngau pemisik bilon. Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke lebuh datai babulan 7 tahun tu. Air Borneo merambu dekat ngepun ke penerbai bilon ari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta ngau Singapura ngena bilon jet.
penerbai bilun ti majak nambah tu megang oleh nyawup negap ke agi sektornya ngau perkara penyambung di menua tu. Kelimpah hari ti negap ke kawal pengawak antara Sarawak ngau pemeranak pukuk antara bangsa. Dato' Patinggi Abang Johari megak dekat kelangkar pengawak kena ngatur perkara iklim di Kelati ngena polisi ngau inisiatif strategik. Kena ngada ke pengawak pemansang tip meruan serta rentu ke ekonomi menua oleh bersemekiah dalam tempoh panjai. Pansiat Institution Ubah Iklim Subnational CCIA ke menua Sarawak ti dilancar ke begulai ngau Bank Dunia oleh nyawab negap kagi institution ke megai tanggung pengawak ngiriang serta ngetan ke atur kena nyaga iklim di menua tu. Opis Menteri Kuasa Ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak Diatuk Benua Berjalai ke Prambu ia ke dirintai ke dalam pansiat CCIA-nya. Website Job Sarawak sudah dilawak orang lebih hari sejuta kali. Ia kali lebih 10,000 company tiba register bisi muka mayuh macam pengawak puang. Website Nyamega sudah dilawak lebih hari 21,000 ikut orang ke benua ngigak pengawak. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg madah ke website-nya ti belabuh di Pejalai kena 15 hari bulan 1 tu kemari dekat ngira gaya utai kenyadi bakpalan dur gawak serta nyukung peluang gawak cara mendam kontrak ngau gig. Kita dah tu menemani ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Sarawak disadang dekat majak ngerikod ke ekonomi kemansang ngau manah dalam tahun 2026. Tajapan betapi ngau ekonomi dunia kehendak menuku. Sopit Premier kelalu jadi Menteri Perkara Wang ngau ekonomi baru kedua. Dato' Ahmad Douglas Ugambas manah ke ekonomi Sarawak disadang dekat mansang antara 5-6%. Tu disukur ngenak penegak peminta dalam menua, kelimpah hari pengawak meranak ke pukuk tik terus di Pejalai ke. Tajap pihak prospeknya agi tahun nurun ketegal ekonomi dunia kemajak nak menuku, kelimpah hari peminta bak menua luar tidak nak tegap. Ia menaik ke servis sektor meruannya di sektor kemayuh meri hasil gagai pemansang ekonomi Sarawak. Kelebih lagi berpengawak dagang temuai, dagang ngau pengangkut. Ia maksud ke perkara itu lebuh ke nyimpul jurai bari kepedudi awam keterubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak kemari. Naka 31 hari bulan 12 tahun 2025 kemari, 391 bengkah tau ke 40% hari 986 bengkah projek hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK ke-12 sudah temu gagal. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas madah kelalu 60% tau ke 595 bengkah projek kebukai diatuk benung di Pejalai ke. 1,391 bengkah projeknya dipelanja Perintah Sarawak kena agih belanja nyentuk ke RM39.79 bilion tidik kemenar kari baru RMK12. Hari penyampaunya 986 tau ke 71% hari projek tu ianya projek fizikal. Lalu 405 tau ke 29% kebukai ianya projek keukai fizikal. Kena rangkum grant, duit tolong, pukuk tidik peranak, program ngau pengawak ke diatur. Berbagaunya hari baru RMK13, 1,187 bengkah projek ke dipelanja Perintah Sarawak kena agih belanja nyentuk ke RM49.98 bilion sudah dikemenar ke. 823 atau ke 69% hari projek tu ianya projek fizikal. Lalu 364 atau ke 31% projek kebukai ianya projek tiukai fizikal. Ke tahun 2026, RM9.3 bilion sudah diagih, lalu RM2.2 bilion sudah dipelanja dalam tempoh suku keterubah tahun tu. Berbang ngaunya 13,636 projek Transformation Menua Pesisir RTP. Ngau agih belanja kebulih RM2.21 bilion sudah dikemenar dalam RMK ke-12. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas madahkari semua penyampau agih belanja tu. 98% tau ke RM2.04 bilion sudah dipelanja. Ia kalai 11,392 bengkah projek sudah tembuk gagal. Hari baru RMK 13, duit RM900 juta sudah dikemenar kena berjalai ke 4,534 bengkah projek. Nakat bulan 4 tu kemari, hari RM350 juta dikemenar ke ungkup tahun 2026. RM141.2 juta tau ke 40.4% sudah dipelanja.
Berbangaunya Dato' Amar Douglas madah ke projek rakyat meruan yang disebengkah hari inisiatif di Dikemeran Perintah Sarawak kena merik pengelantang kerayat serta nyedia ke perengkah infrastruktur di Selampur Menua. Sekumbang tadi tumbuh, 404 bengkah projek sudah bujur ditemuk ke nyentuk ke tahun 2025. Ia kali belanja tadi kena manggai RM3.89 bilion. Program mengangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak di Sarawak begak semampai bisi nyedia ke bantu terus ngagai raban orang kekurang penatai pemisi. Dato' Amar Douglas ugah madah kari baru RMK12. Duit RM310 juta udah diagih ngagai program tu. Ia kalai RM272.3 juta tau ke 88% hari duitnya udah dipelanja. Berbangaunya ke tahun 2026 hari baru RMK13 RM70 juta sudah diagih ngagai program tu. Sekumbang ditumbuh dalam tahun 2018 subak, 68,423 pintu ruang bilik sudah boleh penguntung. Kebungkur semua penyampau belanja kebisik RM558 juta. Kemari, Dato' Amar Douglas ugah bas megah bisik jimpul jurai ngari ke upis Menteri Infrastruktur ngah pemansang penyangkai kapal. Ia madah ke upis kerja raya JKR Sarawak sudah diberi tanggung pengawak berjalai ke 267 projek hari baru RMK13. Jadi pelanja perintah Sarawak kebungkus RM31.3 bilion. Projek itu mungkur pengawak ngadu ke komponen infrastruktur besar kenyengkaum 172 projek jalan alun, 37 projek jematan, 40 projek bangunan, 14 projek struktur sungai, dan 4 projek padang bilun. 74 projek kebungkus RM4.8 bilion sudah tembuk gagak. Lalu kebukainya agi benung dipejalai ke bakmayu macam peringkat pengawak. Tungayan ke perintah dan udah berbenar dekat gemansang ke perengkah infrastruktur serta nambah ke jalan alun. Pemanjai sistem rangkaian jalan alun di Sarawak dia tu dah nambah ngagai 40,255 km. Sapit Premier Dato' Amar Douglas juga mas madah ketuk ngayan ke perengkah infrastruktur di Menua tu udah majak dikerembai ke. Sistem rangkaian jalan alun kebungkur 38,634 km jalan perintah Menua gaul 1,621 km jalan perintah besar. Pemanjai semua jalan alun dalam tahun 2025 tu kemari bisa nambah 6,908 km. Pemanjai ke majak nambah tu undang tebal agi berpuan dari pengawak ngadu serta ngeregister jalan kem batang ke Duluk Subak. Jalai kem batang ke agi dikena ngau kendak agi dikena hari baru program gintu jalai. 5,977 km hari jalai jamaga sudah dipasuk ke dalam sistem jalai perintah menua. Kena ngujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Jumatan Batang Lupar 1 dibuka ngau rasmi Sarito. Ngetu ke pejalai Ferry Triso. Sarawak ngelati ke sikula ekonomi. Sampah kena keluar ke kuasa karan. Tanjung Embang dekatnya di pintu penama ngagai pemansang strategik kebaru di menua Sarawak. Tu nak kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching.

0: Sejalai YFM.
1: Sarito, 21 Mei dalam tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patimi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud ngintu hari pengada ke-53 tahun kena malam hari Minggu pas sebengkah pengerami makan lemai buat Dewan Suara Kuching. Lebuh kebecakuk yang madah kediri temegah benar hati buat pengawak lalu bersemaya dekat cakah semampai nentu ke pengawak dikerja oleh memaju ke menua tu. Tajapan bercakuk nak lama ia nang madah ke penglihat hati buat pengawak nang jadi kepelasar dikenak napi penanggul dikenak mulia ke pemujur. Belapis sedatai megah ianya sapit kepala menteri Dato' Alfred Jabuana Numpang nang madah kediri seluruhan beri sukung ke penua hari kabinet pengawak rakyat nagai kepala menteri. Pengerami maka lemah itu megak di perindang ngomongi bengkak pemerindang bakal berlagu, ngajat serta menyahagi ia kebukai kalai yang amat berhormat kepala menteri mpu bisik mai dua buah lagu berpadu nyawa. Jerana cerita lemah Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Kerang kebisik buat sekok sedepok para suara.

0: Jakuk dalam saritok, yanya baka keberumban ke pasang. Baka keberumban ke pasang. Reti jakuk dalam, baka keberumban ke pasang. Yanya kelalu balat beguai ngerja pengawak, laban bisi utai tidikak dikerja engkau beguai mekak. Contoh ayat. Raya gak mujab makai nyampatnya. Nyau ndak ditetelan ya iki asik. Baka keberumban ke pasang. Nyak nakak jakuk dalam saritu, baka keberumban ke pasang.
1: Jakuk dalam saritu, tau di pendiang ke kita, nintiang hari dua, hari empat, gau hari enam.
2: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendiang ngajalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena gulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri di